Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta hati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Kiroat Mujawat Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
6: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawat golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawat dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
7: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
6: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
7: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
6: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan Musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
8: Qiraat Mujawat Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi.
6: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawat golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawat Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
8: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik,

pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasoha, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga kategori tilawah masih dalam penyisian, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Ruo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Ruo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap

0: masalah ini tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, selamat pagi dan tetap semangat ya untuk memulai aktivitas di pagi hari ini, khususnya untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Tetap semangat, dan pastinya ini sudah berangkat ke kantor ya. Tetap jaga mood Anda baik. Jangan lupa minum air mineral dan kenakan masker ya ketika Anda berkendara di luar, karena terpantau kabut asap cukup tebal pada pagi hari ini. Dan tentunya persiapkan diri untuk memulai aktivitas, kurangi aktivitas di luar ruangan, dan mari kita bersama-sama saling menjaga dan saling mengingatkan. Kurangi kecepatan juga ketika Anda berkendara, karena jarak pandang juga terbatas ya pendengar. Bagi Anda yang memiliki gangguan pernafasan, juga tetap menjaga diri, tetap konsumsi air mineral, dan masih banyak juga rumah oksigen yang bisa Anda kunjungi untuk mendapatkan udara yang lebih segar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk memulai pagi hari ini ada satu lagu dari Fiersa Besari, Kesalahan Terindah. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, dari Pulang Pisau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pulang Pisau mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Imbauan tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Pulang Pisau, Osa Maliki, usai rapat analisis dan evaluasi di posko BPBD setempat Rabu 16 September 2026. Osa meminta warga tidak membuka lahan dengan cara membakar serta membantu mempermudah akses pemadaman di lapangan. Masyarakat juga diminta segera lapor jika melihat titik api atau tindakan pembakaran liar.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Ihsan dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Prakirawan Ihsan.
1: Selamat pagi Kak.
0: Baik, bagaimana kabar Prakirawan Ihsan pagi hari ini?
1: Kabar baik Kak, Alhamdulillah.
0: Kabar baik Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca pagi hari ini untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini Kamis 17 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau hujan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara, Kota Waringin Barat, Katingan bagian tengah, Seruyan bagian selatan, Sukamara bagian selatan, sebagian kecil Amandau, dan sebagian kecil Kota Palangkaraya. Secara umum, diperkirakan sepanjang hari ini, cuaca akan cerah berawan hingga berawan, disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Namun, ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang, yang diperkirakan pada siang hingga sore hari yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, dan Barito Selatan bagian utara. Hujan intensitas ringan hingga sedang masih diperkirakan berpotensi terjadi pada malam hari, berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara dan Barito Utara bagian utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian utara, Kota Waringin Timur bagian tengah, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, dan Kapuas bagian utara. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Ihsan. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, fokus pagi hari ini akan kita awali informasi terkait DPR RI serahkan bantuan APD Karhutla untuk Damkar Kota Waringin Barat. Dan informasi datang dari Pangkal Ambun, di mana anggota Komisi 4 DPR RI Bambang Purwanto menyerahkan bantuan alat pelindung diri APD penanganan kebakaran hutan dan lahan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kota Waringin Barat pada hari Senin 14 September 2026 pagi. Bantuan sebanyak 23 paket berisi masker NP-306, double filter, dan kacamata pelindung tersebut diserahkan langsung di Markas Komando Damkar Kota Waringin Barat dan diterima oleh Kepala Damkar Kota Waringin Barat, Dwi Agus Suhartono. Kepala Damkar Kobar menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi 4 DPR RI terhadap keselamatan dan kesehatan petugas pemadam yang berjibaku di lapangan. Dwi Agus menegaskan bahwa tim pemadam di lapangan terus bersiaga menangani titik-titik api, khususnya di area lahan gambut yang rawan. Ia juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika melihat kemunculan titik panas agar penanganan awal dapat dilakukan dengan cepat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Ya, pendengar tahan lama dari Brothers. Ya, semoga Kabut Asap ini juga tidak tahan lama ya untuk tetap di sini tentunya. Dan kali ini kita akan ikutin informasi pasar ya pagi hari ini untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan kita sudah terhubung bersama rekan Aga Jaya Bijaksana. Halo, selamat pagi rekan Aga.
1: Halo, selamat pagi rekan Adi Putra di studio.
0: Baik, gimana nih kabarnya rekan Aga pagi hari ini?
1: Luar biasa, masih menghirup kabut asap sepertinya.
0: Baik, tetap jaga kesehatan ya rekan Aga, apalagi sedang berada di lapangan nih. Silakan informasi pasar pagi hari ini rekan Aga.
1: Baik, terima kasih Adi Putra di studio pendengar RRI di mana pun Anda berada. Perkembangan harga pasar hari ini berdasarkan pantauan saya ada perubahan harga dari kemarin, walaupun tidak terlalu signifikan. Kita ketahui musim kemarau kali ini berpengaruh juga sepertinya dengan harga-harga komoditas yang biasa dibeli oleh masyarakat setiap harinya, seperti saya pantau ada daging ayam broiler, meskipun terjadi penurunan tapi tidak terlalu signifikan dari yang kemarin Rp37.000 per kilogramnya menjadi Rp35.000 per kilogramnya, tapi bisa dikatakan stabil.

0: Genting ada kenaikan sepertinya 20.000 dari kemarin yang 80.000 menjadi 100.000 rupiah per kilogramnya. Cabai rawit biasa masih stabil 80.000, masih termasuk tinggi harganya. Cabai rawit hijau atau cabai rawit merah itu masih tinggi, di harganya 110.000 rupiah per kilogramnya. Tapi masih stabil, dalam beberapa hari terakhir tidak ada penurunan, tidak ada kenaikan harga. Bawang merah, bawang putih ini yang tetap menjadi sorotan juga, tapi sepertinya dalam 1 bulan ini tetap harganya Rp35.000 masing-masing harganya. Beras, saya pantau juga harga beras ya, ada mengalami perubahan sesuai dengan merek yang paling murah itu seperti biasa beras Pangkuk asli dari Kalimantan Tengah Rp14.000 ya, paling mahal itu beras premium. Yang pantau itu seperti beras Karang Dukuh 25.000, beras Mayang 26.000, dan ada juga beras Lipap itu Rp90.000. Beras medium ini biasanya didatangkan dari luar Kalimantan Tengah seperti dari Jawa begitu. Harga-harga lain juga saya pantau tidak ada mengalami perubahan, tetap seperti hari-hari kemarin yang saya sebutkan tadi adalah komoditas yang biasa dibeli oleh masyarakat. Mungkin demikian dulu laporan saya sementara dari pasar tradisional Pasar Besar Kota Palangkaraya. Kembali ke rekan Adi Putra di studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Aga. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker ya rekan Aga, dan jangan lupa perbanyak air mineral. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, tadi informasi pasar pagi hari ini bahwasanya kemarau juga mempengaruhi beberapa komoditas dan harganya ya tentunya. Tetap jaga diri dan tetap bersama Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar kan. Hidup jadi lebih bermakna

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, dari Pangkalambun kita berpindah ke Palangkaraya, di mana kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah hingga kini masih terbilang tinggi. Dampaknya terlihat dari kabut asap yang cukup tebal dalam beberapa hari terakhir, termasuk di kota Palangkaraya. Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Anton Budiono, mengatakan jumlah hotspot di Kalimantan Tengah tertinggi masih tercatat pada Agustus, yang mencapai lebih dari 100 ribu titik. Hingga pertengahan September, jumlah hotspot sudah mendekati pencapaian yang terjadi pada Agustus. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengupayakan berbagai langkah, salah satunya dengan menyusun perubahan anggaran untuk penanganan bencana karhutla. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, mengatakan perubahan APBD bukan sekedar proses formal, tetapi juga menjadi langkah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan karhutla.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik Pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya?

0: telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemenag.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Ashar, memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana. Serta pihak istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut melalui cnnindonesia.com, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang saya Ayu Isti Prabandari kembali hadir di hadapan Anda dalam program Dialog Kalteng Menyapa edisi Kamis 17 September 2026. Dan pendengar, fenomena banjir informasi di media sosial saat ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat. Berbagai macam informasi palsu atau hoaks tersebar di berbagai platform dengan beragam bentuk, salah satunya informasi terkait obat dan kosmetik. Dan untuk itu pendengar Dialog Kalteng Menyapa pada pagi hari ini, kita membahas dan mengangkat topik tentang melawan hoaks, obat dan kosmetik di media sosial. Dan sudah hadir narasumber di samping saya yang tentu saja berkompeten dan siap membagikan wawasan serta informasi dan edukasi kepada kita semua. Di samping saya sudah ada pengawas farmasi dan makanan ahli pertama Balai Badan POM Palangkaraya, Tika Pratiwi Kumairo. Selamat pagi Mbak Tika.
2: Selamat pagi Mbak Ayu. Okay. Selamat pagi hadirin semuanya. Okay. Pak Hari sama dia.
1: Bagaimana kabar hari ini Mbak? Sehat?
2: Alhamdulillah luar biasa. Di tengah asap kita masih semangat.
1: Okay. Memang ini juga harus kita menyesuaikan ya Mbak ya. Aktivitas ini terus berjalan meskipun kabut ini juga terus menjadi kekhawatiran ya. Dan untuk pagi hari ini Mbak Tika, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa banjir informasi di media sosial saat ini kan banyak sekali nih media sosial yang digunakan oleh masyarakat. Dengan banyaknya media sosial itu kan pasti juga informasi itu mudah gitu, bahkan tanpa kita cari informasi itu datang sendiri ke kita ya. Tapi di satu sisi itu juga jadi salah satu tantangan dilematis nih Mbak nih, terkait hoax atau berita palsu atau informasi palsu. Nah Mbak Tika sendiri nih yang sehari-hari ya, sehari-hari mengawasi farmasi dan makanan di Balai POM Palangkaraya ini, seberapa marak sih Mbak kalau bisa dijelaskan hoaks atau informasi palsu ini terkait dengan obat dan kosmetik yang beredar di media sosial itu?
2: Oke Mbak, terkait peredaran obat dan makanan khususnya iklan-iklan yang ada di media sosial tentunya sangat marak tadi seperti yang Mbak bilang. Kadang kita tidak mencari tapi tiba-tiba FYP kita muncul ataupun misalnya kita mengikuti influencer-influencernya kemudian memberikan informasi-informasi tentang kosmetik atau obat. Nah tentunya digitalisasi ini sendiri memiliki dua peran ataupun dua fungsi, mungkin bisa dibilang pisau bermata dua. Yang pertama tentu untuk menyebarkan informasi yang benar, tetapi kemudian ada juga penyebaran informasi hoax. Nah, kita sebagai konsumen ataupun sebagai warga lokal yang tentunya harus memfilter diri kita dan keluarga kita terkait berita-berita hoax. Jadi sebelum kita mempercayai suatu berita, hendaknya kita saring dulu apa berita yang hendak kita bagikan, entah itu ke keluarga ataupun melalui media sosial. Jadi dari kami Balai Besar POM di Palangkaraya tentunya mengharapkan dari teman-teman semua warga Kalimantan Tengah untuk menjadi konsumen yang cerdas seperti itu Mbak.
1: Okay, jadi memang kita itu dengan disuguhkannya banyak informasi ya, tentu kita sebagai masyarakat ini perlu meningkatkan literasi tadi. Benar, bukan hanya literasi media nih Mbak, tapi juga literasi untuk bahan-bahan obat dan kosmetik atau produk-produk yang kita gunakan sehari-hari. Nah kalau dari Mbak Tika sendiri yang setiap hari mungkin menangani hal ini Mbak ya, apa saja sih bentuk mungkin hoax atau informasi palsu yang beredar di media sosial itu? Apakah itu klaim-klaim dari produk itu mungkin mencerahkan dan lain-lain ya, kalau kosmetik saat ini kan mungkin banyak diminati. Kalau dari pemantauan Mbak Tika sendiri gimana nih Mbak?
2: Oke, jadi yang paling sering ditemukan pada kosmetik tentunya overclaim. Mungkin saat ini khususnya anak muda sukanya kulit putih misalnya, atau menghilangkan bopeng dalam 3 hari, atau misalnya menghilangkan kerutan-kerutan yang bersifat instan atau overclaim dari suatu, dari sebuah kosmetik atau brand. Tentunya kita perlu saring terlebih dahulu apakah benar dan cenderung ada overklaim dari produk-produk kosmetik itu adalah berita hoax, karena kosmetik ini sendiri dia membutuhkan waktu. Misalnya nih ada pencerah wajah yang bisa putih dalam 3 hari. Nah, tentunya tidak ada produk yang bisa memutihkan dalam 3 hari, apalagi genetiknya sesuai dengan Indonesia kecenderungannya mungkin kuning angsat gitu kan kita, Mbak. Bukan misalnya putih. Jadi ketika ada berita-berita overklaim ataupun misalnya viral ataupun ada harga yang murah, misalnya brandnya besar tetapi harganya miring, nah itu kita patut waspada bahwa produk yang beredar tersebut bukan produk yang sesuai ataupun produk yang telah memiliki izin edar. Gitu, Mbak. Jadi yang paling banyak tentunya overklaim ataupun menjamin ketika misalnya ada obat hilang sakit pegal lindu dalam waktu 2 hari misalnya gitu. Jadi ada kayak stimulasi-stimulasi yang membuat kita sebagai masyarakat awam tuh tertarik gitu, Mbak. Jadi kecenderungannya kalau iklan-iklan berlebihan, nah biasanya itu hoax dan perlu kita saring sebelum sharing gitu.
1: Oke, jadi salah satu yang mungkin jadi perhatian bagi masyarakat ya, Mbak ya. Tadi sempat disebutkan sama Mbak Tika tadi, harga murah tapi overklaim. Nah, ini yang bahaya nih, Mbak ya. Kadang-kadang kan banyak sekali obat-obat tradisional, jamu-jamu gitu ya. Jamu-jamu misalnya pegal lindu nih. Pegal lindu dalam berapa jam langsung hilang. Nah, kalau terkait dengan hal ini sendiri, kalau di lapangan itu apakah juga dari tim BPOM itu masih sering menemui, Mbak, dari mungkin harga murah kemudian overklaim dan yang tercantum di labelnya itu apakah masih ada seperti itu, Mbak?
2: Nah, terkait tadi pencantuman di label, jadi kembali lagi ketika kita mendapatkan berita, kita menempatkan diri sebagai konsumen yang cerdas dengan biasanya kalau kita dari BPOM menggunakan tagline cek klik, Mbak. Cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Nah, ini menjadi tameng individu kita ataupun kita nanti mengingatkan keluarga bahwa produk yang baik, entah itu obat, makanan, obat tradisional, kosmetik, harus memiliki tadi ceklik kemasan. Kita cek kemasannya sudah baik apa benar, apakah bolong atau tidak. Nah, biasanya kita masih menemukan kemasan yang rusak nih, Mbak, di lapangan. Nah, itu tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan konsumen untuk membelinya. Jadi masyarakat harus waspada. Kemudian kita cek label pada produk. Produk yang memiliki izin edar BPOM itu pasti memiliki label yang sudah ada sesuai ketentuan. Jadi misalnya nih dari kemasan yang sering saya temukan, ternyata masih ada beredar kosmetik dengan jar-jar seperti jar-jar racikan ataupun labelnya itu hanya pakai selotip. Nah, itu kita sebagai konsumen harus jeli bahwa tidak ada produk dari pasaran yang memiliki nomor izin edar BPOM menggunakan label dari selotip tadi, Mbak. Nah, itu juga kita harus jeli sebagai konsumen. Kemudian tadi selain ada label, ada izin edarnya. Nah, kalau kita izin edar sangat mudah zaman sekarang untuk mengeceknya, bisa menggunakan BPOM Mobile, di-download di Playstore-nya masing-masing, Mbak, di Android-nya atau di iPhone-nya. Terus kita scan, ada barcode-nya. Nanti ada produk terdeteksi, ada produk detail, ada atau produk yang tidak dikenali gitu, Mbak. Nah, kemudian terakhir adalah kedaluwarsa. Nah, yang paling sering mungkin di makanan nih kedaluwarsa. Kalau kosmetik mungkin jangka panjang, simpannya masih panjang, ada setahun sampai 2 tahun. Kalau makanan mungkin lebih jeli lagi kita melihatnya. Ataupun obat yang disimpan di rumah udah bener nih, belinya di apotek, labelnya oke. Kita lupa kedaluwarsanya udah terbuang atau terobek sehingga kita mengkonsumsi obat yang kedaluwarsa. Jadi kadang kejadian-kejadian itu tidak hanya ketika kita membeli di tempat yang salah, tetapi ketika kita bawa pulang dan kita menyimpannya dengan cara yang tidak benar gitu.
1: Oke, nah ini menarik sih, Mbak ya, terkait dengan tanggal kadaluarsa. Kadang-kadang jujur saya sendiri tuh misalnya ada obat gitu ya, menyimpan obat saking mungkin pusing gitu kan, nggak terlalu memperhatikan tanggal kadaluarsa itu, ternyata udah kadaluarsa nih. Nah, kalau kayak gitu apa sih, Mbak, kira-kira efek samping atau risiko yang mungkin bisa dialami kita gitu kalau memakai produk yang kadaluarsanya itu mungkin 1 bulan, 2 bulan gitu, apakah itu juga berpengaruh ke kesehatan atau gimana, Mbak?
2: Nah, tentu sangat berpengaruh. Jadi produsen ketika mencantumkan kode expired itu sendiri sudah melakukan banyak penelitian sebelum mereka berani mencantumkan kode expired. Jika dia lewat dari kode expirednya, tentunya tidak menjadi tanggungan si perusahaan jika terjadi apa-apa. Nah, untuk indikasi ibaratnya keracunan ataupun dampak kesehatan yang buruk itu bermacam-macam tergantung produk yang kita konsumsi. Hmm. Bisa dari makanan, hmm, ataupun dari obat ataupun dari kosmetik. Nah, itu indikasinya pun macam-macam. Mungkin kalau makanan kita bisa langsung merasakan, tetapi kalau obat mungkin dalam jangka waktu berapa lama. Nah, gitu. Okay. Sehingga tetap jika misalnya pernah merasa saya minum obat kemarin expired tapi tidak ada rasanya, tidak berpengaruh mungkin terhadap kesehatan. Nah, itu belum tentu karena akibatnya bisa jadi jangka panjang. Jadi untuk kita sendiri alangkah baiknya untuk berhati-hati menyimpan obat yang ada di rumah ataupun kita menggunakan kosmetik yang sudah keluar kedaluwarsa.
1: Oke, jadi ini untuk kadaluarsa nih, jadi penasaran Mbak saya. Kan di setiap produk itu kan memang sudah tercantum ya. Dan tadi sempat disebutkan oleh Mbak Tika juga bahwa itu sudah dianalisis begitu dari perusahaannya. Nah, kalau dari produk itu sendiri misalnya kayak apakah itu sudah tenggat waktu yang harus dijauhi begitu kalau sudah tertera tabel itu atau label itu kadaluarsa itu, atau mungkin ada kayak tenggang waktu gitu Mbak, mungkin kalau misalnya masih satu minggu atau berapa hari gitu masih aman dikonsumsi atau gimana sih Mbak itu sebenarnya?
2: Oke, jadi untuk kadaluarsa ini sendiri memang tadi ada perusahaan melakukan analisis penurunan kualitas produk mulai dari kimianya, fisik dan mikrobiologinya. Nah, dari perusahaan ketika misalnya mengklaim tanggal sejangka waktunya 15 hari atau tanggal besok misalnya Mbak, tentunya kita sebagai konsumen tidak mencoba sendiri ibaratnya apakah masih aman ya kalau 2 hari lagi, apakah masih aman ya kalau 3 hari lagi. Tetapi kita diupayakan dan sangat-sangat dianjurkan untuk tetap mematuhi tanggal kedaluwarsa. Karena kembali lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian dari perusahaan sendiri tadi dia ada tanggal kedaluwarsanya, itu dia bisa jadi disimpan dalam kondisi yang cukup baik. Nah, ketika kita sudah ketika produk sudah mengalami distribusi, maka resiko-resiko kerusakan pun akan meningkat. Jadi harapannya tanggal kedaluwarsa itu sudah menjadi patokan terakhir kalau bisa sebelumnya, bahkan Mbak, jauh-jauh sebelumnya. Misalnya ada produk kosmetik kurang dari sebulan, sudah silahkan dibuang gitu Mbak.
1: Satu bulan sebelum tanggal itu
2: seharusnya. Untuk waktu pastinya itu tergantung setiap produk itu berbeda-beda Mbak. Jadi kita tidak bisa pukul rata apakah sebulan, satu hari dan sebagainya. Tetapi kembali lagi kita harus menggunakan produk-produk yang masanya masih di luar expired gitu.
1: Oke, ini juga jadi edukasi sendiri ya untuk masyarakat, terutama juga untuk saya kadang-kadang itu nggak terlalu memperhatikan gitu Mbak ya. Kalau tanggal kadaluarsa itu sudah jadi patokan terakhir,
2: iya, patokan
1: yang
2: terakhir,
1: itu Mbak, sudah dihimbau oleh perusahaan begitu ya, dari perusahaan produk itu sendiri untuk tidak mengonsumsi atau memakai produk tersebut gitu.
2: Benar,
1: nah, kalau kita balik lagi ke overclaim tadi nih Mbak. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa salah satu mungkin yang jadi promosi gitu ya, jadi promosi di pasaran gitu, produk-produk yang murah kemudian overclaim nih. Nah, kalau dari sudut pandang Mbak Tika sendiri nih, kenapa produk-produk yang murah dan overclaim itu justru lebih banyak menarik masyarakat nih? Apakah ada kayak khusus apa namanya golongan usia-usia tertentu yang rentan terpapar itu, atau seperti apa sih Mbak kalau dari pandangan Mbak Tika sendiri?
2: Oke, terkait overclaim ini sendiri sebenarnya tidak memandang usia. Karena memang kecenderungan kita sebagai konsumen itu menginginkan hasil yang instan. Nah, ini juga tugas kita dari Balai Besar POM di Palangkaraya untuk menghimbau kepada teman-teman untuk tidak percaya atau bergantung pada klaim-klaim yang bersifat instan tadi. Entah itu mencerahkan ataupun misalnya menghilangkan jerawat. Nah, itu salah satu contoh kita melindungi diri sendiri. Ketika ada produk itu melakukan overclaim, tentunya dia sudah melanggar peraturan perundang-undangan, di mana kita tidak bisa mempengaruhi secara berlebihan konsumen untuk memilih produk kita. Nanti biasanya overclaim itu tidak hanya tertera pada kemasan produk, tetapi bisa jadi ketika melakukan sponsor atau di review. Kan sekarang trennya di review kan Mbak. Nah, jadi kita sebagai konsumen juga ketika ada produk viral di suatu media sosial ataupun yang dibawakan oleh influencer terkenal dengan pengikut mungkin jutaan, kita tetap harus kritis terhadap klaim-klaim yang terlalu berlebihan. Karena sejatinya memang kosmetik itu dia memerlukan waktu. Tidak ada sesuatu yang instan. Nah, tidak hanya kosmetik sebenarnya Mbak, semua kan. Entah itu misalnya makanan, apalagi makanan overklaim itu sangat berbahaya. Nah, kemudian obat ataupun obat tradisional yang memiliki overklaim itu tidak diperbolehkan
1: gitu. Nah, ini juga menarik nih Mbak, terkait dengan produk-produk ini kan bukan cuma dijual di toko gitu kan. Sekarang juga banyak sekali masyarakat yang justru memilih untuk belanja online nih. Nah, apakah dari BPOM sendiri ini juga melakukan uji begitu untuk produk-produk viral yang tadi sempat Mbak sebutkan itu, atau memang khusus yang ada di toko-toko saja nih Mbak?
2: Oke, untuk produk-produk yang beredar di lapak misalnya berwarna tertentu gitu ya Mbak ya, kita ada tim patroli cyber. Jadi kita melakukan pengecekan apakah iklannya sesuai, apakah produknya memiliki izin edar atau tidak. Nah, jika pada saat kita scanning iklan dan sebagainya kita menemukan, maka akan kita tindak lanjuti. Kemudian terkait tadi pembelian produk yang akan diuji, maksudnya apakah hanya di toko ataukah di online. Nah, itu dua-duanya Mbak, tapi memang paling banyak kita sasarannya adalah yang langsung ada di masyarakat gitu Mbak.
1: Jadi memang bukan hanya di toko-toko langsung begitu ya, tapi juga di produk-produk yang dijual secara online. Kalau yang dari berita-berita viral tuh yang sempat kemarin kan Mbak, ada kayak misalnya kosmetik berupa eyeshadow gitu, yang sampai ada mungkin orang yang memakai itu justru kayak mendapatkan keluhan seperti bintitan atau apa gitu. Apakah itu ada mungkin mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau gimana sih Mbak, kalau sebenarnya dari kosmetik dan obat yang...
2: Kalau terkait kosmetik tadi kita harus kembali lagi, kosmetiknya sudah memiliki nomor izin edar BPOM atau belum. Misalnya sudah memiliki izin, kita kembali lagi kepada tadi cek kemasan, label, izin edar dan kedaluwarsa. Apakah kedaluwarsanya masih, apakah labelnya benar, jangan-jangan dia produk tiruan. Kemudian apakah kemasannya rusak atau tidak. Nah, kemasan rusak atau tidak ini juga menentukan kualitas dari produk. Jadi bisa jadi misalnya ketika dia keluar dari perusahaan masih bagus, kemudian disimpan oleh distributor dalam keadaan tidak baik, kemudian sampai ke masyarakat tidak baik, maka kerusakan bisa jadi disebabkan saat distribusi.
1: Penyalurannya ya, itu ya.
2: Tetapi kita bisa juga mengecek lagi, kalau memang pada setelah ditindaklanjuti semuanya oke, kita cek lagi ada kesalahan dari produknya secara mungkin komposisi dan sebagainya berbeda ketika dia melakukan pendaftaran. Nah, tentunya akan ada tindakan tegas dari BPOM gitu Mbak.
1: Kalau berbicara soal temuan nih Mbak Tika nih, kalau di yang beredar, baik itu beredar di online, dijual di online atau di toko-toko biasa itu, seperti apa sih temuan-temuan yang didapatkan dari BPOM sendiri untuk produk makanan, kemudian obat dan juga kosmetik ini? Apakah pelanggaran-pelanggarannya itu masih banyak ditemui di bagian kandungan mungkin yang tidak sesuai dengan standar, atau mungkin dari label dan lain-lain tadi belum lengkap? Seperti apa Mbak temuan kalau di lapangan Mbak?
2: Oke, untuk temuannya bervariasi ya Mbak ya. Jadi kan kita memang melakukan pengecekan itu ada dua. Yang pertama adalah pre-market sebelum produk itu dipasarkan, atau produk yang belum memiliki nomor izin edar BPOM, kemudian akan diberikan nomor izin edar BPOM, kita melakukan pengecekan mulai dari tempat pengolahannya, kemudian dari komposisi bahan baku dan sebagainya kita cek. Kemudian jika dia sudah sesuai mendapatkan nomor izin edar, diedarkan ke masyarakat, kita melakukan pengecekan ulang yang disebut dengan post market. Nah, post market ini yang kita kemudian bandingkan apakah masih sesuai dengan data-data sebelum produk itu diluncurkan, apakah sudah sesuai juga dengan aturan perundang-undangannya. Misalnya tadi menggunakan pewarna, apakah pewarnanya itu sesuai, jenis pewarnanya, kemudian kan kadar dari pewarnanya apakah sesuai, tergantung jenis produknya lagi. Nah, kita cek semuanya dari pre dan post market. Nah, ketika ditanya apa yang didapatkan BPOM, tentunya bervariasi dan banyak. Nah, untuk jenis-jenis dan sebagainya, kami dari BPOM tentunya memastikan dengan tagline pastikan kata BPOM, bukan kata orang. Nah, pastikan kata BPOM, tentunya teman-teman sendiri bisa langsung mengecek. Yang paling gampang cek Instagram BPOM RI Pusat. Karena yang berhak melakukan publik atau melakukan publikasi terhadap produk-produk yang melanggar itu adalah BPOM pusat. Jadi kita semuanya terpusat dari kita BPOM di Palangkaraya ataupun BPOM di provinsi-provinsi lain menyetorkan hasil atau temuan-temuan kita, dan kemudian akan dilakukan cross check ulang. Setelah itu baru kita publish bahwa memang ada produk-produk yang ternyata brand-brand tertentu yang melanggar ataupun produk-produk yang belum terdaftar. Nah itu semuanya resmi kami keluarkan, tidak hanya berdasarkan misalnya saya pribadi ataupun BPOM Palangkaraya, tetapi kita langsung terpusat dari Badan POM seperti itu.
1: Dan itu juga ada rilisnya.
2: Ada rilis pastinya.
1: Dan itu juga ya bisa jadi informasi kepada masyarakat begitu ya, barang-barang atau produk-produk yang mungkin sudah beredar lama, ya, sudah banyak dikonsumsi, ternyata dicek berulang kali mungkin masih ada temuan,
2: ada
1: dari
2: temuannya,
1: dari BPOM sendiri.
2: Nah atau misalnya ada produk yang menurut kabar burung dia tidak memenuhi syarat BPOM. Nah itu juga kita pastikan, jangan-jangan itu cuma kabar burung, bisa jadi ternyata produknya masih layak edar sesuai dengan hasil pengujian. Jadi tetap jika kita ingin mengecek sesuatu, kita kembali ke kanal resmi dari BPOM. Karena hashtagnya tadi Mbak, pastikan kata BPOM bukan kata orang.
1: Pastikan kata BPOM bukan kata orang, gitu ya. Itu juga jadi pengingat untuk kita semua masyarakat untuk lebih berhati-hati nih ya Mbak, untuk mengonsumsi atau membeli produk-produk, entah itu makanan, entah itu obat ataupun kosmetik. Nah kalau tadi kan Mbak Tika kan sudah menyampaikan begitu ya, ada kalau misalnya dari BPOM sendiri ada temuan di lapangan, diuji, kemudian nanti ada rilis dan bisa dicek di Instagram begitu. Kalau aplikasi tadi yang Mbak Tika sebutkan, nah itu apakah masyarakat itu bisa mendapatkan informasi juga dari situ dan ngecek secara mandiri dari situ atau gimana Mbak?
2: Benar, nah untuk BPOM mobile atau aplikasi BPOM ini sendiri, dia memuat beberapa fitur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang pertama adalah scan barcode produk, jadi setiap produk itu entah kosmetik atau makanan ataupun obat memiliki barcode tentang identitasnya. Jika si barcode ini mungkin tidak berfungsi entah kameranya atau bagaimana, kita bisa menyediakan juga mengetik manual. Bisa dari nomor izin edarnya ataupun dari kata kunci-kata kunci yang bisa kita masukkan. Selain untuk mengecek BPOM Mobile, juga kita bisa mendapatkan berita tadi, berita terbaru dari BPOM bisa lewat BPOM Mobile. Selain itu juga dalam BPOM Mobile kita bisa melakukan pelaporan jika ada pelanggaran. Pelanggaran entah itu misalnya beredar kosmetik yang tidak sesuai atau kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Nah itu kita bisa melaporkan langsung pada BPOM Mobile. Atau untuk misalnya lebih cepatnya, kita bisa melaporkan di Halo Infocom Balai Besar POM di Palangkaraya. Nah bisa lewat Instagram atau nomor handphone di 0813555633. Jadi lebih gampangnya mungkin kalau zaman sekarang ngeceknya lewat Instagram. Nah itu kita pasti akan merespon nih jika teman-teman ada menemukan produk yang tidak sesuai dengan izin edar BPOM atau tidak memiliki nomor izin edar BPOM gitu.
1: Oke, jadi banyak platform ya Mbak ya yang bisa digunakan tadi dengan BPOM Mobile. Bisa secara mandiri masyarakat bisa men-scan begitu ya, men-scan barcode, kemudian kalau misalnya memang tidak berfungsi barcode-nya bisa ketik sendiri, kemudian juga bisa cross-check ulang lagi dengan berita atau rilis-rilis yang disampaikan oleh BPOM Pusat tadi, kemudian juga ada Instagram, Halo Infocom ya Mbak.
2: Halo Infocom
1: itu berarti cukup WA. DM aja kalau masyarakat
2: bisa.
1: Ada pelaporan.
2: Iya, lewat WA bisa, lewat DM bisa.
1: Itu juga
2: semuanya dipermudah gitu.
1: Itu juga jadi salah satu sarana yang diberikan dari BPOM untuk lebih intensif lagi begitu Mbak ya, untuk mengawasi peredaran makanan, obat dan juga kosmetik. Nah, kalau bicara soal tindak lanjut nih Mbak, mungkin kalau ada laporan-laporan dari yang dilakukan masyarakat, baik itu di aplikasi, kemudian di Instagram atau di nomor yang tadi sudah disebutkan, tindak lanjutnya itu seperti apa sih Mbak biasanya Mbak?
2: Nah untuk tindak lanjut jika kita mendapatkan laporan atau temuan produk yang tidak sesuai, tentunya harus kita langsung cross-check info terlebih dahulu. Kita hubungi kembali pelapor, kemudian kita melakukan investigasi, kita ambil sampling dan sebagainya, pengecekan, kemudian kita lanjutkan dengan pengujian di laboratorium. Jadi misalnya ada pelapor mengatakan produk A tidak sesuai. Nah, kita tidak bisa langsung serta-merta percaya. Jadi tetap harus ada cross-check. Jadi yang cross-check atau saring tidak hanya konsumen, tetapi kita juga sebagai lembaga yang bertindak juga kita harus melakukan cross-check-cross-check informasi, cross-check di lapangan, dan terakhir tentunya dengan pengujian di laboratorium.
1: Oke, jadi ada proses atau tahapan yang dilakukan dari BPOM sendiri ya. Ketika mendapatkan laporan dari masyarakat, begitu juga nanti dicek lagi kemudian informasinya apakah itu benar atau tidak, kemudian dilakukan uji coba. Nah, ini menarik lagi nih Mbak, mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan edukasi, bagaimana caranya kita menangkal informasi palsu untuk obat dan kosmetik ini. Namun pendengar, kita harus jeda sejenak untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat dan spot berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata, yaitu jampi dan usodo, yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar masih bersama kami di program Dialog Kalteng Menyapa edisi Kamis 17 September 2026 dan pagi ini kita mengangkat topik tentang melawan hoaks, obat dan kosmetik di media sosial. Dan masih bersama dengan narasumber kami yaitu Mbak Tika. Tadi sudah banyak ngobrol ya, Mbak ya, bahwa masyarakat itu bisa melaporkan ke berbagai platform. Ke berbagai platform tadi ada BPOM Mobile, kemudian bisa juga di

0: Hubungi melalui Instagram Halo Infocom, juga dengan nomor atau kontak yang telah disediakan. Nah, kalau kita balik lagi nih Mbak Tika nih, soal overclaim tadi, kan mungkin masih banyak ya produk-produk yang ditemukan itu dalam harga yang murah, kemudian klaimnya itu tuh kayak menarik banget gitu. Nah, kalau untuk produk sendiri atau produk yang lebih realistis klaimnya itu seperti apa sih Mbak, kalau masyarakat pengen tahu, apakah ada hal-hal yang bisa kita perhatikan untuk lebih berhati-hati lagi untuk memahami overclaim itu atau klaim yang dari produk yang disampaikan itu Mbak?
1: Oke, ini pertanyaannya sangat menarik ya Mbak ya. Terkait overclaim memang sangat banyak saat ini, apalagi di dunia digital ya Mbak ya. Nah, untuk klaim-klaim yang masih diizinkan BPOM atau klaim-klaim yang cenderung aman, atau kita misalnya pengen mengetahui kualitas produk apakah sesuai dengan yang kita pengen atau tidak, tentunya yang bisa kita cek adalah komposisinya Mbak. Nah, entah itu komposisi dari makanan ataupun komposisi obat dan kosmetik yang akan kita gunakan. Nah, di komposisi ini biasanya kalau kosmetik dia sangat detail berapa presentasinya. Begitu juga dengan makanan, ada di info nilai gizinya. Jadi dari teman-teman mungkin bisa ngecek dulu, misalnya cari makanan yang rendah gula. Nah, kita bisa cek benarkah di info nilai gizinya itu dia rendah gula atau berapa komposisinya. Itu kita bisa ngeceknya. Yang pasti itu di komposisinya Mbak.
0: Oke, jadi dari BPOM sendiri untuk memastikan itu benar-benar yang realistis begitu ya, dari produk dan klaim yang diberikan dari produk itu sendiri juga harus sesuai dengan komposisinya.
1: Iya, benar, Mbak.
0: Nah, kalau mungkin bagi kita masyarakat umum nih Mbak Tika nih, hal apa saja sih yang bisa kita perhatikan agar kita itu lebih realistis dalam membeli produk gitu, entah itu obat, entah itu kosmetik, karena kan sekarang apalagi kosmetik nih ya Mbak, banyak sekali produk-produk yang saat ini bermunculan, bukan hanya produk-produk atau merek yang lama, tetapi juga bermunculan merek-merek baru begitu. Gimana sih caranya kita bisa lebih realistis dalam memilih produk gitu Mbak?
1: Oke, ketika kita akan membeli suatu produk, tentunya kita membelinya di tempat atau di kanal-kanal resmi. Pertama, pasti kita membatasi dengan membelinya di tempat yang sesuai dulu. Kemudian kembali ketika kita membelinya dalam bentuk offline, kita bisa mengecek tadi, kembali lagi ke kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa.
0: Ceklik tadi.
1: Tetap
0: ya,
1: kembali kepada ceklik. Nah, kemudian lagi tentunya kita membaca daripada label itu sendiri. Dia dari perusahaan mana, misalnya dari komposisinya apa, informasi nilai gizinya apa, jika itu adalah makanan ataupun klaim-klaim apakah ada presentasi misalnya yang kita butuhkan, misalnya ada niacinamide tadi mungkin, ataupun yang sebagainya yang diinginkan kita tentu mengeceknya di komposisinya. Selain itu yang terakhir kita mengecek tentunya adalah kedaluwarsa. Jangan sampai produk yang kita beli ternyata tinggal 1 bulan lagi misalnya. Jadi kembali pembatasan atau produk-produk realistis tadi, pertama adalah kualitas secara fisiknya, kemudian ada kualitas secara fisik yang sudah kita buka. Misalnya nih teman-teman sudah biasa menggunakan produk A untuk pasta gigi, tapi ketika kita menggunakan kok beda ya teksturnya. Nah, kok beda ya? Nah, kalau sudah ada perbedaan seperti itu lebih baik tidak digunakan. Nah, kemudian perbedaan-perbedaan yang tertampak dari fisik tadi, misalnya kemasannya masih bagus dan sebagainya, nah itu tentu masih bisa dilaporkan jika memang ada kemasan yang rusak dan sebagainya yang tidak sesuai, atau kalau kemasan rusak kita bisa lewat tokonya minta ganti sebelum dibeli misalnya gitu. Tapi kalau kemasannya sudah rusak, ada produknya aja nih udah rusak juga dalamnya, tapi kita tidak bisa membuktikan kemasannya misalnya izin edar dan sebagainya, tentu kita yang pertama yang harus kita lakukan, kita tidak menggunakan produk itu lagi gitu. Karena selain kemasan, isi produk itu juga menjadi jaminan pertama konsumen. Nah, selain itu, selain saat kita membeli, kemudian yang paling awam adalah harga nih Mbak.
0: Harga, okay.
1: Misalnya nih, harganya normalnya untuk pasta gigi 30.000 untuk berapa gram misalnya gitu. Kemudian ada di pasaran secara online harganya cuma 12.000. Nah, misalnya itu kita udah patut curiga, walaupun mungkin secara online tidak bisa kita sentuh nih Mbak ya. Tapi kok dari harga sudah pasti lebih dari 50% itu sudah pasti kemungkinan besar adalah barang tiruan. Jadi sangat sangat dihindari. Nah, untuk barang-barang tiruan ini sendiri, memang kita tidak bisa langsung, misalnya ketika kita membelinya di online, kita tidak bisa ngecek-cek tadi. Nah, tapi kita bisa membatasi diri dengan tidak membeli barang yang terlalu murah, atau barang-barang yang overclaim, atau mungkin barang yang tidak jelas nih asal-usulnya, tetapi ketika diberitakan di oleh influencer tertentu dia memiliki produk yang baik atau memiliki kualitas yang sesuai. Nah, itu juga kita jangan langsung percaya. Jadi memang kita harus saring segalanya sebelum kita mengkonsumsi, entah itu makanan, obat, obat tradisional ataupun kosmetik.
0: Oke, jadi banyak ya Mbak ya yang harus diperhatikan. Bukan hanya kalau mungkin kita bisa mendapatkan secara fisik produknya itu bisa seketika kita bisa langsung mengecek ceklik tadi ya. Tapi kalau kita belanja di online, banyak juga hal-hal yang perlu diperhatikan, kayak salah satunya harga tadi harus memang realistis yang standar.
1: Harganya begitu ya, standar kalau kita udah biasa beli gitu.
0: Oke. Kalau misalnya tadi Mbak sebutkan itu perbedaan dari produk. Mungkin kita kalau memakai produk atau mengonsumsi produk itu kan yang pertama mungkin kita merasakan oh kayak gini rasanya gitu ya. Tapi seiring waktu itu ada perbedaan gitu yang tadi Mbak sebutkan itu. Kalau misalnya produk itu terjadi perbedaan, misalnya kayak pasta gigi, kok teksturnya berbeda atau rasanya berbeda, itu sekalipun itu belum masuk di tanggal kadaluarsa, berarti memang sudah harus dihentikan.
1: Memang harus, iya. Bisa jadi kerusakannya karena kita mungkin meletakkannya terkena sinar matahari secara langsung, atau misalnya kita tidak tahu nih terinjak atau terkontaminasi, misalnya jangan-jangan ada hewan-hewan pengerat yang lewat. Nah, itu kan kita tidak bisa menjamin apakah produk itu masih layak atau tidak. Jadi kita sebagai konsumen juga harus peka jika memang kualitas si produk dari misalnya tekstur, aroma, warna sudah berbeda dari yang biasanya kita konsumsi. Alangkah baiknya kita langsung tidak mengkonsumsinya lagi, walaupun misalnya kita cek kedaluarsanya masih oke. Nah, tapi kalau sudah berbeda kenampakan fisiknya, hendaknya langsung kita hindari gitu Mbak.
0: Oke, itu juga lagi-lagi kita nih masyarakat harus dituntut cerdas begitu, Mbak ya. Bukan hanya cerdas ketika kita memilih produk, tetapi juga saat menggunakannya seiring waktu itu masih ada potensi dari produk itu sendiri berubah warna atau kualitasnya menurun.
1: Iya, benar sekali Mbak.
0: Oke, nah kalau kita bicara lagi nih Mbak soal influencer, influencer di media sosial kan sekarang banyak ya yang review-review misalnya kayak kosmetik atau makanan atau bahkan obat juga gitu. Nah, kalau misalnya dari masyarakat nih Mbak, misalnya dia nonton nih di media sosial influencer ini gitu, misalnya dia dari yang ditawarkan itu dan dia membeli, ternyata beda dari yang aslinya gitu, beda dari apa klaim yang diberikan itu. Nah, dari masyarakat sendiri apakah juga dihimbau untuk melakukan pengaduan dari influencer-influencer itu, atau seperti apa sih Mbak terkait dengan yang patroli cyber yang tadi sempat Mbak Tika sebutkan?
1: Oke, nah untuk ketika kita misalnya ada iklan yang secara tidak langsung, mungkin kalau dulu zamannya iklannya hanya ada di surat kabar ataupun televisi, tapi sekarang iklan ini sangat marak di media sosial di era digitalisasi ini. Nah, ketika ada produk yang tidak sesuai, pelaporannya bisa pertama tadi lewat Halo Infocom, ataupun kita meng-cross-check ulang. Siapa tahu yang salah bukan misalnya influencernya ada kesalahan pengiriman dan sebagainya. Okay. Nah, tetap kita harus melakukan checking. Nah, jangan sampai juga misalnya ternyata kesalahannya ada pada kita, tetapi kita terlanjur sharing kepada orang-orang banyak. Nah, itu juga. Jadi selain kita harus teliti ketika kita ingin memutuskan membeli sesuatu, kemudian kita juga teliti saat kita ingin mengkonsumsinya, dan yang terakhir kita juga teliti ketika kita melihat iklan gitu Mbak. Jadi iklannya itu harus yang sesuai. Jika ada iklan berlebihan atau ada produk yang tidak sesuai dengan iklannya, nah itu juga termasuk bagian dari overclaim. Nah, mungkin bisa dikonsultasikan lagi kepada kakak-kakak yang ada di Halo Infocom bagaimana tindakan selanjutnya. Nah, terkait tadi Mbak yang patroli cyber. Nah, tentunya patroli cyber ini menjadi PR besar juga untuk kita semua, karena ibaratnya kita kalau di media sosial mati satu tumbuh seribu. Kita misalnya tutup satu ada lagi seribu akun, karena terlalu mudah memang untuk membuatnya. Nah, kita sendiri sebagai masyarakat yang harus bisa membentengi diri untuk membeli produk-produk yang dia ada pada kanal-kanal resmi atau yang sudah terjamin. Nah, atau misalnya kita membeli pada toko-toko offline seperti itu, Mbak. Nah, terkait patroli cyber ini sendiri, tentunya kita punya tim khusus, mulai dari kita di Balai Besar Pondi Palangka sampai kepada pusat. Kita semua bergerak secara offline dan online untuk mengawasi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang memiliki risiko.
0: Oke, jadi BPOM ini sendiri juga terus berupaya gitu ya, Mbak Tika, terus berupaya melakukan pengawasan dari produk-produk yang sudah berada di pasaran, tetapi juga masyarakat, lagi-lagi nih, masyarakat memang dituntut untuk cerdas dan cermat begitu ya, dalam memilih produk atau mengonsumsi produk. Bahkan mungkin tadi yang Mbak Tika sebutkan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita juga perlu lebih bijak untuk nge-share informasi. Benar, mungkin kadang-kadang kita sudah membeli gitu ya, sudah merasakan manfaatnya, tapi mungkin di satu ada satu hal yang dirasakan mungkin penurunan produk dan lain-lain tadi, ternyata ada salah di distribusinya yang tadi berfaktor salah satu faktor untuk menurunkan kualitas produk itu sendiri. Dan itu juga jadi edukasi untuk kita semua, agar kita sama-sama nih, bukan hanya dari BPOM sendiri, tapi kita juga harus membentengi diri dan juga membentengi orang lain dari informasi palsu atau hoax itu. Nah, kalau kita berbicara soal upaya yang dilakukan BPOM nih, Mbak Tika, apa aja sih yang dilakukan BPOM, peran BPOM ini dalam mengedukasi masyarakat, agar masyarakat ini terus mengantisipasi atau lebih antisipasi sebelum kita menggunakan produk atau membeli produk begitu, Mbak.
1: Oke, terkait edukasi yang disampaikan dari BPOM, terutama dari Balai Besar POM di Palangkaraya, terkait edukasi ini tentunya kita melaksanakan tidak hanya melalui media-media yang mungkin gampang diakses, Mbak. Tetapi juga kita melakukan edukasi ini sampai ke tingkat masyarakat yang mungkin tidak memiliki internet, atau adik-adik di sekolah, atau misalnya teman-teman di sekolah yang masih SMA. Kita terus memberikan edukasi lintas pendidikan, lintas ekonomi, lintas generasi, dan tentunya dari khususnya Balai Besar POM di Palangkaraya, yaitu seluruh lapisan yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, untuk bagaimana kami mengedukasi, kami tidak hanya mengedukasi secara offline, tapi kami tentunya juga melakukan edukasi secara online. Nah, mungkin dari kami, cara kami dari Instagram kami, TikTok, ataupun YouTube, bagaimana kami selalu mengingatkan untuk melakukan cek klik sebelum membeli ataupun mendownload BPOM Mobile sebagai cara untuk kita mengetahui produk tersebut sudah memiliki izin edar atau belum. Nah, terkait tadi, Mbak, apa saja yang sudah dilakukan, tentunya Balai Besar POM di Palangkaraya memiliki salah satu inovasi, yaitu Mahagase Kalteng. Mahagase Kalteng ini kami melakukan edukasi ke masyarakat di pinggir sungai. Jadi mungkin masyarakat yang belum memiliki sinyal dan sebagainya, yang aksesnya terbatas, kami coba masuki semuanya sampai tadi melewati sungai untuk memberikan edukasi terkait penggunaan makanan ataupun kosmetik dan obat atau obat tradisional yang baik dan benar.
0: Oke, jadi bukan hanya online saja, Mbak, digencarkan dari edukasi-edukasi itu, tetapi juga bahkan sampai jemput bola gitu istilahnya.
1: Iya, sampai jemput bola
0: ke masyarakat yang mungkin jauh dari akses internet begitu ya, agar kita semua sama-sama memperhatikan dan lebih waspada terhadap penggunaan produk atau pemakaian produk yang sudah ada di pasaran. Oke, nah kalau Mbak Tika sendiri nih, masyarakat, kontribusi masyarakat yang bisa dilakukan itu selain kita sendiri membentengin diri, apa aja sih, Mbak, yang bisa kita lakukan untuk sama-sama membantu pengawasan peredaran obat dan kosmetik yang ilegal atau berbahaya di media sosial ini, Mbak?
1: Oke, terkait pengawasan ataupun pengecekan produk ini, yang pertama memang menjadi pertama adalah tanggung jawab dari perusahaan yang mengedarkan, kemudian tanggung jawab dari pemerintah selaku yang berwenang, dan yang terakhir, lapisan terakhir dari perlindungan ini adalah masyarakat itu sendiri. Nah, karena itulah kami menghimbau untuk teman-teman dan masyarakat umum untuk selalu waspada terhadap penggunaan produk-produk yang tidak sesuai ataupun berita-berita hoax. Jadi tadi ada tagline yang juga kita saring sebelum kita sharing. Nah, karena memang kecepatan internet ini per detik ya mungkin ya. Dari jempol kita, kita bisa nge-share berbagai informasi yang belum tentu itu benar. Nah, jadi salah satu cara untuk kita melawan hoax atau mengedukasi minimal diri kita sendiri dengan kita lebih kritis terhadap berita yang kita terima atau produk yang kita terima, seperti itu, Mbak.
0: Oke. Okay. Jadi kita kritis terhadap berita yang ada atau yang hadir di media sosial kita begitu. Kemudian juga kita juga harus cermat untuk meneliti tadi, cek klik untuk produk-produk yang kita beli, ataupun kita juga lagi-lagi menyaring begitu ya, yang produk-produk realistis seperti harga yang standar begitu. Kemudian juga itu juga salah satunya untuk mendukung begitu dari pihak BPOM juga perusahaan sendiri untuk menciptakan produk atau baik itu makanan, obat maupun kosmetik itu benar-benar aman dan layak untuk dikonsumsi. Oke, nah mungkin terakhir nih Mbak Tika, nih mungkin pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pengawasan obat, makanan dan juga kosmetik ini agar lebih cerdas dan kritis dalam menyikapi informasi atau informasi palsu di media sosial. Silakan Mbak Tika.
1: Oke, terima kasih kesempatannya Mbak. Jadi mungkin pesan dari kami Balai Besar POM di Palangkaraya untuk kakak, ibu, teteh, kakek semuanya yang mendengarkan, jangan lupa kita selalu mengecek label kemasan sebelum membeli produk, atau cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Yang dapat juga dicek melalui kanal BPOM Mobile yang bisa didownload di handphone masing-masing. Kemudian jangan lupa pastikan kata BPOM bukan kata orang.
0: Oke, itu dia salah satu kuncinya ya Mbak ya, cek klik dan pastikan kata BPOM bukan kata orang. Nah, terima kasih sekali lagi Mbak Tika atas informasi dan edukasi yang diberikan pada pagi hari ini. Tentu ini semua menjadi pengingat bagi kita masyarakat untuk lebih waspada lagi, untuk lebih berhati-hati lagi dan cermat dalam memperhatikan setiap produk yang ingin kita beli. Terima kasih sekali lagi Mbak Tika atas
1: informasi. Terima kasih juga Mbak Ayu.
0: Oke, dan pemirsa, pendengar dan pemirsa, pada pagi hari ini dari dialog hari ini kita dapat pahami bahwa informasi palsu terkait dengan obat dan kosmetik yang beredar luas di media sosial perlu disikapi dengan cermat dan bijak. Masyarakat diharapkan untuk semakin kritis dengan selalu memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi, dan dengan tidak mudah percaya serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat turut berperan dalam melawan hoax serta menjaga keamanan dan kesehatan bersama. Dan demikian pendengar, saya Ayu Isti Prabandari beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di program Dialog Kalteng Menyapa edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa, Pro 1 RRI Palangkaraya.

Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, inilah Flash News ya. Hari ini Kamis 17 September 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat bersama Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Kobar mempersiapkan kesiapsiagaan tenaga medis dan relawan lapangan. Langkah ini diwujudkan melalui pelatihan bantuan hidup dasar BHD di Aula Bakti Husada Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat Senin lalu. Pelatihan BHD ditujukan bagi tenaga kesehatan, puskesmas, dan tim reaksi cepat hingga unsur mitra yang berjibaku langsung dalam penanganan karhutlah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat, Hardino, menekankan pentingnya kesiapan standar operating prosedur dan kapasitas SDM untuk menghadapi resiko kelelahan ekstrim maupun paparan asap pekat di lapangan. Dikatakan Hardino, ketika terjadi kelelahan yang maksimal maupun terpapar asap dalam kondisi yang berat, kita harus sudah siap dengan SOP dan prosedur yang ada. Hardino menambahkan pelatihan ini juga menjadi bagian evaluasi usai adanya kejadian korban dalam penanganan karhutlah. Sementara itu, Ketua IDI Cabang Kota Waringin Barat, Dr. Zainuddin Aziz, menyatakan bahwa kemampuan memberikan pertolongan pertama dan bantuan hidup dasar adalah kompetensi vital untuk meminimalkan resiko fatalitas baik pada petugas maupun masyarakat.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pendengar, itu tadi sebuah lagu dari Jamal Mirdad ya, judulnya Nasi Hangat. Nah, ngomong-ngomong, sampai jam segini apa ada yang belum sarapan? Pasti sudah ya, jangan sampai belum sarapan ya, karena aktivitas Anda tentunya padat ya kalau belum sarapan. Wah, tentunya karena asupan juga makanan penting ya pendengar, untuk menjaga tubuh Anda tetap bertenaga ya, apalagi di tengah kondisi kabut asap seperti saat ini, tubuh kita membutuhkan energi dan asupan gizi yang cukup agar kita semua bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya ya. Dan kalau kita lihat ya pendengar, luar biasa ya hari ini kabut asap di Kota Palangkaraya yang kembali terasa semakin pekat ya. Semoga kita semua, Anda baik-baik saja, dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan Anda. Kita sama-sama berdoa dan berharap semoga keajaiban ya yang sedang kita rindukan bersama, apalagi kalau bukan hujan ya, segera turun membasahi bumi Kalimantan Tengah ya. Amin ya robbal alamin. Ya, pendengar tetap semangat ya bagi Anda yang sedang berkarya di kesempatan siang hari ini, dan kami akan hadirkan di Palangkaraya Siang ragam informasi dan juga inspirasi ya. Bagi Anda juga yang mungkin siang ini sedang bepergian, hati-hati di perjalanan ya, karena jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap, pastikan Anda juga berkendara dengan kecepatan yang aman ya, dan nyalakan lampu kendaraan Anda bila diperlukan. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih di Palangkaraya Siang, saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan saatnya kami hadirkan pendengar ya program acara Kita Indonesia. Dan senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda ya dalam Kita Indonesia, sebuah ruang inspirasi yang mengangkat beragam cerita, potensi dan tentunya juga semangat Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Ya pendengar, seperti yang kita ketahui ya bahwa sektor pariwisata ini tidak hanya berbicara tentang keindahan alam dan juga kekayaan budaya ya, tetapi juga memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah Kalimantan Tengah ya. Seperti yang kita ketahui bahwa provinsi kita yang kita cintai ya, provinsi Kalimantan Tengah dengan kekayaan alamnya, budayanya serta berbagai destinasi wisata yang dimilikinya memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai tujuan wisata unggulan ya. Ya, pendengar, Kalimantan Tengah ini memiliki beragam potensi wisata, mulai dari wisata alam, susur sungai, kemudian juga kawasan konservasi, hingga wisata budaya dan tradisi masyarakat Dayak. Dan tentunya potensi ini juga menjadi modal penting ya untuk menarik wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Ya, mendengar tentu strategi promosi ya menjadi salah satu kunci agar potensi ini semakin dikenal luas ya. Dan pemanfaatan media sosial, konten digital, lalu festival budaya serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, komunitas dan masyarakat dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan destinasi wisata Kalimantan Tengah kepada wisatawan Nusantara maupun mancanegara.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
1: Iya juga sih. Lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
0: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat.

0: masih dalam program kita Indonesia ya, Pro 1 RRI Palangkaraya, dengan topik strategi promosi pariwisata Kalimantan Tengah untuk menggerakkan ekonomi daerah. Ya, pendengar, promosi yang dilakukan secara konsisten juga diharapkan mampu memberikan dampak berantai ya, terhadap perekonomian daerah. Ketika kunjungan wisatawan meningkat, sektor lain seperti transportasi, penginapan, kuliner, kerajinan, ekonomi kreatif hingga usaha mikro kecil ya turut mendapatkan peluang untuk berkembang. Namun promosi pariwisata tentunya perlu diiringi dengan peningkatan kualitas destinasi, infrastruktur, aksesibilitas, kebersihan, pelayanan wisatawan, serta pelestarian budaya dan lingkungan juga perlu menjadi perhatian agar wisatawan tidak hanya tertarik untuk datang, tetapi juga mendapatkan pengalaman yang baik dan memiliki keinginan untuk kembali. Ya, mendengar, lantas bagaimana strategi yang tepat untuk memperkuat promosi pariwisata Kalimantan Tengah dan sejauh mana potensi budaya Dayak dapat menjadi daya tarik sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, dan bagaimana juga kolaborasi berbagai pihak dapat dilakukan untuk memperluas promosi pariwisata Kalimantan Tengah. Berikut wawancara reporter Sabella Indasari bersama Ibu Mulyadina M. Lewis yang merupakan Ketua Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Pariwisata.
1: Dengar, pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang terus didorong untuk menggerakkan perekonomian daerah. Melalui promosi yang kreatif dan berkelanjutan, potensi destinasi wisata, budaya, hingga ekonomi kreatif diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menarik lebih banyak wisatawan. Petang hari ini saya akan mewawancarai Ketua Asosiasi Bawi Dayak dan Wisata ASBADATA Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Hajah Mulyadina, terkait promosi pariwisata.
2: Kami ingin mengetahui pandangan Ibu Dina untuk promosi pariwisata di Kota Palangkaraya ini, pandangan dari Bawi Dayak, Bu, bagaimana, Bu?
3: Terima kasih. Menurut kacamata kita di Bawi Dayak ya, yang kita memang dunia kita di lapangan sebagian, artinya kalau kita melihat promosi pariwisata di Kota Cantik Palangkaraya tuh sebenarnya luar biasa. Nah, luar biasanya kenapa? Kita melihat sekarang ya, contohnya aja di daerah Bundaran Besar, kita ambil yang jarak tempuh dekat dulu. Nah, di Bundaran Besar itu kan kita lihat suasananya sungguh bagus gitu loh ya. Dipandang mata bukan di siang hari aja, di malam hari juga luar biasa. Kemudian itu ada namanya ruang hijau ya, di sebelahnya tuh kan ada ruang hijau, yang di situ taman hijau. Kalau kita melihat sih di situ tuh masyarakat antusias gitu loh, bukannya malam minggu aja tapi malam Sabtu, malam-malam lain juga. Nah, artinya kita lihat di situ masyarakat antusias mendatangi di situ. Nah, hiburan mereka di situ.

0: jadi kayaknya bukan apa ya, bukan haus hiburan ya, kebetulan juga mungkin lah haus hiburan. Nah, kemudian di situ kan ada terowongan nih, terowongan jalan, terowongan ke bawah tanah itu. Nah, kelihatannya bagus, derami, dan sangat digemari sama masyarakat. Itu yang jarak tempuh untuk wisata kota ya, Palangkaraya. Kemudian kalau wisata alamnya, contohnya kita kayak Danau Bahandang, kemudian ada namanya Pulau Cinta itu ya, yang di daerah atas Tangkiling. Nah, pokoknya di daerah itu. Kemudian Taman Sabangau juga. Nah, artinya dan lain-lain. Di situ kita lihat tuh luar biasa bagusnya gitu ya. Saat ini dan kedepannya itu sebenarnya ibu kota Palangkaraya itu cenderung untuk didatangkan turis-turis mancanegara gitu loh. Untuk pariwisatanya tuh bagus gitu loh. Kalau dibandingkan ya mungkin kalau kita bandingkan dengan pulau-pulau lain, memang kelihatan sekarang ini lagi gebyar bagusnya gitu kan, luar biasa. Tinggal kita-kitanya lagi yang menjalankannya. Entah nanti kita lakukan untuk di media atau di medsos. Nah, kita nukat iklan bagusnya gitu. Tapi sudah ada berkembang nih iklan-iklan. Nah, kemudian kulinernya juga. Nah, orang datang bagaimana rasanya kuliner di Kalimantan Tengah. Misalnya di Lajuhu, Pucuk Jawa, Ketepe, Mas Te Dawen Kalakai, Limbah Tenai, Lamang, Kentak. Nah, are kan penginan makanan khas Kalimantan Tengah.
1: Kalau pandangan Ibu Dina sendiri, Bu, untuk kolaborasi nih, Bu, antara pemerintah daerah, dinas instansi terkait, dinas pariwisata misalnya, bagi pelaku usaha, komunitas atau masyarakat dalam mendukung promosi pariwisata ini, saat ini bagaimana, iya, Bu?
0: Kalau dinas terkait ya, kolaborasinya dengan UMKM ya, dengan pelaku usaha, kalau kita lihat sih bagus, sudah berjalan baik. Di saat UMKM beruntung, mereka akan bangkit dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Nah, di zaman era pemerintah Pak Sugianto, baik pun Pak Agustiar Sabran, kelihatannya UMKM ini sangat dibina loh, dibina sama sekali. Nah, tinggal kolaborasi ini cikal bakalnya kita tingkatkan lagi gitu. Artinya mungkinkah ini nanti satu bulan sekali mereka melakukan pemasaran. Nah, tapi yang kita lihat depannya lagi saat ini ya, memang pelaku usaha itu cenderung merosot. Kenapa? Pertama, mereka ini kekurangan modal usaha, kemudian bahan baku agak susah dicari, dan kemudian yang ketiga pun bahan bakunya pula agak mahal, naik semua bahan-bahan. Jadi itulah yang membuat pelaku usaha ini kadang-kadang ada yang sebagian anggaplah gulung tikar, ada yang mungkin pasang surut gitu ya Mbak ya.
1: Nah, kalau tantangan sendiri Bu Dina, pandangan dari kacamata Mbak Widayak sendiri, kalau tantangan saat ini untuk promosi sektor pariwisata, juga untuk pelaku UMKM mungkin di daerah ini, di tempat-tempat wisata nih, apakah masih ada atau sudah cukup baik diarahkan pemerintah daerah melalui dinas terkait?
0: Kalau kita melihat dari kacamata Pak Widayak ya, tantangan yang sangat efisiennya itu adalah pertama karya. Nah, kenapa karya kita mungkin lebih baik dari yang lain? Kalau misalnya dari orang di sana mungkin cara pembuatan kita, belum lagi bisa cara kemasan kita bagaimana supaya daya tariknya itu bagus gitu, nah kan? Nah, itu perlu binaan. Nah, itu tantangannya, tantangan kita. Kemudian cita rasa, tantangan juga. Bagaimana itu kan perlu keterampilan seseorang, yang ibaratnya itu masalah makanan ya, masalah cendera mata pun tantangan juga. Nah, kemudian cara pemasaran kita tantangan juga. Nah, jadi kolaborasi pelaku usaha dan UMKM itu paling tidak kerjasamanya itu sangat berdekatan atau erat gitu, saling berkaitan dengan pemerintah. Sehingga dorongan dari pemerintah itu untuk pelaku UMKM, nah, bisa berjalan sukses dan baik. Itu harus memang ada kolaborasi, harus ada kerjasama yang saling keterkaitan sama sekali. Nah, kemudian tantangan untuk mendatangkan turis-turis mancanegara, itu kan perlu ada kolaborasi dengan pemerintah pusat sana, bagaimana kita bisa mendatangkan turis asing. Nah, supaya baratnya tadi, bukan turis asingnya juga ya, yang dari mancanegara, yang kemudian dari dalam negeri kita juga di Indonesia, baik itu dari pulau di luar dari Pulau Kalimantan, sehingga daya tarik mereka bagaimana nih pariwisata ini dipandang mereka bagus gitu loh. Tapi harga murah hingga bisa dicapai dan baik daya tarik, yang itu yang perlu kita bikin. Kemudian khas kita yang bisa mendatangkan, bagian misalnya ada keahlian di sini ya, keahlian tukang pijat yang bisa ibaratnya tadi mengobat orang secara gratis gitu kan, atau secara murah. Nah, artinya itu juga daya tarik untuk pariwisata datang. Nah, sehingga mereka datang untuk berobat, tapi ada melihat wisata yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi kita gali nilai-nilai seni budaya, dan tidak lupa juga dengan agresi kita, yaitu pasapah rumah beta. Nah, gitu.
1: Selain promosi, langkah apa yang dipandang Bu Dina ini perlu untuk meningkatkan kualitas layanan atau fasilitas atau kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke kota cantik Palangkaraya, Bu Dina?
0: Oke. Kalau langkah yang pertama adalah SDM ya, sumber daya manusia yang dimiliki dengan kepiawaian, ramah tamah, peribahasa, juga extensiking welcome-nya dengan bahasa yang mereka miliki. Misalnya mereka yang datang dari sana, welcome-nya dari bandara itu bagaimana, sehingga membawa wisata itu, gate-nya itu kan bisa menuju tempat yang bagus gitu kan itu. Nah, kemudian pelayanan dengan SDM tadi, kualitas yang memang kita miliki.
1: Selanjutnya Bu Dina, bagaimana Bu untuk dampak promosi pariwisata ini pandangan Bu Dina terhadap pertumbuhan ekonomi kita Bu, masyarakat, juga bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif okay. lainnya?
0: Kalau dampaknya, kalau wisata itu maju, nah orang-orang mancanegara dari luar Pulau Kalimantan Tengah berdatangan, otomatis dampaknya itu kan menambah pelaku usaha UMKM itu kesejahteraan bagi mereka dampaknya. Kalau ibaratnya ini kurang, kalau kita lihat sekarang ini kan suasananya agak menurun ya. Kenapa? Satu, keadaan alam kita ini kan kadang ini suasananya panas ya. Suasana panas, asap juga, kemudian terjadi kebakaran lahan, itu kan menambah daya tarik untuk wisatawan datang berkunjung ke daerah kita.
1: Nah, terakhir Bu Dina, apa harapan dari Ibu selaku Ketua Bawi Dayak, mewakili Bawi Dayak untuk pemerintah nih Bu, terhadap perkembangan sektor pariwisata dalam beberapa tahun ke depan, serta ada pesan mungkin dari Bawi Dayak untuk turut serta mendukung kemajuan pariwisata di daerah Kalimantan Tengah, Bu Dina?
0: Kalau kita ya, harapan kita dengan pemerintah, Bawi Dayak, Asosiasi Bawi Dayak Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, siap berkolaborasi, siap mendukung program pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Kalimantan Tengah Kalteng itu tambah makin berkah. Kemudian, tak lupa juga kita dengan rumah betang kita, apalagi ini nanti pada saat ini nanti akan dibangun rumah betang terbesar. Nah, kemudian Bawi Dayak siap mempromosikan di mana-mana letak wisata yang ada dari Kalimantan Tengah. Nah, itu ya.
1: Iya, Bu Dina, terima kasih atas waktunya untuk RRI, Bu ya.
0: Iya, terima kasih juga RRI Kalimantan Tengah.
1: Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama Ketua Asosiasi Bawi Dayak dan Wisata Asbadata Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Hajah Mulyadina, terkait promosi pariwisata. Semoga wawancara ini dapat meningkatkan daya tarik destinasi wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan semakin memperkuat citra pariwisata daerah sehingga mampu bersaing dan menjadi tujuan wisata yang diminati.

0: cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Ya, pendengar, tentunya dari wawancara reporter Sabella Indasari tadi bersama Ketua Asosiasi Bawidaya Budaya dan Pariwisata, Ibu Mulyadina M. Lewis, ya, dapat kita dengar bahwa pariwisata bukan sekedar menghadirkan destinasi untuk dikunjungi, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya menggerakkan ekonomi masyarakat. Dan Kalimantan Tengah memiliki kekayaan alam serta budaya yang begitu besar. Dengan promosi yang kreatif, kolaborasi yang kuat, serta pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, potensi tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah sekaligus menjaga identitas budaya lokal. Dan mari kita bersama-sama ya mengenalkan dan juga mendukung pariwisata di Kalimantan Tengah, sehingga semakin banyak wisatawan yang datang dan semakin banyak pula masyarakat lokal yang mendapatkan manfaat ekonominya. Baik pendengar, demikian Kita Indonesia edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih dan kami akhiri Kita Indonesia.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan simak dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Dodi Lukaku, lots of white shirts forward. Lukaku to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentuk keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa.
2: Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo juga mengatakan, timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita, sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target. Kita
3: bisa, udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam Asian Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Klok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bro.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil memenangkan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berduel di lapangan. Dan ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktika dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendingan saatnya kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

niscaya tidak ada cahaya, pembela, dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Semoga ibadah kita diterima, hati kita ditenangkan, dan juga kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin ya Robbal 'Alamin. Ya, pendengar, kami sampaikan ya sebuah pesan.

UPT Palangkaraya Super ya, PT PLN Persero UPT Palangkaraya, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan. PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar satu tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. Dua, tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. Tiga, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. 4. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, Anda dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawas dalam penebangan. 5. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor 123. Pesan ini disampaikan PT PLN Persero UPT Palangkaraya Super.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

lagu Kolam Susu ya, lagu yang menggambarkan betapa suburnya negeri kita, tanah yang kaya, laut yang luas, dan alamnya yang begitu luar biasa ya pendengar. Tapi di tengah segala kekayaan alam yang kita miliki ya, rentetan musibah yang terjadi di berbagai daerah ini juga menjadi sebuah pengingat bagi kita semua ya, bahwa alam perlu kita jaga ya, lingkungan perlu kita rawat, dan kita sebagai manusia perlu semakin bijak dalam memperlakukannya. Dan bencana memang tidak selalu bisa kita cegah ya, tetapi resiko dan dampaknya bisa kita kurangi dengan kepedulian, kesiapsiagaan, serta tidak melakukan hal-hal yang justru dapat memperburuk kondisi lingkungan kita. Termasuk juga ya pendengar yang sedang kita hadapi bersama saat ini, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kabut asap dan juga karhutla, ini juga mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya atau petugas di lapangan, tetapi juga dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih di Palangkaraya siang. Sesaat kita nantikan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, siang-siang begini waktunya makan siang. Nah, kira-kira hari ini mau makan apa? Nasi, lauk favorit, sayur, atau yang penting ada sambalnya ya biasanya. Tapi ngomong-ngomong tentang makan siang ya pendengar, di tengah kondisi dan cuaca seperti saat ini, kesehatan kita semua tetap harus menjadi perhatian yang utama ya. Dan dari dalam studio saja siang hari ini, suasana di luar ya, ini kalau kami lihat cukup kabur dan kekuningan ya akibat kabut asap. Nah, bagi Anda yang memang harus beraktivitas di luar rumah ya, jangan lupa gunakan masker dengan benar ya. Pastikan masker yang Anda pakai ini menutup hidung, mulut sampai dengan dagu sehingga dapat membantu mengurangi paparan partikel dan juga debu-debu kecil yang berterbangan di udara. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, sebisa mungkin kurangi aktivitas Anda di luar ruangan ya. Dan setelah beraktivitas, jangan lupa bersihkan diri, cuci tangan dan wajah, serta cukup minum air putih. Jadi makan siang jangan hanya enak, tetapi juga aman dan sehat ya. Perut kenyang, tubuh terjaga, dan aktivitas Anda pun bisa berjalan dengan lebih nyaman. Ya, pendengar, hari ini hari Kamis ya, tanggal 17 September 2026 ini juga menjadi hari yang istimewa ya. Karena hari ini kita juga memperingati hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia atau PMI, sekaligus juga hari Perhubungan Nasional ya. Ini dua momentum yang sama-sama dekat ya pendengar dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau Palang Merah Indonesia atau PMI hadir melalui kerja-kerja ataupun tentunya yang berhubungan dengan kemanusiaan ya, termasuk pelayanan donor dan juga penyediaan darah bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sementara insan perhubungan ini juga terus berperan dalam memastikan mobilitas masyarakat dan berbagai aktivitas bisa berjalan dengan aman dan lancar ya. Selamat memperingati ya hari ulang tahun ke-81 PMI bagi seluruh relawan, tenaga kemanusiaan, dan juga pejuang kemanusiaan dimanapun Anda berada ya. Tentunya banyak terima kasih atas kepedulian dan pengabdian yang sudah diberikan ya bagi seluruh masyarakat. Dan selamat Hari Perhubungan Nasional bagi seluruh insan perhubungan, semoga terus memberikan pelayanan terbaik dan menjaga keselamatan serta konektivitas masyarakat ya. Dan tentunya pendengar, hari ini boleh istimewa ya, tetapi semangat untuk berbuat baik, membantu sesama dan menjaga keselamatan tentu bukan hanya untuk hari ini.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
3: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
2: Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta atau memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my God.
3: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar ya, lagi-lagi Kota Palangkaraya ini masuk dalam wilayah yang masih terpantau memiliki hotspot ya. Nah, ini berdasarkan pemantauan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, ada 4 wilayah dengan jumlah titik panas yang relatif lebih banyak. Nah, yaitu diantaranya ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Pulang Pisau, kemudian Kabupaten Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Nah, pendengar, tentu ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, untuk tidak lengah, apalagi kondisi cuaca yang kering ini akan membuat lahan dan vegetasinya juga lebih mudah untuk terbakar. Nah, bagi Anda juga ya, pendengar yang tinggal mungkin berdekatan rumah Anda, berdekatan dengan lahan yang kosong, mungkin juga semak-semak atau rumput kering. Nah, ini harus lebih waspada ya. Jangan melakukan pembakaran sembarangan dan jangan membuang puntung rokok. Dan kalau melihat adanya asap ataupun indikasi kebakaran lahan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang ya. Jangan menunggu api membesar baru kita bertindak, karena tentunya menjaga kota kita dari karhutla bukan hanya tugas dari petugas di lapangan saja, tetapi kita semua punya peran untuk mencegahnya ya. Ya, pendengar, informasi selengkapnya ya, BMKG ini hotspot masih terpantau di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Iya, pendengar itu tadi sebuah lagu sepatu untuk kakimu ya. Kalau sepatu itu memang untuk kaki ya, bukan untuk dipajang saja. Apalagi bagi Anda yang siang ini masih harus beraktivitas ya, pendengar di luar rumah gunakan alas kaki yang nyaman ya, supaya kaki tetap terlindungi dan aktivitas Anda juga bisa berjalan dengan nyaman ya. Sepatu, masker untuk melindungi pernafasan dan tentunya kepedulian untuk menjaga kesehatan ya. Dan pendengar ya, ini lagi-lagi ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk bahwa membakar sesuatu sembarangan ya, termasuk juga membakar tumpukan kayu, membakar sampah ya, bukan perkara sepele, apalagi ketika kondisi lingkungan sedang kering dan rawan kebakaran hutan dan lahan. Ya, pendengar baru-baru ini ya, pendengar Polresta Kota Palangkaraya ini menetapkan 3 tersangka ya dalam 2 perkara dugaan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini memasuki tahap penelitian berkas oleh kejaksaan ya. Dan dalam kasus tersebut ya ada 3 tersangka dari 2 perkara dugaan karhutla di lokasi yang berbeda. Nah, perkara tersebut saat ini sudah memasuki tahap penelitian berkas oleh kejaksaan. Ya, tentu kita tidak ingin ya kejadian seperti ini terus berulang, karena api yang awalnya terlihat kecil bisa saja dengan cepat merembet ke semak-semak, rumput kering ataupun lahan di sekitar rumah ya. Jadi mari kita juga jangan bermain-main dengan api ya. Kalau ingin membersihkan pekarangan, hindari membakar sampah atau tumpukan material, terutama saat kondisi cuaca panas dan juga kering seperti sekarang ya. Mari kita sama-sama belajar lebih peduli, karena satu api kecil bisa membawa dampak yang besar dan mencegah kebakaran selalu lebih baik ya, daripada kita sibuk pendengar ya memadamkannya ketika sudah meluas ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, informasi lainnya nanti sesaat pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini

0: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya Pro 1 RRI Palangkaraya menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.
1: Warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Kamis 17 September 2026. Sari Berita. Gubernur Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan beras, tepung, dan minyak goreng kepada ratusan kepala keluarga di Kelurahan Petuk Katimpun. Warga secara swadaya atau dana sendiri memperbaiki jembatan dan gorong-gorong di Jalan Mahir Mahar, Kota Palangkaraya yang rusak karena jika dibiarkan akan mengganggu akses utama masyarakat. Dan pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah tetap melakukan pengawasan transportasi darat, laut, dan udara di saat kebakaran hutan dan lahan. Berikut selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
1: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya meskipun dalam kondisi kebakaran hutan dan lahan saat ini tetap memberikan pengawasan bagi transportasi darat, laut, maupun udara. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Yulindra Dedi, saat mengikuti kunjungan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Agustiar Sabran, bersama Forkopimda dalam rangka memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Yulindra mengatakan meski saat ini kondisi tidak kondusif terutama untuk transportasi darat maupun udara, namun pihaknya juga tetap melakukan pengawasan intensif agar masyarakat yang melakukan bepergian melalui jalur darat, jalur udara maupun laut dapat aman dan juga terus melakukan pengawasan khususnya untuk sepanjang jalan yang rata-rata saat ini di seputaran Cilikriwut sedang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Berikut petikan pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Yulindra Dedi, kepada media cetak dan elektronik saat di lapangan.
2: Okay.

0: Kalimantan Tengah saat ini memang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Di sejumlah kabupaten hingga kota Palangkaraya selaku ibu kota provinsi Kalimantan Tengah saat ini masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini terus berupaya untuk meminimalisir dampak kabut asap yang dapat membuat masyarakat kesulitan untuk beraktivitas, khususnya juga mengganggu kesehatan. Untuk itu, Dinas Perhubungan bersama juga pemerintah maupun instansi terkait terus berupaya untuk melakukan berbagai macam cara dan upaya untuk sama-sama bersinergi mengatasi dampak kabut asap dari berbagai bidang maupun sektor agar aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan aman. Sabila Indasari, Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, pendengar, beralih ke berita lainnya. Warga terdampak karhutla mulai mengeluhkan gangguan pernafasan. Sementara itu, sebagai wujud kepedulian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan beras, tepung, dan minyak goreng kepada ratusan kepala keluarga di Kelurahan Petuk Katimpun. Gubernur Agustiar Sabran berjanji bantuan obat-obatan dan sembako terus disalurkan selama bencana asap belum mereda. Berikut Edi Suroso melaporkan.
2: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas.
3: Warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah mengeluhkan gangguan kesehatan akibat paparan asap. Salah seorang warga Petuk Ketimpun, Fatimah, mengaku mengalami sesak napas dan berharap pemerintah dapat menyediakan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak. Warga berharap pengobatan dapat diberikan secara rutin setidaknya 1 hingga 2 minggu sekali. Menurutnya pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu anak-anak dan orang tua yang mengalami gangguan pernapasan akibat kondisi kabut asap parah, khususnya bagi masyarakat yang masih harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap.
2: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas. Kalau bisa, pengobatannya 1 minggu atau 2 minggu sekali.
4: Bantuan masker ada lagi?
2: Belum ada, bahkan bisa.
4: Oke. Ada bantuan ini apa yang ibu rasakan? Yang ibu rasakan apa? Senang atau gimana?
2: Kalau kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Asyar Sabran.
3: Di sisi lain, warga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak karhutla. Warga berharap pemerintah terus hadir tidak hanya dalam penanganan kesehatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memberikan semangat kepada warga yang terdampak karhutla agar tetap kuat menghadapi kondisi tersebut. Ia menyampaikan bahwa menghadapi situasi karhutla merupakan tugas bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
5: Kita harus hadir tentang pendidikan, tentang kesehatan lah. Pendidikan kalau ada anak buah pian, anak SMA sederajat mau kuliah, asal apa namanya berat menerima, dipastikan dapat lah. Dipastikan dapat. Itu kewajiban gubernur lah. Untuk yang terima kasih, kita saling mendoakan. Kita doakan juga untuk Pak Presiden Republik Indonesia. Kali belum hadir, karena perintah beliau harus menyapa masyarakat, lihat situasi masyarakat yang ada, ya kan? Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mencoba di luar kemampuan umatnya. Yang penting, lu minta semangat, semangat lah. Tugas kita menghadapi situasi karhutla macam ini tugas kita semua. Tugas semua elemen masyarakat lah.
3: Agustiar juga mengajak masyarakat untuk saling mendukung dalam menghadapi dampak karhutla. Menurutnya pemerintah terus berupaya hadir dan menyapa masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi yang dihadapi warga, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian dalam penanganan bencana. Edi Suroso melaporkan.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Kepala Disdukcapil Kota Palangkaraya, Alman Pakpahan, mengatakan digitalisasi pelayanan merupakan upaya menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat, dan dapat diakses masyarakat. Melalui aplikasi Sidoi, masyarakat dapat memulai proses layanan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan. Menurut Alman, masyarakat yang ingin menggunakan Sidoi terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran akun melalui portal resmi Disdukcapil Kota Palangkaraya atau mengunduh aplikasi tersebut melalui Google Play Store. Alman menambahkan pemanfaatan layanan digital diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan adminduk secara elektronik. Warga secara swadaya atau dana sendiri memperbaiki jembatan dan gorong-gorong di Jalan Mahir Mahar, Kota Palangkaraya yang rusak. Karena jika dibiarkan akan mengganggu akses utama masyarakat. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Kalau tidak ditanggulangi, ini akan berbahaya.
7: Kondisi jembatan dan gorong-gorong di kawasan Jalan Sempati, Mahir Mahar, kilometer 8 Palangkaraya menjadi perhatian warga setempat karena rusak. Kerusakan tersebut dikhawatirkan semakin parah dan berpotensi ambrol apabila hujan turun dengan intensitas tinggi. Ketua RT 10 RW 14 Gagah Cahyadi mengajak warga untuk bersama-sama memperbaiki bagian siring dan jembatan yang mengalami kerusakan. Menurutnya kondisi tersebut perlu segera ditangani mengingat arus air yang deras saat hujan dapat memperparah kerusakan pada struktur gorong-gorong maupun jembatan. Gagah mengatakan perbaikan cara gotong royong diharapkan dapat mencegah kerusakan semakin meluas sekaligus menjaga keselamatan warga yang melintas.
6: Ini kebetulan kegiatan yang rutinitas RT 10 RW 14. Pas kebetulan ada yang sangat urgent yang perlu kita bangun, yaitu jebolnya jembatan umum Jalan Sempati Raya. Kalau tidak ditanggulangi, ini akan berbahaya. Daripada berakibatnya nanti fatal buat masyarakat, ya kami melaksanakan swadaya untuk pembangunan.
7: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno menyebut apabila hujan di bawah jembatan menimbulkan arus air cukup deras, sehingga warga setempat memperbaiki dengan dana swadaya untuk menghindari hal tidak diinginkan. Mengingat jembatan gorong-gorong ini sangat vital lantaran akses utama dari dan menuju Jalan Induk Mahir Mahar dari permukiman.
6: Ini kebetulan Pak Gagah, Ketua RT langsung dan melaksanakan kegiatan gotong royong dalam rangka ini jebol nih Pak, kalau musim hujan jebol ya.
8: Ini swadaya
6: masyarakat luar biasa, masyarakat ini gotong royong seperti itu banyak dari hadir ya. Ini gotong royong adalah salah satu budaya kita untuk melestarikan budaya ya. Ini, kalau musim hujan air keras bisa menggerus.
7: Gotong royong menjadi budaya yang tertanam sejak lama oleh warga setempat, sehingga masyarakat tidak keberatan mengumpulkan uang untuk membeli lahan material seperti pasir, semen, dan batu, serta lainnya untuk memperbaiki jembatan gorong-gorong di wilayah setempat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terus menggencarkan program sertifikasi untuk meningkatkan kualitas produk hasil perikanan yang lebih baik. Salah satunya dilakukan melalui sosialisasi cara distribusi ikan yang baik yang ditujukan kepada para pelaku usaha. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
10: Tahapan awal atau langkah awal untuk kami dapat menerbitkan sertifikat distribusi ikan yang baik atau SPDI.
11: Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau BPPMHKP Palangkaraya melaksanakan forum komunikasi publik dan sosialisasi cara distribusi ikan yang baik atau CDIB pada Rabu pagi. Kegiatan ini melibatkan perwakilan berbagai pelaku usaha hasil perikanan untuk memperoleh informasi yang tepat sekaligus memperluas capaian sertifikasi. Kepala BPPMHKP Palangkaraya, Aris Sugiarto mengatakan, sosialisasi CDIB menjadi tahap awal untuk mendukung penerbitan sertifikat penerapan distribusi ikan bagi para pelaku usaha. Sertifikat tersebut diperlukan untuk menjamin ketertelusuran produk perikanan selama proses pengangkutan dan distribusi hingga sampai kepada konsumen.
10: Nah, untuk itu hari ini kita melaksanakan salah satu dari 9 sertifikat itu, yaitu sosialisasi CDIB. yang mana CDIB itu cara distribusi ikan yang baik itu merupakan tahapan awal atau langkah awal untuk kami dapat menerbitkan sertifikat distribusi ikan yang baik atau SPDI.
11: Sementara itu, pelaku usaha kolam akuarium ikan hias, Ahmad, mengatakan kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas layanan distribusi ikan. Menurutnya, pengetahuan dan sertifikat yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk memperluas jangkauan pemasaran, termasuk melalui toko daring dan distribusi antar pulau.
12: Bagus untuk dikejarkan, untuk menambah wawasan mungkin yang belum kami tahu. Terutama kan mungkin ini selain saya mungkin ada beberapa yang lebih fokus di distribusi, mungkin penggunanya lewat toko online, kan belanja secara online kan itu kan perlu distribusi tuh keluar pulau, nah gitu. Mungkin target pasarnya mungkin lebih dari mungkin ada di Pulau Jawa segala macam. Jadi ini mungkin cukup bagus.
11: BPPMHKP Palangkaraya terus mendorong pelaku usaha perikanan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi guna mendukung tata kelola distribusi yang lebih baik. Dengan pemahaman dan penerapan CDIB, produk perikanan diharapkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan tetap memperhatikan kualitas mutu. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pulang Pisau menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pulang Pisau, Osa Maliki, mengatakan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk membantu percepatan penanganan apabila terjadi kebakaran. Salah satu upaya yang biasa dilakukan adalah turut memudahkan akses bagi petugas dan tim pemadam menuju lokasi kejadian. Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan apabila mengetahui adanya pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan maupun lahan. Informasi dari masyarakat dinilai penting untuk membantu petugas melakukan penanganan secara cepat sekaligus mencegah kebakaran meluas.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, selamat siang ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali kita di kesempatan siang hari ini dalam Request Pop Indonesia ya. Kami tunggu kebersamaannya. Yang mau request lagu, berkirim salam, silakan ya. Kebersamaan kita sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Di 0536322179 kami coba sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang menjelang sore.
1: Iya, aduh suaranya kenapa batuk kah?
2: Iya nih, pasca lagi ya, enggak tenggorokan enggak enak.
1: Iya, aduh jaga kesehatan. Mbak Susi masih di Kesongan kah?
2: Masih.
1: Oh iya, belum turun gunung nih lah.
2: Belum, lagi bertapa di atas gunung.
1: Sampai parau lah, bertapa lah.
2: Ya, lagi bertapa.
1: Iya, jaga lagu kesehatan lah, selalu Mbak Susila. Apa lagunya?
2: Kalau ada,
1: insya Allah dari ada.
2: Silau Cinta, Namamu di Ujung Waktu.
1: Apa tadi?
2: Namamu di Ujung Waktu, Kilau apa pokalnya Kilau Cinta kalau enggak salah tuh.
1: Kilau Cinta, Namamu, ya,
2: namamu di Ujung Waktu judulnya.
1: Oke, Namamu. Silakan. Saya cari dulu Mbak Susi, pian hendak kirim salam.
2: Ada anu nih, ada Abang Tony.
1: Oh, ada Pak Tony, apa kabar Pak Tony?
3: Halo, selamat siang.
1: Iya. Tumben nih ditemenin siang ini. Iya, biasanya telepon sendiri nih ya. Pak Tony. Ya. Halo. Oh iya. Mau request lagu juga?
3: Lama gak dengar suara Mbak Dewi pas berdua.
1: Iya dulu. Lama ya, kita gak ketemu ya Pak Tony ya.
3: Hampir 3 minggu ya.
1: Iya, hampir 3 minggu.
3: Baru ini

0: Jejak di hati?
1: Ya.
0: Bukan jejak langkah ya?
1: Bukan, jejak di hati.
0: Jejak di hati, oke, siap. Pak Tony mau kirim salam?
1: Salam dulu ya. Sampai sisi, salam sehat berkasa, Pak Angga juga. Pome di Sampit, yang terlayar, Rebun Jepi. Sama Yuda ya. Sama Yuda. Pak Bung Pandu.
0: Oke.
1: Terus Peter Pangkalan Bun, Bung Melon juga, Bung Melon gitu. Di Pangkalan Bun. Yang lain kita rangkul aja. Pana Buang Neparo, ini salam sehat juga.
0: Siap.
1: Kita aja. Kemudian selamat bertugas.
0: Terima kasih ya. Pak Tony ya.
2: Ada lagunya.
0: Ada Kilau.
2: Iya.
0: Kilau Cinta.
2: Kilau Cinta. Kalau mau minta lagi malas mau anu mau minta lagu Kau Tinggalkan Aku, kalau nya Abang Toninya sakit hati.
0: Oh, Kau Tinggalkan Aku, janganlah yang ya, sedih-sedih.
2: Jangan anuin lagu itu nanti Abang Toninya sakit hati.
0: Iya, jangan.
2: Yolah, salam buat semuanya aja. Buat Dewi, salam sehat, kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat Amin. Malam, anu selamat siang.
0: Iya, selamat sore, selamat siang. Iya ya, karena cuaca seperti ini memang kayak sudah sore gitu juga ya Mbak Susi ya. Oke deh, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Terima kasih luar biasa untuk Mbak Susi dan juga Pak Tony. Nanti ditunggu lagunya. Ada Mbak Sasa, saya sapa dulu nih Mbak Sasa, halo.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, 100%. Apa kabarnya nih Mbak Sasa?
3: Kabarnya baik Mbak, cuma hawa ya. Tani yang tambah gelap.
0: Oh, luar biasa tambah kelam nih. Jangan kayaknya ya, jangan
3: pagi,
0: tambah
3: tapi
0: kelam.
3: Jamnya.
0: Iya, mudah-mudahan nanti hujan segera turun membasahi bumi iya. Kita ya.
3: Malam tadi di situ ada hujan juga Mbak?
0: Tadi pagi gerimis sih sempet. Gerimis sebentar.
3: Malam tadi sempat di sini Mbak hujannya, tapi ya enggak. Basah-basah
0: hujannya lah, lari gitu ya.
3: Lama. Iya.
0: Hujannya sebentar.
3: Iya. Tetetetet gitu langsung.
0: Syukurlah hati ya. Kalau ada hujan ya, tidak mengapa.
3: Ku malah asapnya pagi ini
0: tambah banyak.
3: Tambah tebal.
0: Iya. Iya, baik. Mbak Sasa mau request lagu?
3: Lagunya ini aja Mbak, Rasa Cinta aja Mbak.
0: Dari anu kah? Rasa
3: yang
0: Cinta.
3: cover ya.
0: Oh, yang cover aja. Enak yang cover ya.
3: Iya. Kalau yang Rasa dulu Cinta. Itu kan Melody Memory.
0: Oh iya, itu spesialis malam gitu ya maksudnya.
3: Iya. Kalau sama Udin, Udin tuh enggak mau dia.
0: Oh, enggak mau. Lain,
3: Mbak, katanya. Harus beda katanya. Harus lebih baru kalau cover.
0: Kalau Mbak Sasa bisa, kan ya. Rasa Cintanya yang harmoniak ya.
3: Ya, harmoniak ya.
0: Oke deh.
3: Harmoniak. Salamnya Mbak ya.
0: Boleh Mbak Sasa, silahkan.
3: Salamnya buat Pak Tony, Susi, salam sehat selalu. Terus Pak Meme, Penparo yang Putri, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Putra Mandiri, Bang Melun, Jepri, Mayuda dan Bang Junnya. Kayaknya buat semua aja malah dari A sampai G.
0: Oke.
3: Buat Mbak Dewi dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
3: Semoga hujannya cepat turun lagi.
0: Iya, semoga hujannya segera turun.
3: Sudah berlalu.
0: Benar-benar
3: dan bisa hilang. Seperti biasa.
0: Betul.
3: Terima kasih Mbak, dadah.
0: Sama-sama.
3: Selamat siang, siang.
0: Terima kasih, dadah, bye-bye Mbak Sasa ya, yang ada di aduh, kalau mau nyebut alamatnya Mbak Sasa nih di ujung lidah. Iya, oke deh, kami sapa dulu di 3221778. Halo, selamat siang.
4: 100% Indonesia.
0: Aduh, kenapa pian nomor 4 maka pian biasanya nomor 1?
4: Terlambat.
0: Pian tadi di anu di apa? Dikejar Mbak Susi, jadi Mbak Susi nomor 1 pian.
4: Dia mulai kabarnya Mbak Dewi.
0: Alhamdulillah kayak pian juga Om Nanang. Pian apa kabar Om?
4: Malam main modan.

0: ya.
1: Iya, senang sekali mendengar suara Bang Nanang siang hari ini.
0: Tapi dari kita ini kurang baik kayaknya, bukan kurang baik lagi nggak baik, bukan kurang lagi ini kadap baik.
1: Iya, kadap lah kita nih lah, kayak apa nih?
0: Ini kayak sudah jam 5 sore ini.
1: Bujur ya, sabar dulu lah kita, sembari kita bermohon.
0: Iya, benar-benar cepat terus terang hujan kan.
1: Amin.
0: Tapi kalau yang lewat selatan saya bikin sudah hujan ya.
1: Di mana Bang Nanang hujan?
0: Selatan, Kalimantan Selatan daerah Rantau katanya tiba.
1: Oh, Rantau hujan sudah lah.
0: Ya. Alhamdulillah. Betul terus hujan ya banyak di Rantau.
1: Pian sempat ke Rantau kah, Bang Nanang?
0: Kada hujan kawan di sana.
1: Oh, ke kawanan lah, beban ke kawanan hujan jar lah.
0: Hujan dari satu kali betul jadi sudah.
1: Iya, biar enak mendengar lagu kah atau kita berkisahan aja? Apa lagunya Bang Nanang?
0: Damai Bersamamu.
1: Ini penyanyinya siapa ya? Yang Krisya kah lain? Yang Krisya kah?
0: Iya Krisya.
1: Oh iya, oke deh. Ayo, Cak. Biar enak kirim salam kah?
0: Salam buat tim Mama Yuda. Dan Bang Joni ya. Dan bahasa saya tadi ya.
1: Iya.
0: Dengan Kota Pangkalan Bun, Bang Deni Pangkalan Bun, Bang Omar, Bang Milon, Bang Putra Mandiri. Buatnya siapa gitu ya.
1: Iya.
0: Yang disampai ke Bang Reno. Buatnya Erwin. Buatnya Mama Sri. Buat Bapak Mimi. Buatnya nah ayo bersama aja kan ya.
1: Oke.
0: Selamat siang sama semuanya. Buat para pojok kahwat lagi kita mau selalu sehat dan selamat.
1: Amin. Sehat selamat.
0: Iya benar-benar selamat. Betul. Ikhsus selalu apa semua diberi kesehatan dan kemudahan dan lebih untuk kesehatan.
1: Amin.
0: Para pojok kahwat lagi kita tanah.
1: Relawan.
0: Pada bulan TNI, bulan Polri kan kayaknya di bakuban dengan api nih.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan berkesehatan keselamatan.
1: Amin.
0: Ya buat yang berdiri terima kasih.
1: Sama-sama kembali kasih Bang Nanang. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh, lagunya kami langsung saja hadirkan ya pendengar di Request Pop Indonesia di kesempatan siang hari ini. Ini dia lagu yang tadi di request Mbak Susi ya, Pak Tony, kemudian Mbak Sasa dan juga Bang Nanang ya. Namamu di ujung waktu.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai

0: transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Waktu mampu memisahkan langkah, namun tak pernah mampu menghapus satu nama yang telah tinggal di hati. Lagu ini tentang kenangan yang tetap hidup.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kami sampaikan cek fakta, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip kompas.com, Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri, Kombes Pol Turmudi, memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Request Pop Indonesia, Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: bersamamu yang tadi di request Bang Nanang ya, lagu yang rasanya mengajak kita sejenak berhenti dari hiruk pikuk kehidupan, dari segala kepalsuan dunia, dari hal-hal yang kadang membuat hati kita lelah ya. Oke, biar tidak capek atau lelah, silakan pendengar, kami tunggu ya di Request Pop Indonesia di kesempatan siang hari ini. Boleh pilih lagu-lagu yang menjadi favorit Anda ya. Kami sapa dulu, halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Apa kabarnya ini, Mama Yuda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, di Sampit ya, Kota Waringin Timur.
1: Di Sampit.
0: Di kota Sampitnya ya, Mama Yuda.
1: Hujan tadi, hujan sedang.
0: Oh, ada hujan ya, alhamdulillah hujan juga akhirnya Sampit ya.
1: Iya, hujan sedang, segar rasanya.
0: Segar ya, menghirup udara segar. Iya. Mau request lagu apa nih, Mama Yuda?
1: Lagunya dari Syahrini aja.
0: Syahrini. Syahrini seumur hidup. Baik. Silahkan, mau berkirim salam kah, Mama Yuda?
1: Salamnya buat Bang Kota Pangkalan Bung, Pak Tony, Mbak Sasa, Om Reino. Kenapa lama gak nelpon Om Reino? Buat Pak Yang Putri, ya. Buat Pak Meme, buat Pak Pahidi Putri, buat sekelik ya. Buat Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Ian Seloyoh, buat semua aja. Buat yang lagi kerja, salam sayang selalu, semoga terselamat dan melindungannya aja, lancar pekerjaannya.
0: Amin, yang sedang bekerja.
1: Buat Kak Dewi sama Pak Tong, semoga selalu sehat juga, semangat.
0: Amin, terima kasih banyak Mama Yuda. Iya.
1: Selalu bahagia, happy
0: sehat,
1: juga dengan keluarga.
0: Happy ya kan.
1: Buat semua yang memadamkan api, semoga selalu sehat juga, selalu berkekuatan, kesabaran.
0: Amin.
1: Di sini asin airnya sudah, Kak Dewi.
0: Airnya asin?
1: Asin. Susah cari air bersih, air asin.
0: Di Sampit ya? Jadi kebutuhan air sehari-hari gimana, Mama Yuda?
1: Kalau untuk masak, untuk mandi, itu gitulah. Kalau untuk minum, ya paksa beli Aqua aja.
0: Kalau untuk mandi, pakai air apa tuh?
1: Air yang asin tuh, Am.
0: Air sungai, air sumur.
1: Iya, sungai tuh. Air sungai, tapi sudah masuk air lautnya maksudnya tuh, nah.
0: Oh, begitu ya. Jadi sudah rasanya asin. Jadi lengket kalau kita mandi ya?
1: Iya, ada enggak terlalu juga, Bang. Gitu-gitu.
0: Iya.
1: Kalau untuk minum gak enak, mana Kak Dewi?
0: Jadi kalau untuk merebus,
1: gak enak rasanya.
0: Iya, untuk memasak itu air dari apa, galon gitu ya?
1: Ya, untuk masak-masak gitu, air yang anu tuh ya. Iya, gitu lah, sekarang asin airnya tuh. Makanya kalau cepat-cepat hujan yang lebat aja deh, supaya
0: pokoknya
1: enak
0: rasanya yang... gak enak gitu ya, Mama Yuda ya. Iya, mudah-mudahan ya kita semua hujan.
1: Iya, cepat turun, hujan nih kita semua. Semoga sehat aja.
0: Semoga sehat selalu, amin. Itu saja, Mama Yuda.
1: Itu aja, Kak Dewi. Mas yang jelang sore, makasih.
0: Terima kasih ya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu nanti lagunya. Oke, saya bacakan dulu ya WhatsApp yang juga sudah masuk di kesempatan siang hari ini di 0811-520-3123. Mama Lili ya, Mama Lili apa kabarnya nih? Sehat ya, salam untuk seluruh pendengar setia Request Pop Lagu Indonesia ya. Ingin mendengarkan lagu ya dari Ratih Purwasih, Jangan Tangan Yang Bicara. Oke deh, nanti lagunya kami hadirkan untuk Mama Lili ya. Ya, baik pendengar di Request Pop Indonesia siang hari ini ya, kami coba sapa dulu nih pendengar yang ingin bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang,
0: Iya.
2: jelang sore.
0: Selamat siang juga menjelang sore. Apa kabarnya Pak Umay?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Pak Umay, baik, sehat ya. Oke, ini
2: Ya.
0: mau request lagu apa nih Pak Umay?
2: Lagunya Kabari Aku.
0: Kabari aku.
1: Kabari aku.
2: Darinya Jamrud.
0: Jamrut ya.
1: Darinya Jamrut.
2: Ya.
0: Kabari aku. Mau kirim salam Pak Umay?
2: Salamnya buat Mama Yuda tadi lah, Elisa, Sasa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Mbak Weni, Piola, Fiona, Pak Rian, Pak Gau, Pak John, Pak Toto, Pak Tony, Pak Naparo, Pak Predi, Pak Pandu, Karim, Ian Sloyor, Jepri, Putra Pengelambun, Nanang Banjar, dan buat semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke deh.
2: Buat Dewi dan operatornya, semoga sehat walafiat aja.
0: Amin.
2: Itu aja.
0: Sudah hujan ya, Pak?
2: Assalamualaikum. Hah?
0: Sudah hujan jadi sampit Pak Umay.
2: Sungsung tadi hujan gerimis.
0: Oh, hanya gerimis ya.
2: Ya.
0: Kalau begitu mungkin di tempat Mama
2: sebagian
0: Yuda
2: ada yang
0: yang
2: gerimis, ada yang anak
0: lumayan
2: lebat
0: deras.
2: sedikit.
0: Oke deh.
2: Ya, melapai-lapai jalanan
0: Alhamdulillah.
2: nah, membuang abu. Lampu baju melapai muha.
0: Iya, terima kasih Pak Umay. Sehat selalu di
2: Iya,
0: Sampit ya.
2: sama-sama.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Umay di Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kabari aku dari Jamrut ya. Ya, lagunya langsung saja kami hadirkan ya untuk Mama Yuda ya, yang request lagu dari Syahrini, ini dia Seumur Hidupku.

kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih dalam Request Pop Indonesia ya, dan sesaat kami akan kumandangkan azan salat asyar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Request Pop Indonesia, Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

Ya, pendengar kabari aku ya, lagu yang tadi di request Pak Umay di Ketapang Sampit ya. Dan tentunya lagu ini pendengar ya, kami jadikan sebagai lagu terakhir dalam sajian request pop Indonesia di hari ini ya, di siang menjelang sore hari ini. Dan terima kasih tentunya pendengar atas kebersamaan Anda ya. Saya Dewi Sri Tanjung sekaligus undur diri, dan nanti ada rekan saya Setiar Seno yang akan menemani Anda ya, mulai pukul 15 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap jaga kesehatan dan tentunya tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu

0: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
0: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi. Sembilan FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan kami, Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kami selanjutnya temani Anda dengan siaran berjaringan beranda Asta Cita Nasional yang kita dengarkan melalui RRI Pro 1 Network. Kali ini akan menghadirkan topik terkait sampah ya, dan akan hadir paket informasi bersama RRI Manokwari, Tahuna, Purwokerto, dan Ranai. Berikut ini melalui RRI Pro 1 Network dalam beranda Asta Cita Nasional.

0: sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dani Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Astacita berjaringan nasional.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini. Dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi, yang satu kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola, karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: Salam jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah ini. Jadi
1: iya, nilai ya, dan nilai ekonomis. Sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya. Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project, itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya, yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana? Karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu
2: itu yang harus disampaikan.
1: Ya, sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan. Di bawah punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan
1: dilaksanakan.
2: Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita. Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
1: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
3: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
2: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
3: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
2: Iya.
3: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
2: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
3: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
2: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
3: Iya,
2: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
3: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
2: Oh, diberi tanda.
3: Dikasih tanda.
2: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola

0: tadi ya.
1: Iya.
0: Dalam hal ini tabungan emas.
1: Tabungan emasnya. Iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
0: Iya.
1: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
0: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
1: Oh, kan? Wisata edukasi.
0: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
1: Di wisata edukasi.
0: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
1: Edukasi.
0: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
1: Pengelolaan
0: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
1: Alhamdulillah. Ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
0: Iya.
1: Dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus,
0: ada,
1: ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
0: Iya. Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari bunga. Plastik, sepatu dari plastik,
1: sepatu dari kresek, ya,
0: terus tempat minum,
1: tempat
0: juga
1: minum.
0: Ada tempat tisu, tempat itu juga tisu. Ada di sana.
1: Tempat gelas mungkin ya, Pak.
0: Iya,
1: tempat minum ya.
0: Iya, tempat gelas.
1: Tempat gelas, iya. Atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
0: Iya.
1: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC.
0: Iya.
1: Kemudian kita ada ekoenzim.
0: Iya.
1: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan lilin, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari
0: jelantah.
1: Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
0: Ada.
1: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
0: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
1: ayamnya
0: sendiri.
1: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
0: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
1: bersih
0: dan tidak bau.
1: Tidak bau. Iya.
0: Dan untuk
1: maggotnya
0: nanti bisa untuk pakan ternak.
1: Berarti ekonomi sirkuler ya.
0: Betul.
1: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
0: Iya, betul.
1: Iya. Nggak, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya.
0: Yeah.
1: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang

0: sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
1: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Dengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai, dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Kamis 17 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Niar, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Saudara, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya Mbak Ria Arda. Selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
1: Selamat sore juga, kabar saya baik rekan Yar sore hari ini.
0: Alhamdulillah. Cuaca bagaimana pula Mbak Ria?
1: Kabutnya luar biasa dan pembelajaran sudah mulai daring untuk kota Samarinda saat ini rekan Yar.
0: Ya, sama Banjarmasin juga Mbak. Mudah-mudahan segera hujan turun ya untuk wilayah Kalimantan.
1: Amin, rekannya.
0: Baik, Mbak Ria, informasi apa yang akan disampaikan? Okay.
1: Ada kali ini Polda Kalimantan Timur bongkar sindikat penimbunan 3.000 liter lebih BBM bersubsidi di Kukar dan di Kutim, rekannya.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Mbak Ria.
1: Terima kasih, Niar. Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pendengar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur membongkar praktek penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur membongkar praktik penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Dari dua lokasi penggerebekan, polisi menyita lebih dari 3.000 liter petrolet dan biosolar, serta menetapkan dua orang tersangka yang menjual kembali BBM subsidi ke sektor industri. Pengungkapan pertama dilakukan di kawasan Muara Kaman, Kutai Kartanegara dari gudang milik tersangka berinisial BB. Polisi menyita 1.130 liter biosolar yang dibeli menggunakan jergen di SPBU untuk memasok alat berat proyek industri. Sementara di Kutai Timur, aparat meringkus tersangka berinisial MS di Jalan Poros Bontang Sangatta. Polisi menyita satu unit pick-up berisi lebih dari 1.000 liter petrolet dan 900 liter biosolar dengan modifikasi selang khusus. Hal ini dijelaskan oleh Direskrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas.
3: Kasus tidak pidana migas, khususnya yaitu BBM bersubsidi baik itu pertalite dan biosolar yang ada di wilayah Polda Kalimantan Timur. Nah ini merupakan komitmen dan instruksi dari pemerintah, termasuk Presiden Prabowo melalui Bapak Kapolri yang disampaikan Bapak Kapolri kepada kami, menjadi atensi penuh.
2: Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah terkait isu keterlibatan aparat dalam bisnis ilegal ini. Dan Pomdam 6 Mula Warman, Kolonel CPMM Erwin Ferry Sunarno menegaskan tidak ada prajurit yang menjadi backing, serta Kodam 6 Mula Warman mendukung langkah kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan BBM subsidi di Bumi Etam.
3: Kita Kodam 6 Mula Warman mengaktifkan positif dan mendukung dalam kegiatan dari Polda Kaltim Limitnya di Krimsus serta jajaran dalam pemberantasan penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah Kalimantan Timur ini.
2: Senada dengan itu, Pertamina juga mengapresiasi langkah kepolisian dan memastikan stok operasional BBM di Kaltim aman hingga 15 hari ke depan, serta menghimbau kepada masyarakat untuk melapor melalui kontak 135 bila menemukan indikasi penyelewengan BBM bersubsidi. Hal ini disampaikan Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Isfahani.
4: Dapat kami sampaikan, Bapak

0: Agustus 2026 kami melakukan pembinaan sebanyak 96 kejadian kepada lembaga penyalur BBM di wilayah.
1: Sepanjang tahun ini Pertamina telah memberikan kepada pembinaan SPBU yang lalai memverifikasi kesesuaian identitas kendaraan dengan STNK. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Niar, demikian tadi laporan dari Fani Badapat. Langsung saya kembalikan ke Anda, Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Niar.
3: Terima kasih, Mbak Ria Arda dari Samarinda. Dan pendengar dan pemirsa, dari Samarinda kami ajak Anda ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Heri Susanto. Selamat sore Mas Heri, apa kabar?
1: Selamat sore Nia, kabarnya sehat. Tarakan juga masih ada kabut asap ya, dan pagi tadi sekitar pukul 7 ini untuk ISPU ya, indeks standar pencemar udara ini dari DLH menunjukkan 106. Jadi kurang sehat, tapi siang tadi sudah mulai menurun tapi masih di angka 100.
0: Ya, baik. Semoga karhutlah segera berlalu ya, kita harapkan demikian.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Silakan Mas Heri, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Ya. Informasi terkait dengan akurasi data klasifikasi desil ini sebagai acuan untuk beasiswa.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, pentingnya akurasi data klasifikasi desil sebagai acuan penerimaan bantuan pendidikan dan KIP kuliah di Kalimantan Utara agar tidak salah sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas, ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak administrasikan.
3: Kebijakan penyaluran beasiswa berbasis tingkat kesejahteraan atau desil dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi. Dengan indikator desil, calon penerima bantuan dibatasi pada kelompok ekonomi rentan agar anggaran pendidikan tidak meleset ke pihak yang mampu. Dosen Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, Dr. Margiono menyebut positif skema ini, namun ia menekankan pentingnya verifikasi lapangan agar data desil yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi real mahasiswa.
2: Orang terima beasiswa anaknya kan terkonek dengan NIK anaknya dengan bapaknya, kan gitu. Kalau misalnya diterima katakanlah, jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas, ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan. Kalau tidak diadministrasikan kan berarti kan tidak terdeteksi, padahal kan akan menambah transfer.
3: Dr. Margiono juga menambahkan bahwa ketepatan data bantuan pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM daerah. Oleh karena itu, sinergi antara kampus, pemerintah daerah, dan pengelola data sangat mutlak diperlukan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Heri Susanto dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhyiddin memberikan bantuan pribadi sebesar 5 juta rupiah kepada para korban selamat KM Virgo Transport 8 yang masih berada di Banjarmasin. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu biaya kepulangan para korban ke daerah asal. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
1: Saya sebagai gubernur, maka saya sendiri yang memberikan nanti santunan.
2: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memberikan bantuan pribadi sebesar 5 juta rupiah per orang kepada korban selamat kapal tenggelam KM Virgo Transport 8. Bantuan diserahkan saat gubernur mengunjungi korban yang masih diinapkan di Hotel Karisma Banjarmasin Rabu 16 September. Gubernur Muhyiddin mengatakan bantuan tersebut berasal dari kantong pribadinya, bukan anggaran pemerintah. Bantuan diberikan setelah dirinya mengetahui sejumlah korban ingin segera kembali ke daerah asal. Bantuan 5 juta tersebut diperuntukkan untuk membeli tiket sekitar 1 juta, sementara sisanya digunakan sebagai biaya perjalanan hingga ke tempat tujuan. Gubernur juga mengungkapkan sejumlah korban berasal dari daerah yang cukup jauh, seperti Sumatera dan Flores. Untuk korban dengan tujuan lebih jauh, bantuan tiket disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan. Gubernur Kalsel mengatakan korban selamat saat ini tidak menerima santunan asuransi seperti korban meninggal dunia. Sementara klaim dari Jasa Harja diberikan untuk korban meninggal dunia serta jaminan biaya pengobatan dari rumah sakit.
1: Yang terdampak ini ingin pulang. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Flores. Jadi ada berbeda, ada tapi sedikit. Yang banyak ini adalah Surabaya. Dia ini ingin pulang ke tempat tinggal asal. Nah, jadi karena kita ini kan sama operator yang punya kapal dengan berhubungan memintakan nggak enak, saya sebagai gubernur, maka saya sendiri yang memberikan nanti santunan secara pribadi. Jadi saya pribadi nanti itu tiket dia beli, jadi saya beli beri satu orang 5 juta. Jadi 5 juta, jadi tiketnya dia.
2: Sementara itu, Andre, korban selamat, menyampaikan terima kasih atas bantuan pribadi tersebut. Menurutnya bantuan sangat membantu korban yang kehilangan barang dan dokumen penting untuk biaya kepulangan menemui keluarga.
3: Alhamdulillah kalau bantuan dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, kami saya sebagai perwakilan korban berterima kasih sekali, sangat membantu untuk kelancaran kami untuk pulang ke daerah masing-masing.
4: Rencananya pulang kapan, Bang?
3: Tergantung Bapak Gubernur memberikan santunan itu dan kepada keluarga dan korban masing-masing. Okay. Karena masih banyak korban yang menanti keluarga mereka yang belum ditemukan.
2: Usai mengunjungi korban di Hotel Karisma, Gubernur melanjutkan kunjungan ke posko Terminal Penumpang Trisakti Banjarmasin. Di lokasi tersebut, Gubernur berkoordinasi dengan Wakil Menteri Perhubungan RI Komjen Pol Purnawirawan Suntana dan pihak terkait lainnya untuk penanganan korban selanjutnya.
0: Saudara, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore hari ini ada rekan saya, Syasha. Selamat sore, Syasha. Apa kabarnya sore hari ini?
1: Selamat sore juga, Niar. Alhamdulillah kabar saya dan rekan yang bertugas dalam keadaan sehat walafiat, Niar.
0: Alhamdulillah. Bagaimana langit Nunukan hari ini?
1: Langit Nunukan tiba-tiba di sore hari ini kembali dikepung dengan kabut asap, Niar. Padahal tadi pagi tuh udah gak ada kabut asapnya, tapi kembali lagi nih muncul kabut asap.
0: Ya, ada hujan di sana juga, Syasha?
1: Untuk sementara di hari ini belum ada turun hujan, Niar. Mudah-mudahan nanti malam bisa kembali turun hujan ya, biar menghilang sedikit lah untuk kabut asapnya, diharapkan kayak gitu.
0: Amin. Mudah-mudahan wilayah Kalimantan ada hujan ya.
1: Amin.
0: Amin. Baik, Syasha, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Informasi dari Nunukan di sore hari ini terkait perubahan desil pada sejumlah warga miskin di Kelurahan Nunukan Utara, Niar.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Niar, yang ada di Banjarmasin, pendengar dan pemirsa. Sejumlah warga miskin di Kelurahan Nunukan Utara terancam tidak mendapatkan bantuan sosial karena mengalami perubahan desil. Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Sejumlah ketua RT di Kelurahan Nunukan Utara melayangkan protes terkait perubahan status desil kesejahteraan warga mereka yang melonjak drastis dari desil rendah ke desil tinggi. Perubahan data tersebut dinilai tidak masuk akal dan berdampak langsung pada penolakan berbagai bantuan sosial bagi warga yang sejatinya masih hidup dalam kesusahan. Keluhan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang pertemuan kantor Kelurahan Nunukan Utara yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Komisi 1 DPD Nunukan Muhammad Mansur, Kasikes Rapimpak Nunukan Rudiansyah, serta para ketua RT setempat. Salah satunya Ketua RT 2 Haji Supa membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang menurutnya petugas pendata di lapangan kerap tidak melibatkan Ketua RT yang jauh lebih memahami kondisi real warganya. Haji Supa mengungkapkan adanya anomali data di lapangan mulai dari data yang sudah meninggal namun masih tercatat hingga data warga yang dicatat tidak ditemukan. Ia mencontohkan kasus faktual di wilayahnya di mana satu rumah dihuni oleh 3 kepala keluarga hanya karena salah satu keluarga menggunakan AC, keluarga lain di dalam rumah yang sama meskipun hidup miskin ikut terseret masuk ke dalam desil tinggi. Akibat carut-marut pendataan tersebut, Haji Supa memperkirakan sekitar 70% warganya mengalami kenaikan desil yang tidak wajar.
3: Kenaikan desil itu, Pak. Kalau saya, Pak, banyak warga saya naik desil. Semua rata itu, Pak, orang kerja serabutan naik. Dia naik di posisi 6-10, dia sewa rumah. Ini ada sebab.
2: Menanggapi keluhan tersebut, Kasikes Rapimkap Nunukan Rudiansyah menjelaskan pihaknya telah mencoba mengonfirmasi persoalan tersebut kepada BPS. Namun dalam rapat sebelumnya, pihak BPS disebut tidak mengakui bahwa lonjakan desil tersebut berasal dari hasil pendataan mereka. Sebagai tindak lanjut dari rapat Kelurahan Nunukan Utara tersebut, Pemkap Nunukan bersama para ketua RT meminta difasilitasi oleh DPRD untuk menggelar pertemuan lanjutan.
4: Nah, kesimpulan saya yang terakhir tadi itu, kita bermohon kepada anggota Dewan untuk menghadiri rapat selanjutnya, dihadiri BPS, Dinas Sosial, dan PLN.
2: Pertemuan tersebut nantinya direncanakan akan menghadirkan pihak BPS, Dinas Sosial, BMR, serta warga yang terdampak secara langsung. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian kabar dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Syasha dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Kota Cantik Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Seno di sana. Halo, selamat sore Seno, bagaimana cuaca di Kota Cantik Palangka?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Di Palangkaraya masih dengan setebal-tebalnya kabut asap nih Mbak Niar.
0: Ya. Ini memang gak asing lagi ya untuk wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan
1: Betul.
0: Timur juga. Mudah-mudahan
1: Iya.
0: segera berlalu lah Mas Seno, lama
1: Betul,
0: banget ini kabut
1: lama
0: asap.
1: banget. Berharap segera hujan
0: Iya.
1: deras cukup lama begitu ya Mbak Niar ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Amin.
0: Biar kabutnya hilang ya.
1: Hilang, betul.
0: Informasi apa Mas Seno yang akan disampaikan?
1: Baik, Mbak Niar, ini terkait dengan cuaca, ada ancaman gagal panen padi di Palangkaraya.
0: Silakan info selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Niar. Pendengar dan pemirsa, musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
2: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
2: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
3: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
4: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
3: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Mbak Niar, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Seno dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya. Hari ini Kamis 17 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuniar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita dengarkan lagu dari Lala Carmela, Hasrat Cinta, sebuah lagu lama yang kembali dinyanyikan dengan versi yang lebih baru ya, walaupun tidak baru-baru amat. Ya, apa kabar Anda pendengar di sore hari ini? Semoga masih sehat ya. Kami berharap Anda masih diberikan kesehatan, masih kuat, masih bertahan dengan situasi kabut asap seperti sekarang ini. Mudah-mudahan juga tidak ditambah dengan pemadaman listrik dan juga tidak ditambah dengan suasana hati yang tidak nyaman. Nah, supaya lebih nyaman, kita dengarkan lagu-lagu pilihan di sore ini dalam musik dan informasi. Kami tambah juga dengan informasi berikut ini pendengar, terkait dengan bantuan yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran, terutama untuk mahasiswa di Kalimantan Tengah yang terdampak ke karhutla, serta kondisi kekeringan yang disalurkan bantuannya di halaman Istana Ihsan Mulang pada waktu yang memang sudah ditentukan ya. Yang jelas penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi momentum bagi gubernur untuk bertemu dan berdialog dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Gubernur menegaskan pemerintah tidak hanya hadir dalam penanganan karhutla, tetapi juga memastikan masyarakat yang terdampak, termasuk mahasiswa, tidak menghadapi kesulitan. Bantuan sembako diberikan dalam dua tahap, yaitu yang pertama sebanyak 1.800 mahasiswa dan tahap kedua 1.700 mahasiswa yang terdampak karhutla. Pendengar, Gubernur berpesan kepada mahasiswa agar walaupun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, tetap diminta untuk semangat belajar dan memanfaatkan kesempatan pendidikan untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus pembangunan Kalimantan Tengah. Penanganan dampak karhutla dan kekeringan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepedulian serta semangat gotong royong. Pemerintah terus mengerahkan personil dan relawan, termasuk lebih dari 1.000 mahasiswa dan pemuda, serta juga memberikan bantuan berupa vitamin, alat pelindung diri, makanan bergizi, dan kebutuhan lainnya. Pemerintah juga telah mendistribusikan hampir 2 juta liter air bersih kepada masyarakat, serta membangun ratusan sumur bor multifungsi dan menyediakan sejumlah depo air minum isi ulang. Langkah yang dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama menghadapi karhutla dan kekeringan. Tentunya ini bisa disampaikan ya dalam Halo RRI jika belum ada masyarakat yang mendapatkan distribusi air bersih ataupun pembangunan sumur bor begitu ya, yang disebutkan bahwa ada ratusan sumur bor multifungsi yang dibangun begitu ya. Mungkin wilayahnya belum mendapatkan hal itu, mungkin bisa besok disampaikan dalam Halo RRI ya. Jadi biar bisa disampaikan kepada pihak terkait, siapa tahu ketinggalan di data seperti itu ya. Sementara dalam pemaparannya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Reza Prabowo mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah kondisi karhutla. Bantuan yang diberikan untuk mereka yang mendapatkan bantuan pangan adalah 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, serta multivitamin dan masker yang lebih tepat begitu ya, seperti KN95 itu yang lebih tepat, karena memang kalau masker biasa masih ada partikel-partikel yang bisa masuk ya, tapi kalau tidak bisa mendapatkannya ya apa boleh buat ya kan, yang penting pakai masker aja. Baik pendengar, pukul 17 kami hadirkan acara selanjutnya, Gema Nuansa Senja.

0: mereka ini, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah 3 menit meninggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat mendengar. Saatnya kami temani Anda dengan Gema Nuansa Senja. Biasanya kalau kemarau ya, saat Gema Nuansa Senja itu masih ada yang namanya senja kuning. Ya, seperti itu ya. Yang jelas sekarang nggak kelihatan lagi ya senja kuningnya. Sekarang sudah agak tertutup dengan kabut asap yang semakin hari semakin membuat sesak pernapasan ya. Mudah-mudahan Anda di saat seperti sekarang ini tidak berada di luar ruangan terlalu lama. Kalaupun iya, mungkin ada sesuatu yang harus dikerjakan dan itu pun menggunakan masker ya. Baik, mendengar kondisi cuaca seperti sekarang ini sangat membutuhkan hujan maksudnya untuk mengatasi asap. Yang jelas hujan ini tidak hanya sebentar ya. Kalau seperti beberapa saat atau waktu yang lalu, hujannya memang turun begitu ya, cuman tidak lama, mungkin hanya paling lama sejam gitu kan. Kemudian walaupun deras, itu juga hanya di beberapa titik atau di beberapa tempat, tidak menyeluruh. Nah, inilah yang menyebabkan titik api atau pusat asap itu bermula, karena memang tidak sebanding hujan yang turun dengan titik panas yang ada di seluruh wilayah di Kalimantan Tengah. Inilah yang menyebabkan kabut asap semakin menjadi-jadi. Disampaikan oleh Anton Budiono, Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, di mana disebutkan bahwa jumlah hotspot di Kalimantan Tengah tertinggi masih tercatat pada bulan Agustus yang mencapai lebih dari 100.000 titik. Hingga pertengahan September ini, jumlah hotspot atau titik panas sudah mendekati angka 100.000 titik tersebut. Dan tentu hotspot terbanyak saat ini ada di Kota Waringin Timur, di Kapuas, Palangkaraya, dan Pulang Pisau. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengupayakan berbagai langkah, salah satunya dengan menyusun perubahan anggaran untuk menangani hal ini. Perubahan APBD bukan sekedar proses formalitas, tapi juga menjadi langkah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan karhutlah. Ya, pemerintah memang perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak awal, karena memang walaupun nanti sudah tidak ada yang terbakar lagi, daerah tetap harus ada kesiapan menghadapi potensi bencana lainnya, begitu ya. Ya, itu dia pendengar informasi yang mengawali Gema Nuansa Senja. Untuk informasi kami sampaikan, azan sholat maghrib akan berkumandang pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Gema Nuansa Senja. Saat ini saatnya kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an. Kali ini pembacaan surah Al-Hadid ayat 21 hingga 25 bersama Dina Andriani dan Sari Tilawah, disampaikan Yustisiana. Dan setelah itu kita akan dengarkan azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kita dengarkan dulu bacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 21 hingga 25 berikut ini.

0: Ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah. Diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, saatnya kita dengarkan azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000

0: Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa?

0: sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah 50 menit meninggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya pendengar, lagu yang berikut ini sekaligus akan menjadi penanda akhir kebersamaan saya dalam Gema Nuansa Senja. Namun tetaplah bersama kami, karena pukul 18 kami sampaikan warta berita daerah. Dilanjutkan kembali dengan acara berikutnya, musik dan informasi kembali hadir untuk Anda. Masih bersama saya, Setia Arseno, dalam Palangkaraya sore ini.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
1: Keluarga adalah

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Kamis 17 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
1: Namun di sini juga masih ada tantangan berupa salah satunya adalah keterbatasan angkutan umum.
2: Kita kan melihat kondisi cuaca ya, kayak di bandara itu kan ada SOP-nya. Misalnya pesawat itu batas jarak pandang visibility-nya di angka 1200. Itu...
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Setiar Seno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September hari ini menjadi momen insan perhubungan di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah terpencil dan turut ambil bagian dalam penanganan karhutlah demi keamanan transportasi. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Namun di sini juga masih ada tantangan berupa salah satunya adalah keterbatasan angkutan umum.
2: Peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 jatuh pada tanggal 17 September 2026. Konektivitas antar wilayah di Kalimantan Tengah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut menjadi perhatian dalam momentum Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 tanggal 17 September. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kelas 2 Kalimantan Tengah, E. Muhammad Andi Rahmatullah, berharap momentum Harhubnas tahun ini dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kemajuan sektor transportasi di Kalimantan Tengah. Ia mengatakan penguatan konektivitas antar wilayah perlu terus dilakukan agar akses masyarakat terhadap layanan transportasi semakin mudah, aman, dan nyaman.
1: Hari Perhubungan Nasional di 2026 ini kita mengambil tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Terkait harapannya di Hari Perhubungan Nasional bagi Kalimantan Tengah ini dalam semoga sektor perhubungan di Kalimantan Tengah semakin maju, aman, nyaman, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun di sini juga masih ada tantangan berupa salah satunya adalah keterbatasan angkutan umum di mana dalam melayani di wilayah desa menuju perkotaan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi kepada RRI menyebut fokus saat ini melakukan pengendalian dampak karhutlah terhadap aktivitas transportasi serta meningkatkan koordinasi bersama para mitra perhubungan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan arus transportasi di berbagai wilayah tetap berjalan lancar dan aman. Koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak terkait termasuk pengelola transportasi darat, sungai maupun udara. Hal ini penting mengingat kabut asap dapat mengganggu jarak pandang dan berpotensi mempengaruhi kelancaran perjalanan.
3: Seperti tahun-tahun sebelumnya di Dinas Perhubungan Provinsi, pemerintah provinsi, ada beberapa agenda-agenda kegiatan yang akan kita laksanakan. Dalam rangka kita mensinergikan langkah dengan mitra-mitra perhubungan. Nah, hanya saja tahun ini karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga tahun ini khusus daripada perangkat daerah provinsi termasuk juga di dalamnya Dinas Perhubungan fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
2: Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah tetap berkomitmen menjaga konektivitas antar wilayah, sekaligus memastikan pelayanan transportasi tetap optimal di tengah tantangan karhutlah dan kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Angkutan laut dan udara tetap dapat beroperasi di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah dengan tetap mengutamakan keselamatan penumpang dan awak. Operasional kedua moda transportasi tersebut disesuaikan dengan kondisi cuaca serta standar operasional prosedur atau SOP dan batas aman yang telah ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indah Sari.
4: Kita kan melihat kondisi cuaca ya, kayak di bandara itu kan ada SOP-nya, misalnya pesawat batas jarak pandang visibility-nya di angka 1200.
5: Angkutan laut dan udara tetap dapat beroperasi dengan mempertimbangkan kondisi cuaca serta standar operasional prosedur SOP keselamatan yang berlaku. Setiap moda transportasi memiliki ketentuan dan batas aman operasional yang harus dipenuhi sebelum perjalanan dilakukan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Yulindra Dedi, saat mengikuti rombongan Porkopimda dan Gubernur memberikan bantuan sosial, KHBS dan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak karhutlah, kepada media mengatakan, untuk transportasi udara, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan kelayakan penerbangan. Operasional pesawat mengacu pada prosedur keselamatan dan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk memastikan penerbangan tetap berlangsung dalam kondisi yang aman. Sementara itu, keputusan operasional angkutan laut juga menyesuaikan dengan kondisi kondisi cuaca dan perairan, penerapan SOP, serta pemantauan kondisi secara berkala, aktivitas transportasi dapat disesuaikan apabila kondisi cuaca tidak memenuhi batas keselamatan.
4: Yang pas 1.200 itu adalah angka aman untuk melakukan pendaratan di bandara. Nah, yang cepat terkendala kita itu tadi tanggal 6, tanggal 12, dan tanggal 13. Ya, selebihnya manfaatnya mudah-mudahan kedepannya bisa mengatasi kondisi kabut yang ada di sehingga tidak mengganggu penerbangan. Ya. Angkutan laut kami terus monitor. Sementara ini tidak ada keterlambatan-keterlambatan, terutama di dua pelabuhan ya, di Kumai dan di Sapit.
5: Sementara itu, Prakirawan BMKG Palangkaraya, Lian Adriani menyampaikan, untuk kondisi cuaca seperti sekarang, masyarakat perlu mewaspadai adanya kebakaran hutan dan lahan karhutla dan dilarang melakukan aktivitas membakar, serta perlu mewaspadai penurunan kualitas udara sehingga berdampak meningkatnya polusi udara.
6: Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan dan apabila berkegiatan di luar ruangan, disarankan untuk selalu menggunakan masker serta tidak lupa untuk menjaga kesehatan.
5: Dampak karhutla sangat mengganggu aktivitas manusia sehari-hari, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Asap dari kebakaran dapat mengganggu pernapasan dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Selain itu, kebakaran hutan juga dapat mengganggu produktivitas dan penghasilan bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Untuk mengatasi dampak tersebut, masyarakat diimbau untuk menggunakan masker, menutup pintu dan jendela, memperbanyak minum air putih, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran memastikan mahasiswa di Kalimantan Tengah yang terdampak karhutla serta yang merasa dan mendapatkan kondisi kekeringan tetap mendapatkan perhatian pemerintah. Hal tersebut disampaikan saat menyerahkan bantuan pangan kepada mahasiswa di halaman Istana Isen Mulang, rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Penyaluran bantuan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Gubernur bertemu dan berdialog dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Agustiar menegaskan pemerintah tidak hanya hadir dalam penanganan karhutla tetapi juga memastikan masyarakat terdampak termasuk mahasiswa tidak menghadapi kesulitan seorang diri. Bantuan sembako diberikan dalam dua tahap. Pertama sebanyak 1.800 mahasiswa dan tahap kedua 1.700 mahasiswa Kalimantan Tengah yang terdampak karhutla. Gubernur berpesan kepada mahasiswa agar tidak minder karena berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi maupun daerah tertentu. Dirinya meminta mahasiswa tetap semangat belajar dan memanfaatkan kesempatan pendidikan untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus pembangunan Kalimantan Tengah. Penanganan dampak karhutla dan kekeringan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepedulian serta semangat gotong royong. Gubernur mengingatkan mahasiswa agar menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Pemerintah terus mengerahkan personil dan relawan termasuk lebih dari 1.000 mahasiswa dan pemuda serta menyalurkan vitamin, alat pelindung diri, makanan bergizi dan kebutuhan lainnya.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita ke berita selanjutnya. Pemenang Bintang Radio RRI Palangkaraya tahun ini melakukan berbagai persiapan untuk melaju ke tahap berikutnya. Panitia pelaksana Bintang Radio RRI Palangkaraya berkomitmen memberikan pendampingan bagi peserta agar berhasil lolos di seleksi Korwil 8. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
8: Karena nantinya bertemu dengan peserta dari daerah lain, saya ingin lebih siap secara mental.
9: RRI Palangkaraya selesai menggelar audisi Bintang Radio 2026 dan telah mengumumkan pemenang yang menjadi perwakilan untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya. Audisi sebelumnya dilakukan dalam dua putaran, di mana peserta membawakan lagu pop dan lagu daerah pilihan di hadapan para juri. Juara pertama asal Palangkaraya, Okditia, mengaku bersyukur terpilih sebagai pemenang, sekaligus menjadi perwakilan Palangkaraya untuk mengikuti seleksi di Koordinator Wilayah 8. Menghadapi persaingan yang semakin ketat, Okditia melakukan berbagai persiapan secara lebih matang agar dapat melaju hingga tingkat nasional.
8: Untuk persiapan, saya lebih fokus pada latihan vokal, menjaga kondisi suara, dan mempersiapkan lagu yang akan dibawakan. Selain itu, saya juga berusaha meningkatkan penghayatan dan penampilan di atas panggung, karena nantinya bertemu dengan peserta dari daerah lain, saya ingin lebih siap secara mental dan bisa tampil percaya diri tanpa kehilangan karakter identitas saya sendiri.
9: Lebih lanjut, Koordinator Bintang Radio Suneta mengatakan, panitia akan memberikan fasilitas dan pendampingan yang dibutuhkan peserta untuk menampilkan kemampuan terbaik pada seleksi berikutnya. Pendampingan mencakup persiapan materi lagu, kemampuan vokal, penampilan di atas panggung, hingga kesiapan teknis peserta.
10: Nah, untuk peserta yang menjadi perwakilan akan dipersiapkan sebaik mungkin, termasuk dari sisi materi lagu, vokal, penampilan, dan kesiapan teknis lainnya. Untuk ini terkait rekaman video maupun materi yang harus dikirim, tentu saja akan disesuaikan ya, disesuaikan dengan ketentuan dari tahapan seleksi di Korwil 8. Jadi saat ini kami fokus mempersiapkan peserta agar benar-benar siap mengikuti tahapan selanjutnya.
9: Persiapan tersebut diharapkan dapat membantu perwakilan Palangkaraya tampil lebih percaya diri dan optimal saat menghadapi peserta dari daerah lain. Dengan latihan dan pendampingan yang dilakukan, peserta diharapkan mampu mempertahankan karakter vokal sekaligus menunjukkan potensi terbaiknya pada setiap tahapan seleksi. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya kembali terganggu. Sejumlah penerbangan dibatalkan pada hari ini akibat jarak pandang terbatas karena kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Sementara masih Garuda, Super Airjet, Citilink, Garuda. Itu aja dulu.
12: Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya kembali terganggu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada Kamis 17 September 2026. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Dermawan kepada RRI mengatakan jarak pandang atau visibility saat ini hanya berkisar 300 hingga 400 meter saja sehingga tidak memungkinkan untuk pendaratan maupun sebaliknya. Pada hari ini, lanjut Imade Dermawan, terdapat 16 penerbangan yang dijadwalkan. Terdiri dari 8 keberangkatan dan 8 kedatangan yakni rute Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
11: Sementara masih Garuda, Super Airjet, Citilink, Garuda. Itu aja dulu. Batik sama Lion masih bertahan.
12: Jarak pandang? Kemudian
11: sama sekali.
12: Jarak pandang berapa, Pak? Sampai hari ini, Pak?
11: 300 meter. Yang jelas ini pesawatnya dibatalkan. Tidak terbang karena memang kita menunggu hampir dari 10 jam yang lalu kita lakukan evaluasi. Tidak ada kenaikan terkait dengan jarak pandang. Okay. Dengan teman-teman maskapai memutuskan untuk dilakukan pembatalan.
12: Sementara itu Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut Palangkaraya Anton Budiono menjelaskan Kota Palangkaraya saat ini terlihat dari pantauan sensor PM2,5 yang menunjukkan warna merah dan hitam. Merah itu sangat tidak sehat, kalau sudah hitam artinya berbahaya bagi kesehatan. Selain itu jarak pandang untuk penerbangan juga sangat terbatas dipengaruhi banyaknya titik panas atau hotspot serta pergerakan angin yang sangat landai sehingga kabut asap tebal terkonsentrasi di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya saja.
13: Ini data kami terbaru dari jam 12 malam tadi sampai jam 2 tadi barusan. Ini seluruh wilayah Kalimantan Tengah lebih dari 5.800 dengan ini ya, kita bagi beberapa tingkat kepercayaan. Jadi memang karena ini baru hotspot, jadi memang kecurigaan bahwa itu terjadi kebakaran. kita jadikan 3 tingkat kepercayaan, rendah, menengah, terjadi kebakaran dengan tingkat kepercayaan tinggi itu ada 107 titik, terutama di sekitaran bandara sampai ke Kalampangan itu belum mendapatkan hujan.
12: Pihak BMKG Palangkaraya juga terus melakukan koordinasi bersama mitra terkait untuk memantau perkembangan kondisi demi keamanan penerbangan. Sembari menunggu perkembangan kondisi penerbangan, pihak Bandara Cilikriwut bersama maskapai mengaktifkan layanan service recovery bagi penumpang yang terdampak. Staf bandara membagikan minuman dan makanan ringan gratis di ruang tunggu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. TKTPA Atskia Nur Ilma Unit 207 menggelar berbagai perlombaan dalam rangka Pekan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengasah kemampuan keagamaan sekaligus mendapatkan hiburan di tengah rutinitas belajar di rumah dan sekolah. Kepala Sekolah TPA Atskia Nur Ilma Mukadimah mengatakan, perlombaan bertujuan mengasah kemampuan anak dalam mata pelajaran agama Islam. Kegiatan perlombaan tersebut menurutnya rutin dilaksanakan dan tahun ini memasuki jilid ketiga. Rangkaian kegiatan juga masih dilaksanakan dalam suasana peringatan Pekan Maulid Nabi Muhammad. Untuk lomba Islami, kegiatan meliputi cerdas cermat Islam dan mewarnai kaligrafi yang dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 23 September 2026. Sementara itu, lomba umum dijadwalkan pada hari Sabtu tanggal 26 September. Lomba tersebut diantaranya makan kerupuk, menggigit uang kertas yang diletakkan di dalam buah pepaya berlapis coklat, serta mengisi air dalam gelas secara estafet. Mukadimah berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak-anak, serta mempererat kebersamaan. Perlombaan digelar di TKTP Askia Nur Ilma, Jalan Jatayu 1, nomor 151C.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya petang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli

0: cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini masih menemani Anda dalam musik dan informasi dalam Palangkaraya sore ya. Walaupun sudah malam, tapi ini masih segmen Palangkaraya sore hingga ke pukul 20. Oke. Baik, mendengar lagu tadi ya, bisa dibilang lagu yang agak sedikit melo ya, dari Tiara Andini, berjudul Janji Setia. Terkadang kalau orang sudah melo, itu pikirannya lelah, hatinya juga gundah gulana. Agak lelah kalau sudah memasuki menit-menit seperti sekarang ini ya, di jam 18.40 menit. Karena sudah saatnya badan kita itu beristirahat. Itu sudah tidak bisa dihindari ya. Dilansir dari laman headline, badan memang cepat lelah di jam-jam seperti sekarang ini, kecuali bagi yang memang terbiasa untuk berolahraga. Misalnya ada pertandingan, ada kebiasaan untuk berolahraga di jam seperti sekarang ini, mungkin masih fit gitu ya. Tapi bagi yang memang dari pagi sudah bekerja atau belum tidur, wah jam segini udah nih, jelas sudah membuat seseorang akan merasa ingin berbaring paling tidak, atau paling tidak duduk begitu ya, duduk dalam arti santai. Nah, yang jelas kalau seorang tidak sempat tidur siang, itu akan sulit tidur malam. Nah, jadi tidur siang sebenarnya memberikan manfaat, tetapi durasi dan waktunya perlu diperhatikan. Jika seseorang tidur siang terlalu lama juga tidak pas, karena itu akan membuat seseorang jadi lebih sulit tertidur pada malam hari kalau terlalu lama ya. Nah, jadi intinya pada saat seseorang sulit tertidur pada malam hari walaupun badannya sudah lelah, itu berkaitan dengan ritme sirkadian atau kebiasaan tidur siang atau tidak begitu ya, dan kecemasan dalam beberapa hal yang masih menjadi buah pikiran. Inilah yang menyebabkan seseorang seharusnya istirahat tapi belum bisa istirahat. Apalagi jika dipengaruhi oleh makanan dan minuman seperti minum kopi misalnya, itu akan mempengaruhi juga kualitas tidur. Nah, pendengar, belum lagi ada unsur yang sekarang di era digital sudah memvariasikan begitu ya situasi yang ada, jadi lebih beragam lagi dengan adanya smartphone, dengan adanya komputer, televisi atau tablet ataupun gadget lainnya begitu ya, yang bisa membuat seseorang yang sudah ngantuk jadi tidak jadi ngantuk. Nah, pasnya adalah mendengarkan radio. Karena selain tidak memegang dan melihat apapun, radio cukup didengar dan bisa membantu seseorang mengatasi rasa lelah dan dilanjutkan dengan tidur yang tentu akan membantu waktu istirahat Anda. Lagu berikut ini semoga menjadi salah satunya dari Isyana Saraswati, tetap dalam jiwa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipercaya.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Ya, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan lengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kalau memang prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke kasusisit ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Javandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sampai di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetung kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya udah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, berjawab ya. Untuk Western Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang otomotif. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada daerah maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa ke pemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
14: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
15: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh, itu langsung bantu mengeringan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya. sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang politik yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
17: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris mengatakan, orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang politik yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG atau anaknya.
17: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
18: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olahan-olahannya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak tetap aja orang akan racun.
17: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Betul, Pak.
19: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
20: Tidak ada, Pak.
19: Tidak ada geser ke Gus Alek?
20: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
21: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 Amerika Serikat diambil $543.000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gusmed.
19: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
20: iya, Pak.
19: Belum sempat bergeser.
20: Belum.
19: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
20: Betul.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Bapak,
19: tidak ada geser ke Gus Yakut?
20: Gus Yakut.
19: Gus Alek.
20: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
21: Sementara itu, Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah, dan tanah.
22: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan.
19: Tahun?
22: Tahun 2024. 550.
19: Cash?
22: Ya.
19: Berapa juta, Pak?
22: Jogja, Pak.
19: Rumah di Jogja?
22: Iya.
19: Perolehannya tahun?
22: 2024.
19: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
22: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit.
19: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
22: Dari percepatan.
19: Dari percepatan ya. Juga.
21: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Alhamdulillah kami kembali bisa berhadir saat ini untuk Anda dalam siaran Mimbar Agama Islam edisi malam hari ini bersama saya Setiar Seno. Tentunya kami hadirkan kembali tausiah singkat ya bersama dengan narasumber yang akan menyampaikan ilmu dan informasi yang bermanfaat seputar agama Islam, dan kali ini akan mengangkat tema 3 pondasi amal dalam agama Islam. Tentunya sudah hadir di studio untuk membahas hal tersebut bersama dengan Ustadz Zainuddin SPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat pian.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ustaz, kali ini akan membahas tentang 3 pondasi amal dalam Islam. Mungkin disampaikan dulu Ustaz, bagaimana makna apa-apa saja 3 pondasi amal tersebut. Disilakan Ustaz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

pondasi amal dalam Islam. Mari kita renungkan bersama bahwa hidup kita di dunia ini sangatlah singkat. Namun yang kita bawa pulang ke akhirat hanyalah amal. Maka penting sekali kita memastikan bahwa amal itu selamat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Lais As-Samarkandi menyebutkan 3 pondasi amal yang harus kita jaga dalam agama kita Islam. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah pondasi. Ikhlas adalah benteng pertama yang menjaga amal agar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Amal yang tidak dilandasi dengan keikhlasan akan sia-sia di sisi Allah. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Yang artinya amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Tanpa ikhlas, amal bisa saja berubah menjadi riya, menjadi ujub, atau bahkan jadi beban yang memberatkan di akhirat. Pernah suatu ketika ada seorang mujahid yang gugur dalam perang. Para sahabat mengira dia syahid. Tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Kata Nabi, dia termasuk orang yang masuk neraka. Lalu para sahabat terkejut. Nabi menjelaskan bahwa orang itu berperang bukan karena Allah, tapi agar disebut pemberani. Nauzubillah. Maka amal sebesar jihad pun kalau tidak ikhlas bisa hancur. Amal apapun kalau tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala ataupun karena yang lain akan hancur. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasang niat kita. Bahkan Nabi juga menyuruh betul-betul memasang niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya ibadah asal diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pondasi yang kedua? Yang kedua adalah mengikuti ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Artinya mengikuti sunnah Rasulullah atau iktiba berarti meneladani seluruh ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh perintahnya juga kita harus melaksanakan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga larangan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh baginda Nabi.

0: Muhammad SAW, dan harus kita tinggalkan. Dan teladan hidup Nabi Muhammad SAW harus kita contoh, harus kita jadikan sebagai suatu ibadah, sebagai hal yang membuat dalam hidup kita menjadi bahagia. Baik itu dalam kita beribadah ataupun akhlak kita, baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun akhlak kita sesama umat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga muamalah kita harus sesuai dengan sunnah Nabi kita, dan juga cara berpikir kita dan cara bersikap kita dalam kehidupan harus sesuai dengan tuntunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau pondasi ini kita lakukan yang kedua ini, insyaallah dalam hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan karena kita melakukan setiap aktivitas kita sesuai dengan sunnah daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mai fil jannah. Barang siapa, kata Nabi, yang mengikuti sunnahku, maka dia cinta kepada aku. Siapa yang cinta kepada aku, kata Nabi, maka nanti bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah atau umat Rasulullah yang selalu melaksanakan sesuai dengan atau mengikuti daripada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sesungguhnya, kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Quran Surah Al-Ahzab 21. Oleh karena itu, mari kita ikuti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, bahwa dalam diri Nabi itu terdapat contoh teladan yang baik yang bisa kita untuk mengikutinya. Mengikuti sunnah bukan sekedar menjaga bentuk-bentuk ibadah, tetapi juga menjaga ruh dan makna dari ajaran Nabi, agar amal kita benar-benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadah merupakan salah satu pondasi, ibadah salah satu amalia. Apabila kita lakukan dengan benar-benar, insya Allah akan bermakna dalam hidup kita. Dan juga apabila kita menjaga ruh kita, jasad kita, ya, insya Allah akan bermakna daripada ajaran Nabi tersebut. Sehingga amal apa saja yang kita lakukan, insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kalau sesuai sunnah Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui dan meredoi semua amaliah kita. Pendengar yang berbahagia, lalu pondasi yang ketiga adalah istiqomah, yakni terus menerus dalam berbuat kebaikan dan tanpa terputus. amal yang hanya sesaat, meski besar, tidak lebih baik dari amal kecil, tapi terus-menerus kita lakukan, Allah mencintai hamba yang istiqomah dalam kebaikan. Artinya, dalam hidup kita, kita punya amaliyah. Terus-menerus kita lakukan. Kita lakukan dalam hidup kita, maka itu lebih Allah mencintai kita. Dan kita istiqomah untuk melakukannya, maka itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada seorang hamba atau umat Nabi ini melakukan amaliyah yang besar, tapi setelah itu tidak dia lakukan lagi, maka itu sia-sia. Tapi kalau kita istiqomah melakukan kebaikan, melakukan amaliyah, maka Allah itu lebih senangi kepada hambanya. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, "Ahabbul a'mali ilallah ta'ala atwamuha wa in qala." Yang artinya, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus meskipun itu sedikit. Artinya, ketika kita membaca Al-Quran misalnya, walaupun sedikit, tapi terus menerus kita lakukan. Juz 1, 5 ayat misalnya, kita sambung lagi, terus lagi 5 ayat lagi, itu lebih baik ketimbang dia membaca satu kali saja, satu juz misalnya, setelah itu tidak dilakukan lagi. Nah, itu kata Allah lebih baik terus menerus kita lakukan, walaupun 5 ayat, 10 ayat, terus menerus dari juz 1, juz 2, terus menerus kita lakukan, walaupun kita lakukan terus menerus. Nah, itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala dan kata Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ketiga benteng amal tadi bukan teori semata. Ia adalah penyelamat di hari penghisaban. Saat lisan terkunci dan amal berbicara. Bayangkan jika kita sudah tua, insya Allah kita ini semuanya nanti akan tua semuanya, ya. Kita lemah, amal tinggal sedikit, dan ternyata semua amalan hidup kita gugur karena riya. Jangan sampai, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita diterima amal ibadah kita. Kita butuh keikhlasan. Kalau bisa, kita butuh keikhlasan dalam berbuat amal ibadah kepada Allah. Seperti Umar bin Khattab yang berkata, "Cukuplah Allah sebagai saksi atas amal kami. Tidak perlu manusia tahu." Oleh karena itu, Umar bin Khattab ini, jamaah pendengar, luar biasa. Beliau mengatakan bahwa cukuplah Allah sebagai saksi bagi kami, kata Umar bin Khattab. Dan tidak perlu manusia tahu ketika kita beramal, cukup Allah sebagai saksinya. Lalu selanjutnya, kita butuh semangat mengikuti sunnah. Karena sunnah ini, apapun tingkah laku, perilaku, sifat Nabi dalam kesehariannya kita contohi, kita teladani. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, Ia berkata, sunnah Nabi itu cahaya yang tidak akan padam. Oleh karena itu, ini mengingatkan kepada kita bahwa sunnah Nabi itu akan hidup selama-lamanya, tidak akan padam apabila hamba Allah atau umatnya ini selalu mengikutinya. Insya Allah dia akan bersinar terus menerus. Dan juga kita butuh istiqomah. Kenapa? Seperti Bilal bin Rabah yang tetap menjaga kalimat ahad, ahad, ahad, meski disiksa dan ditindih dadanya oleh batu panas. Mudah-mudahan ketiga amaliyah ini, amal ini, pondasi ini dalam Islam, marilah kita untuk selalu merenungi dan mengamalkannya, sehingga kita apa yang kita lakukan dalam hidup ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan tiga pondasi dalam Islam ini, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perjalanan hidup kita dari dunia sampai di akhirat, bahkan akan memudahkan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat nanti tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, mudah-mudahan tiga pondasi amal dalam Islam ini bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan, dan bisa kita untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan dalam hidup ini, dari kita tidur, bangun tidur, dan seterusnya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita niatkan seluruh aktivitas kita, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengikuti sunnah baginda Nabi kita, dan juga kita istiqomah terus menerus kita lakukan. Dan insya Allah di penghujung daripada hidup kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup air hayat kita dengan husnul khotimah. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk pribadi kami sendiri. Mudah-mudahan bisa kita mengamalkan tiga pondasi amal dalam Islam ini, sehingga hidup dan kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan amal dalam Islam ini, sehingga pondasi ini semakin kuat dan semakin kokoh dalam hidup kita, baik dalam keluarga kita, dalam bertetangga, bahkan kepada orang lain, sehingga kita semuanya termasuk hamba Allah yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, apabila ada kata-kata yang salah, semata-mata itulah kekurangan kita sebagai hamba Allah. Apabila itu benar apa yang kami sampaikan, Itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan tentang tiga pondasi amal dalam Islam. Alhamdulillah, Masya Allah sudah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat ya Ustadz. Ini untuk mengingatkan kembali tentang apa yang sudah diajarkan dalam agama Islam, terutama sunnah yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz. Dan ini menjadi pondasi yang penting dalam menjalankan segala aktivitas, kegiatan, dan juga amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari selama di dunia. Begitu Ustadz ya. Baik Ustadz, Insya Allah bisa kita bahas lagi informasi ataupun ilmu lainnya yang bermanfaat di lain kesempatan Ustadz, Insya Allah. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita hadirkan. Saya Setia Reseno dan juga Ustadz Jainuddin SPDI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar. Dan acara ini sekaligus mengakhiri Palangkaraya sore ini. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada perakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Jumat 18 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan pada siang hingga sore harinya. Kemudian untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan Sobat BMKG, perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan, dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan, dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih kembali perakirawan Lian Adriani atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Kamis 17 September 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya juga semoga kabar pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kami menyapa pendengar kami yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, dan yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Berbagai informasi dan juga program sudah kita siapkan untuk Anda pendengar, tentunya di Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan kris dengan nomor

0: Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Ya pendengar, kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Pesona Kalimantan untuk Indonesia, untuk dunia maksud kami, dengan karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: penuh pesona dengan hutan tropis, danau merah yang unik, serta budaya Dayak yang memikat hati. Inilah kisah 5 siswi yang ingin memperkenalkan keindahan daerah mereka kepada dunia. Di sudut kota Palangkaraya, terdapat satu kafe yang sering digunakan untuk ruang diskusi pelajar. Sebuah meja bundar dengan 5 kursi empuk mengitarinya. Di sanalah 5 siswi tersebut mulai berbincang.
1: Guys, tugas kita adalah membuat publikasi tentang pariwisata daerah. Gimana kalau kita pilih pesona Kalimantan Tengah?
2: Wah, aku setuju banget. Banyak tempat indah di sini yang belum dikenal orang.
3: Betul. Ada Taman Nasional Sebangau, rumahnya orang hutan Kalimantan. Ini wajib banget loh buat kita kenalkan.
4: Terus, ada Danau Tahai, airnya merah, tapi tetap bening. Aneh, tapi keren. Pas banget buat video promosi.
5: Aku bisa bantu rekam dan edit videonya, tapi kita harus langsung datang ke sana ya.
1: Oke, besok kita survei. Ingat, publikasi kita harus menonjolkan alam dan budaya Kalimantan Tengah.
0: Keesokan harinya, 5 siswi tersebut melakukan perjalanan ke Danau Tahai. Dengan mengenakan setelan pakaian yang santai, mereka mulai mengeluarkan peralatan rekam. Selangkah demi selangkah, semua momentum mereka abadikan.
4: Wah, indah banget. Lihat airnya. Warnanya merah karena kar gambut, tapi tetap bening.
2: Aku rekam ya. Selamat datang di Danau Tahai, permata tersembunyi di Kalimantan Tengah. Gimana narasinya?
3: Mantap. Tambahkan juga info bahwa jembatan kayu di sini terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang super kuat.
2: Aku ambil rekaman dari sudut yang paling tinggi deh, biar terlihat luas dan menawan.
1: Sip. Jangan lupa ajak ngobrol warga sekitar nanti, supaya publikasi kita lebih nyata.
0: Tak jauh dari kawasan Danau Tahai, terdapat Desa Dayak. Suara tawa ibu-ibu mewarnai suasana desa dengan gerakan tangan yang ulet menganyam rotan. 5 siswi tersebut bergerak mendekat ke lokasi para ibu-ibu yang sedang menganyam rotan.
3: Lihat itu, ibu-ibu sedang membuat anyaman rotan. Kita wajib tampilkan ini di video.
2: Aku foto dan catat ceritanya ya. Mereka bilang anyaman ini sudah turun-temurun dari leluhur Dayak.
4: Aku narasikan bagian ini nanti. Budaya yang terjaga, hasil karya tangan yang bernilai tinggi. Gimana?
1: Bagus. Kita juga bisa tunjukkan tarian tradisionalnya. Itu menambah nilai budaya.
2: Semakin banyak yang aku rekam, semakin terasa betapa kayanya daerah kita ini.
0: Usai sudah perjalanan menjelajah budaya Kalimantan Tengah, 5 siswi tersebut. Sesampainya di rumah, mereka mempersiapkan video untuk ditayangkan di kelas sebagai bahan presentasi mereka. Pagi ini suasana kelas dipenuhi semangat para siswa. Semua mata tertuju pada presentasi dari 5 siswi yang menyajikan pesona Kalimantan Tengah untuk dunia.
1: Hasil publikasi kami, Pesona Kalimantan Tengah untuk Dunia. Kami ingin dunia tahu bahwa Kalimantan Tengah bukan hanya tentang hutan, tetapi juga tentang budaya, manusia, dan keindahan yang luar biasa.
2: Semoga video ini bisa bikin orang lebih tertarik berkunjung dan menjaga alam kita.
3: Karena wisata tak hanya dinikmati, tapi juga dilestarikan.
4: Kalimantan Tengah
2: indah, ramah, dan mempesona.
6: Ayo kenali Kalimantan Tengah, pesona di jantung Borneo.
0: Kalimantan Tengah tanah penuh keajaiban yang menunggu untuk diceritakan. Karena setiap langkah di bumi ini adalah kisah keindahan yang layak dipublikasikan. Demikian mini drama dengan judul Pesona Kalimantan untuk Dunia. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara dimainkan oleh Okni Herawati sebagai Rani, Fadila Suryaning Prikantika sebagai Mira, Abelia Kartikasari sebagai Siska, Pani BR Silaban sebagai Dina, Firatul Zana sebagai Lina, Masrur Adiputra SSN sebagai narator, teknik

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kembali lagi bersama saya Aminuddin dalam program Zona Edukasi. Hari ini Kamis 17 September 2026. Pendengar, beberapa waktu terakhir kita sama-sama menghadapi situasi yang tidak mudah bahkan sampai saat ini ya pendengar ya, yaitu karhutla dan juga kabut asap bukan hanya mengganggu jarak pandang atau aktivitas kita sehari-hari, tetapi juga bisa menguras tenaga, pikiran, bahkan emosi kita. Nah, bangun pagi kita lihat asap gitu, mau beraktivitas mempertimbangkan kondisi udara. Anak-anak sekolah juga harus menyesuaikan kegiatannya. Pekerjaan dan aktivitas masyarakat pun ikut berdampak karenanya. Dan yang menarik, dalam kondisi seperti ini ada orang yang tetap menjalani aktivitas dengan tenang, ada yang membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi, dan ada pula yang mulai merasa lelah secara mental ya. Nah, malam ini kita tidak hanya bicara tentang bagaimana bertahan menghadapi bencana, tetapi bagaimana kita bisa bangkit, beradaptasi, dan tetap menjalani kehidupan di tengah kondisi yang tidak ideal ini. Ini disebut dengan resiliensi pendengar. Nah, resiliensi bukan berarti tidak boleh takut begitu ya, bukan berarti kita harus selalu kuat, bukan. Dan bukan berarti juga kita tidak boleh merasa lelah, tetapi bagaimana kita ketika menghadapi situasi sulit itu kita mampu mengatakan okay, memang tidak mudah, tapi apa yang bisa saya lakukan agar saya dan keluarga bisa melewati ini semua. Nah, malam ini kita akan membahasnya bersama dua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Renzi MC, psikolog dari HIMSI wilayah Kalimantan Tengah. Halo Kak Renzi, apa kabar?
4: Halo, selamat malam. Luar biasa baik ya, walaupun di tengah kondisi kita sekarang yang luar biasa kabut asap ya.
3: Iya, dan tadi juga sempat dengar suara serak-seraknya Kak Renzi.
4: Iya, karena kita biarpun kabut asap tetap kita mesti beraktivitas kan, betul, seperti betul, yang Indra betul. Tadi sampaikan.
3: Oke, gimana, sehat Kak?
4: Sehat.
3: Tetap ke kantor atau seperti
4: tetap,
3: apa?
4: Oh tetap, karena kita biarpun situasi seperti ini, layanan kita terhadap masyarakat kan juga tetap terus berjalan.
3: Oke, gitu. Luar biasa, terima kasih Kak Rensi. Selanjutnya ada Kak Widya Kumala, Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah. Apa kabar Kak Yaya?
5: Puji Tuhan baik.
3: Iya, hai. Luar biasa, ini habis berjibaku sama asap hari ini.
5: Iya, hari ini berjibakunya tentang medis sih.
3: Iya.
5: Lebih ke apa, medis buat teman-teman.
3: Oke, gimana info terbarunya tuh?
5: Kalau info terbaru memang
3: teman-teman di lapangan maksudnya?
5: Ya, teman-teman di lapangan masih banyak melakukan pembasahan lahan supaya tidak timbul lagi. Nah, kemudian juga sudah mulai ngedrop. Kebetulan tim aku juga dua yang sudah mulai ngedrop gitu kan. Makanya kita kebetulan dapat donasi tentang obat-obatan yang akhirnya itu yang kita suntikan buat teman-teman gitu.
3: Oke. Okay. Jadi sangat berkaitan sekali dengan tema kita di malam hari ini ya.
5: Betul.
3: Kait dengan karhutla, kait dengan asap juga ya.
5: Iya.
3: Dan topik kita tentang resiliensi. Sering dengar sih sebenarnya Kak ya, resiliensi. Mungkin juga kalau kita browsing ya tahulah dari AI atau Google akan ngasih tahu apa itu resiliensi. Nah, sebenarnya nih dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang sedang menghadapi karhutla dan kabut asap seperti ini sekarang nih Kak Rensi, sebenarnya apa yang dimaksud resiliensi di tengah kabut asap saat ini begitu loh karhutla saat ini?
4: Iya, pada dasarnya setiap orang itu kan pasti memiliki kemampuan untuk bertahan hidup ya dalam menghadapi situasi sulit, tekanan dan lain-lain. Pasti memiliki kemampuan untuk bertahan hidup gitu. Nah, kalau kita bicara resiliensi di tengah kabut asap, tentunya bagaimana kemampuan kita menghadapi atau beradaptasi dengan situasi yang sekarang ini gitu ya. Kemudian dengan tekanan dan lain sebagainya, di mana kita juga biarpun dengan situasi yang begini, asap setiap hari tuh kalau ngelihat status WA pasti ada story kondisi situasi kualitas udara berbahaya dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan bisa menjadi sebuah stresor ya, stresor, tekanan, terutama juga bagi masyarakat atau bagi orang-orang yang dia memiliki masalah kesehatan, terutama pernafasan dan lain sebagainya, atau anak-anak ya, atau anggota keluarganya yang rentan. Nah, tentunya itu akan bisa menjadi sebuah stresor atau tekanan tersendiri. Nah, kalau kita bicara resiliensi di tengah kabut asap, tentunya bagaimana kemampuan kita beradaptasi terhadap tekanan gitu. Jadi ya, kita tidak memungkiri situasinya, tapi kita bisa mengontrol tekanan, kecemasan, sehingga akhirnya kita bisa merespon dengan lebih baik, sehingga kita bisa bertindak dengan lebih baik. Karena kalau kita dikontrol oleh rasa cemas, tekanan, ketakutan, dan lain sebagainya, akhirnya bukan membuat keadaan menjadi lebih baik, tapi justru bisa membuat kita singkat kata hari kita jadi buntu gitu, nggak tahu mau ngapain, terus akhirnya jadi stres sendiri,
5: panik sendiri,
4: overthinking sendiri, cemas sendiri, khawatir sendiri, akhirnya tindakan kita pun jadi nggak, tindakan kita dalam merespon pun akhirnya jadi nggak maksimal gitu.
3: Oke, nah berarti apakah orang yang resiliensi ini berarti dituntut untuk selalu kuat dan tidak pernah merasa takut atau seperti apa nih Kak?
4: Enggak juga begitu ya. Kalau kita bicara resiliensi ini bukan berarti kita yang tadi memungkiri gitu ya, atau kita nggak punya rasa cemas atau kita nggak punya rasa takut. Kalau kita manusia, namanya kita manusia manusia, wajar ya kita punya rasa takut, rasa cemas. Saya sendiri pun misalnya ya, kita namanya kita manusia, situasi kayak begini gimana ya, terus nanti seperti apa ya, ini anak-anak kalau PJJ terus, karena kita kan PJJ, apalagi orang tua, jujur ya kita, kita menghadapi hal-hal yang kalau dulu situasi waktu COVID, kita kan emang semua WFH, orang tua, anak-anak pun sekolahnya, jadi orang tua juga bisa full mendampingi karena orang tua WFH. Kalau sekarang ini kan enggak gitu. Saya melihat di jalanan di jam kerja pagi, aktivitas jalanan orang pada berangkat kerja. Sore pulang kerja juga demikian gitu, banyak juga yang pulang kerja. Belum lagi yang tadi harus mendampingi, menemani anaknya dan itu luar biasa. Maksudnya artinya kalau kita bicara resiliensi itu bukan berarti kita nggak punya rasa cemas, rasa takut, pasti ada. Tapi kalau kita memiliki resiliensi yang baik, artinya kita tahu bagaimana mengatasi, memanage lah, memanage rasa cemas, rasa takut atau kecemasan tekanan-tekanan tadi, sehingga dengan kondisi yang seperti ini tapi kita masih tetap bisa berfungsi dengan baik gitu. Walaupun ya kita tetap misalnya pakai masker dalam beraktivitas dan lain sebagainya, tapi rasa cemas dan ketakutan kita itu membuat kita tuh enggak berhenti melangkah gitu, membuat kita tuh tetap terus bisa berfungsi, intinya gitu. Nah, kalau kita tidak memiliki resiliensi yang baik atau kurang memiliki resiliensi yang baik karena tadi kita cemas, akhirnya ya udah kayak pasrah dunia gitu ya? Berhenti berputar, kita nggak tahu nih mau ngapain nanti kalau aku begini-begini nanti begini. Nah gitu, jadi bukan berarti nggak punya rasa takut, nggak cemasan atau tidak hidup dalam tekanan, nggak ada, tapi kita tahu bagaimana nih memanage ini supaya everything itu tetap
5: berjalan ya.
4: Gitu.
5: Kayak is going gitu ya, kayak
4: tetap jalan, intinya jalan walaupun kita tahu misalkan tadi ya dilema orang tua, dia harus bekerja tapi juga mesti dampingi anaknya PJJ. Gimana nih supaya pekerjaan juga tetap jalan, anak juga tetap jalan gitu. Kalau udah cemas duluan gitu ya, atau mungkin memiliki kekhawatiran duluan, akhirnya boro-boro jalan semua atau satu yang jalan, jangan malahan bisa dua-duanya
5: nggak jalan,
4: nggak ada yang berjalan dengan baik gitu. Akhirnya yang harusnya kita bisa 80% ibarat kata gitu ya, akhirnya ya cuman 50% apa yang kita lakukan itu gitu.
3: Nah, kadang ini juga masyarakat menganggap ya sudah gak sekali dua kali kita menemui kabut asap ini ya, cuman beda generasi. Waktu itu mungkin yang lebih tua daripada kita yang menghadapi posisi saat itu begitu. Nah, kadang masyarakat tuh punya anggapan kita harus kuat begitu loh kak. Ya ini juga akan dilewati begitu. Nah, tapi kalau terlalu dipaksa kuat bisa makin capek gak sih kak gitu. Dalam perspektif psikologi, apakah merasa lelah, takut, cemas atau jenuh selama menghadapi bencana itu justru hal yang wajar aja begitu?
4: Iya, gini, kita yang tadi saya bilang, kita merasa seperti itu adalah hal yang wajar. Nah, menjadi tidak wajar adalah kalau perasaan ataupun pemikiran-pemikiran yang tadi yang memicu secara psikologis tadi itu sampai membuat kita tuh membuat kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain.
5: Jadi kayak berdiam.
4: Diam, nggak mau keluar, terus habis itu maksudnya diiniin ke rasa cemasnya sampai ke anggota keluarga terutama anaknya, akhirnya jadi ditakut-takutin dan lain sebagainya. Nah, overthinking. Nah, kalau yang dirasakan sampai mengganggu gitu ya. Nah, itu akhirnya menjadi sesuatu yang tidak wajar. Tapi kalau terutama kalau bagi yang punya keluarga dengan masalah kesehatan secara fisik ya, tentunya juga adalah hal yang wajar kalau memiliki kekhawatiran, apalagi dia misalnya nih punya anak kecil, bayi baru lahir atau ada lansia di rumahnya. Memiliki kekhawatiran adalah sesuatu hal yang wajar, tapi menjadi tidak wajar kalau itu sampai mengganggu tadi itu gitu.
5: Iya,
4: susah tidur, kepikiran terus mau kesana, aduh khawatir nanti kalau aku tinggal nih gimana gitu kan. Jadi gerak aktivitasnya jadi terbatas gitu. Walaupun kita menyadari ya, memang pada kondisi ini aktivitas kita tentunya terbatas, yang di luar ruangan tentunya terbatas. Tapi yang dimaksud di sini adalah secara psikologis itu akhirnya membuat kita nggak bisa
5: ngapa-ngapain
4: gitu.
3: Okay. Nah, bagaimana nih kita membedakan antara lelah yang wajar dengan kondisi yang mulai membutuhkan perhatian lebih begitu?
4: Iya, lelah yang wajar tentunya misalkan tadi ya, kita pada orang tua yang juga beradaptasi di mana dia mesti kerjanya tetap jalan, anaknya juga tetap jalan sekolahnya gitu kan. Dia harus mendampingi PJJ gitu kan. Pasti juga capek ya gitu, yang tadinya dia gak pernah ngajarin matematika gitu ya, udah lama juga gak sekolah gitu, udah lama juga gak sekolah terus tiba-tiba ngajarin matematika, dan yang diajarin ini anak sendiri gitu ya, dimana ikatan emosionalnya deket, yang digedein aduh akhirnya marah gitu kan ya. Dalam kondisi itu tapi masih bisa berjalan gitu. Yang tadi saya bilang yang satu berjalan, yang lain tidak ditinggalkan, maksudnya gitu ya. Tapi dua-duanya tetap jalan. Nah itu adalah hal yang wajar, walaupun menjalaninya itu
3: tidak semudah itu.
4: Tadi penuh dengan rasa yang bermacam-macam tadi itu. Nah itu adalah hal yang wajar. Aku tapi masih bisa berjalan gitu. Nah kalau menjadi tidak wajar adalah ya semuanya berhenti. Atau mungkin yang satu jalan, yang satu enggak gitu. Misalnya nih kerjanya jalan, anaknya jalan, ini enggak gitu. Nah, atau akhirnya dua-duanya udahlah capek, malas, sudahlah enggak usah aja. Enggak usah kerja, enggak usah PJJ hari ini libur. Maksudnya kalau satu kali mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau terus-menerus karena disebabkan rasa lelah, rasa capek, udah full lah, udah penuhan lah gitu ya. Nah itu tentunya sudah menjadi hal yang tidak wajar dan tentunya butuh bantuan gitu. Nah kalau sudah ada dalam kondisi itu, boleh sharing atau bercerita ke orang terdekat, keluarga, ataupun juga tenaga profesional tentunya untuk membantu. Karena kalau dibiarkan terus tentunya tidak akan menjadi sesuatu hal yang baik gitu, selain merugikan tadi, karena kita nggak bisa harusnya jalan semua ya, di nggak jalan semua atau hanya salah satu yang jalan.
3: Oke. Gitu. Nah, Kak Rensi, mungkin nggak cuma saya, banyak orang ya. Ini ke Kak Rensi terus nih kayaknya. Ya.
5: Aman. Aku juga belajar banyak nih.
3: Sebenarnya. Nah, ini ada yang berpikir kayak saya memang orangnya gampang panik. Nah, berarti saya tidak punya resiliensi dong, kayak gitu ceritanya. Apalagi di era sekarang ya, maksudnya di saat kondisi saat ini di lapangan pada berjibaku memadamkan api begitu kan, masyarakat kena kabut asapnya, semua pada panik nih, yang di lapangan panik untuk memadamkan begitu ya kan, yang di masyarakat sekitarnya panik karena kabut asapnya menerpa begitu. Gimana, apa yang harus kita lakukan di saat kondisi seperti ini begitu?
4: Iya, di kondisi ini tentunya yang ya kita tidak bisa memungkiri ya, kondisi kita yang sekarang, tentunya yang di lapangan pun para relawan juga pasti capek ya, lelah. Kelelahan tuh nggak cuma kelelahan secara fisik, secara mental juga. Maksudnya kapan sih ini akan berakhir ya, gitu ya, bahkan ada bisa sampai nggak tidur gitu, baru aja mau tidur udah mesti kesana lagi, mademin dan lain sebagainya. Masyarakat juga demikian ya, kalau saya lihat kayak ibu-ibu tetap pergi ke warung nih beli sayur, beli ikan, maksudnya kehidupan tuh tetap harus berjalan gitu. Yang jualan juga tetap mesti jualan gitu kan ya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang juga tetap harus kita penuhi di tengah kondisi yang seperti ini. Itu tidak mudah dan enggak bisa kita pungkiri situasi yang demikian gitu. Lalu bagaimana dengan kepanikan tadi gitu? Apakah enggak punya resiliensi? Saya kan orangnya emang panikan gitu.
5: Iya.
4: Sekarang ini statement yang seperti apa? Kalau kita dia bilang

0: menyampaikannya tadi, karena ada, bisa jadi ada sebuah judgement pada dirinya, aku ini memang orangnya panikan gitu, tapi ya selesai aja apa yang dikerjain gitu, walaupun dengan kondisi itu. Artinya ya apa, bukan sesuatu hal yang sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain.
1: Iya.
0: Itu. Tapi ada yang dia panik, emang bener-bener panik. Akhirnya mau ke kiri, baru setengah jalan, kayaknya salah deh nih.
2: Kanan lagi.
0: Bang ya. Akhirnya nggak ada yang jadi nih.
1: Iya.
0: Karena kepanikannya tadi, akhirnya itu kan kita bicara tentang bagaimana dia kemampuannya mengelola. Nah itu kembali lagi ke resiliensi tadi. Akhirnya memang ya berarti dia memang kemampuannya, resiliensinya dalam pada saat ada tekanan, pada saat ada stresor, memang cenderung kurang mampu mengelola itu gitu. Okay. Jadi kita bisa bedainnya di situ. Mm-hmm. Gitu. Okay. Panik yang gimana nih?
1: Betul. Ya, berarti resiliensi ini bisa dilatih dong.
0: Iya, bisa. Itu kita makanya kan kita bagaimana kita mengelola respon, mengelola rasa takut, rasa cemas, itu semua kan kepada diri kita yang memang kita bisa melatihnya dengan fokus, mengelola fokus kita nih. Fokus kita nih apa? Misalkan tadi ya, saya tetap harus menyelesaikan pekerjaan saya hari ini. Meskipun ini lagi kondisi nggak baik-baik saja gitu, apalagi lihat kualitas udara tadi demikian gitu kan ya, cemas nih gitu. Tapi kita mau melatih diri kita tadi, resiliensi kita tadi adalah dengan kita lihat fokus kita nih mau yang mana nih?
2: Ya.
0: Fokus saya mau ke kualitas udara tadi kah, atau
2: mau ke pekerjaan
0: saya selesai nih?
1: Ya.
0: Kalau kita itu harus melibatkan kemampuan berpikir kita memang. Karena kalau kita lebih dominan pada hal yang sifatnya perasaan tadi, apa yang kita rasakan, pasti pelibatan kemampuan kita dalam hal kesadaran menggunakan pemikiran kita itu akan berkurang atau akan menurun. Karena dominannya akhirnya yang naik itu rasa cemas, takut, khawatir. Akhirnya kita mikir fokus kita nih tadi mau mana sulit. Tapi kalau ini yang kita naikkan, ini turun, itu kita mampu memilah tuh tadi fokus kita mau fokus ke kualitas udara kah, atau mau fokus ke pekerjaan saya hari ini harus selesai gitu kan ya. Ketika kita berpikir bahwa pekerjaan saya harus selesai, tapi kualitas udara sedang tidak baik, berarti apa yang harus saya lakukan? Kualitas udara adalah sesuatu hal yang uncontrol bagi saya, sesuatu yang gak bisa saya kendalikan nih, gitu kan ya. Artinya bagaimana dengan sesuatu yang gak bisa saya kendalikan tapi pekerjaan saya selesai? Pekerjaan selesai ini kan adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Paham ya? Ada yang namanya uncontrol, ada yang namanya kita bisa kontrol. Kalau kita fokus kita sama yang uncontrol, mau sampai kapanpun gak akan jadi. Gak akan ada perubahan apa-apa. Tapi kalau kita fokus pada sesuatu yang bisa kita kendalikan, itu memang uncontrol, tapi ini harus bisa selesai. Artinya dengan kondisi yang seperti ini, saya tetap harus bekerja supaya saya juga tetap bisa baik gitu ya. Saya minimalisir aktivitas di luar. Akhirnya kita bisa mengatur strategi-strategi, gimana caranya kondisi lagi kayak gini, tapi saya tetap bisa selesaikan pekerjaan saya. Saya pakai masker, saya cukup 2 jam di luar, terus habis itu saya indoor, atau saya harus ke rumah oksigen dulu, atau paham ya maksudnya? Karena kita melibatkan, nah ini yang dibilang mindfulness, kesadaran, pelibatan kesadaran kita, jadi bisa berpikir, stepnya ini. Yang tadi saya bilang, akhirnya semua berjalan, walaupun ada situasi yang nggak bisa kita hindari, gitu.
1: Okay. Berarti ya kita bisa mengontrol diri kita begitu ya, Kak Nancy ya?
0: Iya, kita bisa melatih diri kita untuk melihat kita mau berfokus apa nih hari ini.
1: Iya.
0: Saya mau apa nih hari ini?
1: Jangan berfokus ke ya titik masalah, tetap diselesaikan begitu ya, kayak di lapangan tetap melakukan pemadaman.
0: Iya, setiap orang berfungsi dengan perannya masing-masing tentunya gitu ya. Walaupun kita tahu, kita sadari bahwa dalam menjalani peran masing-masing itu tentunya juga bukan hal yang mudah gitu, bukan hal yang kayak segampang kayak kita lihat video kayaknya begitu aja. Tentunya bahkan itu

0: kalau saya melihat itu ada sesuatu yang bertarung dengan nyawa gitu ya.
1: Bahkan ada yang sudah jatuh nyawa juga ya.
2: Betul, kita sudah jatuh nyawa.
0: Okay. Iya.
1: Maka dari itu mungkin sebagai ya masyarakat lah kita ya, sebagai manusia juga berfokus kepada bagaimana cara kita untuk bertahan di kondisi seperti ini. Betul, begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, nah kayak ya tahan sejenak Karensi ya mungkin dari Mas dulu. Kita ke lingkungan yang mungkin saat ini sedang berjibaku juga dengan PJJ, dengan lain-lain begitu ya kan.
0: PJJ.
1: Nah dalam kondisi seperti ini ya, mungkin pendengar nggak tahu PJJ pembelajaran jarak jauh.
2: Iya, daring lah, online.
1: Sekolah-sekolah yang daring ya. Nah dalam kondisi bencana dukungan keluarga itu sangat penting begitu ya kak. Tetapi kadang justru ketika semua anggota keluarga sama-sama lelah seperti yang Kak Renzi bilang tadi ya, komunikasi ini jadi mudah tersulut begitu loh, mudah esmosi nih anak yang gak dapat gitu. Kayak kita aja ngajarin anak kita begitu ya kan, beda kalau guru ngajarin anak kita.
0: Betul.
1: Apalagi di kondisi yang lelah seperti ini.
2: Aku
1: begitu.
2: Banget ya Indra, dengan murid itu aku banget.
1: Terus apa yang mungkin harus dilakukan keluarga, moms and dad mungkin yang di luar sana sedang berjibaku dengan hal ini gitu, untuk tetap menjaga komunikasi yang baik di antara keluarga begitu ya.
2: Iya, itu tadi sebetulnya benar kata Karen sih ya, bagaimana kita mengelola sih sebenarnya, bagaimana kita mengelola dengan kondisi seperti ini. Memang ada beberapa keluarga yang memang merasa sudah jenuh sebenarnya gitu ya. Karena kayak keluarga yang saya dampingi pun sebenarnya juga udah mulai jenuh, tapi mau tidak mau kan mereka juga harus bekerja, harus berbagi. Apa namanya? Kedua anaknya harus PJJ. Jadi satu PJJ jam berapa, satu dari jam berapa gitu. Kadang mereka menyiapkan pun tidak seperti ketika menyiapkan ke mereka lagi sekolah. Betul. Gitu. Penyiapannya itu apalagi kalau punya anak yang mohon maaf seperti biasanya kayak kebutuhan khusus gitu kan, harus ini ya
0: yang butuh pendamping,
2: lebih butuh pendamping dan lain sebagainya gitu. Bahkan mereka kadang juga bingung, ini kapan selesainya sih, mau keluar pintu pun kadang aduh asapnya ini sekali gitu, tapi mereka tetap harus menjalankan itu gitu. Dan mau tidak mau ya, mereka akhirnya belajar sih. Banyak kalau saya lihat tuh banyak orang tua yang akhirnya belajar menerima keadaan ini, bagaimana mereka harus tetap menjalankan PJJ-nya untuk anaknya. Bahkan apalagi kalau orang tuanya yang guru, ya kan, harus ngajar, kemudian
1: harus
2: anaknya PJJ
1: juga.
2: Ya anaknya PJJ juga, akhirnya mau tidak mau mereka sebenarnya satu rumah itu berdampingan. Jadi ada beberapa orang tua itu yang kebetulan juga guru dari muridku itu, postingnya itu gini, di sini posting orang tuanya, di situ anaknya gitu. Jadi kayak mana berhadapan gitu. Jadi ya itu tadi bener kata Karensi, itu mungkin sebagai salah satu bentuk resiliensinya gitu kan ya. Kedua-duanya jalan gitu, meskipun dengan situasi yang tidak memungkinkan. Bahkan kadang belum lagi kalau dihadapkan pada namanya PJJ ini kan tidak hanya materi, akhirnya tugas-tugas dan tugas gitu. Bahkan aku sendiri pun sebenarnya ngalamin, Dra, ibaratnya tingkat stres itu ngadepin tugasnya gitu kan. Ngadepin tugasnya kok banyak banget, lebih banyak dari ketika
0: sekolah biasa.
2: Ketika kita onsite gitu. Karena online-nya tuh sebentar aja gitu, per materi itu cuma beberapa menit gitu, 30 menit paling banyak. Nah setelah tugasnya yang bertumpuk gitu kan,
0: berjibaku,
2: bahkan akhirnya kadang sesi terapinya siswa aku pun terpotong hanya karena tugas, karena kan di deadline sekian gitu. Jadi itu kadang yang bagaimana sih aku mengelola diriku gitu, belum lagi kadang kebetulan anakku kemarin kan juga jadi korban asap gitu kan, ya sampai okname gitu kan. Jadi kan membagi tuh parensi, harus mama aku mulai sesek kadang kan gitu ya, pas lagi ngajar nih bingung gimana nih harus menganukan, akhirnya ya mau tidak mau ambil nafas dulu gitu kan. Nah di rumah ada oksigen, pakai ini dulu ya, jadi kayak gitu. Jadi tidak memang ada kecemasan, takut kalau kenapa-kenapa lagi gitu, karena baru okname gitu kan ya. Jadi akhirnya mau tidak mau saya pun sebagai orang tua juga harus bagaimana sih supaya ini aman, murid pekerjaanku juga selesai gitu kan. Jadi kadang lihat jam gitu, oh mama sebentar lagi mau pulang kok, kamu tanganin dulu ya, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Jadi memang benar-benar bagaimana sih kita mengelola diri kita gitu.
1: Oke. Okay. Oh, itu yang dibilang Karensi tadi ya.
2: Yes.
1: Kayak membagi-bagi tugas dulu apa yang lebih diutamakan dulu.
0: Ketika kita mampu berpikir fokus kita tuh bukan pada rasa cemas. Ya cemasnya ada, cemasnya tapi fokus ada. Kita enggak di situ. Sehingga kita bisa memilah tadi. Akhirnya langkah kita tuh kayak tek tek tek tek gitu loh. Jadi kayak udah terarah,
2: gitu kan,
0: udah terarah dan lebih terfokus sehingga akhirnya semua berjalan, yang satu berjalan, yang satu tidak ditinggalkan. Okay. Gitu.
1: Nah tadi Karensi juga ada nyinggung tentang mindfulness nih ya. Nah kalau resiliensi adalah kemampuan untuk menghadapi, beradaptasi dan bangkit dari situasi yang sulit seperti yang dijelaskan Karensi tadi, apakah mindfulness ini bisa menjadi salah satu cara untuk mendukung resiliensi ini?
0: Oh iya banget. Iya banget. Mindfulness di sini dalam arti gini, kita menerima situasi, keadaan, kondisi. Dalam arti kita tidak menyangkal itu, sehingga konsepnya mindfulness itu adalah here and now.
1: Iya.
0: Saya di sini sekarang ini. Sehingga pada saat kita, jadi gini, kalau nih sekarang nih saya lagi ada di studio nih.
2: Iya.
0: Lagi ada di studio, badan saya lagi ada di sini, tapi pikiran saya, anakku di rumah udah makan tidur apa, belum udah ya, tidur makan belum. Apa ya? Itu nggak mindfulness namanya. Jadi kalau mindfulness itu adalah saya di sini sekarang ini. Nah, bagaimana mindfulness itu bisa mendukung kita untuk bisa memiliki resiliensi yang baik? Karena itu tadi, kita menyadari kondisi ini, kita mengetahui resiko, potensi apa yang bisa terjadi atas situasi kondisi ini gitu kan. Muncullah rasa cemas tadi misalnya. Tapi karena kita memiliki kesadaran pelibatan, kesadaran tadi, kemampuan berpikir kita, itu yang dikatakan mindfulness. Sehingga kita akhirnya, kalau tadi adalah resiliensi itu adalah kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk mengatasi respon lah intinya ya. Kalau mindfulness itu lebih kepada membantu kita terhadap penyadaran sehingga kita bisa mengelola gitu. Sehingga kita bisa mengelola respon kita dengan baik. Kita bisa mengelola, itu mindfulness. Kita mampu mengatasi, itu resiliensi.
1: Oke.
0: Jadi sebenarnya saling
2: berkaitan.
0: Gitu. Jadi kita bukan berarti apa sih? Gitu aja kalau baik banget gitu. Enggak, itu kalau kita bilang kita bukan lebay, tapi pada dasarnya ini memang kondisinya lagi kayak begini gitu ya. Betul, di sisi lain tadi kita tetap mesti berjalan segala sesuatunya, di mana juga masyarakat mesti tetap memenuhi kebutuhan hidupnya. Namanya kalau kita belajar piramida kebutuhan, kebutuhan paling dasar manusia itu adalah apa? Makan,
2: papan, sandang, pangan.
0: Kalau itu nggak terpenuhi, ya gimana gitu kan? Ya nggak bisa kita bicara hal yang di atasnya gitu. Itu dulu terpenuhi. Dan kondisi ini di mana itu tetap harus dipenuhi. Nggak bisa kita bilang, wah kamu terlalu ini banget. Pada kenyataannya kalau kita lihat di luar sana, saya aja ya, saya pergi ke warung gitu ya. Lihat penjual, karena kita kan tetap ibu-ibu namanya, biarpun kita tetap ibu rumah tangga yang mesti tetap harus masak, mikirin makan. Saya pergi ke warung, beli sayur, beli ikan, dan lihat para penjual pun mereka tetap harus berjalan tuh. Karena tadi ada piramida kebutuhan yang tetap harus dipenuhi meskipun situasi kondisi begini gitu. Nah itu yang waktu kita bilang, kita tetap menyadari, kita tetap sehingga kita bisa mengelola respon. Itu mindfulness. Dan kemudian kalau kita bicara resiliensi, rasa takut, rasa cemasnya ada, tapi kita bisa mengatasi rasa takut dan rasa cemas itu gitu. Jadi sebenarnya saling berhubungan, sehingga tadi kita bisa breakdown tadi nih, saya mau fokus yang mana nih? Oh, fokus hari ini makanan tetap ada di rumah. Oh ya udah, saya tetap pergi ke warung, mesti pakai masker, mesti begini. Nah, kalau kita lebih berfokus pada rasa cemasnya, ya udah enggak ada yang jadi masakannya gitu, karena dia mau ke warung takut, cemas gitu. Nah, jadi sebenarnya saling berhubungan ya, saling berkaitan. Karena kalau kita menyangkal situasinya, akhirnya juga membuat kita nggak bisa
2: ngapa-ngapain.
1: Gitu. Oke. Jadi satu senggolan lagi ya untuk kita saat ini. Kita berarti di kondisi ini dipaksa untuk resiliensi begitu ya Kak ya, bahasanya. Dan harus sadar resiliensi seperti itu.
0: Ya, kita mesti tetap bisa bertahan gitu ya, dalam arti walaupun kondisi sedang tidak
2: baik-baik
0: saja gitu, walaupun tidak mudah untuk menjalaninya, terutama tadi bagi masyarakat yang juga memiliki apa ya, hambatan-hambatan tersendiri atau ada anggota keluarga yang rentan gitu. Rentan terkait kondisi kesehatan secara fisik, tapi di sisi lain juga ada peran-peran lain yang tetap harus kita jalankan, sehingga mau gak mau kita memang harus membangun dan melatih resiliensi tadi itu gitu ya, sambil juga tetap kita berharap kondisi semakin membaik tetap, gitu. Ibaratnya gini, setidaknya kalau kita gak bisa lakukan apa-apa gitu ya, dalam arti nih, misalkan saya nih, saya kan gak pernah lah yang langsung ikut mademin api gitu. Setidaknya kalau saya gak pernah lakukan itu, melakukan sesuatu yang berarti seperti itu, saya bisa lakukan hal lain yang bisa saya lakukan dengan peran yang bisa saya apa ya, yang saya bisa berikan. Gitu, setidaknya lakukanlah peranmu itu dengan baik gitu, ya. Gitu.
1: Oke, luar biasa, menit 52 kita bahas kayak bentar banget ya.
2: Iya kan, berdaging banget, aku banyak belajar loh hari ini menjadi.
1: Sorry ya kayaknya banyak kekaren sih,
2: tapi aku memang akhirnya banyak yang aku pelajarin gitu. Bagaimana sih kita ngadepin, terus terangnya kayak aku kan selain mengenain kan juga ke lapangan nih. Jadi di lapangan tuh memang kondisinya mbak, kita bisa juga yang kadang tiba-tiba mau cemas gitu. Karena bagaimana ya, kita lagi madamin nih, tiba-tiba di depan kita tuh langsung nyala, tuh langsung yang whoop gitu kan. Otomatis kan kita kadang pada posisi yang tidak siap gitu. Belum lagi kadang kita merasa gimana sih keamanan, dan itu belum lagi air habis, teman-teman harus ngambil dulu, ya kan. Itu benar-benar capeknya luar biasa.
1: Belum lagi gitu. Ingat yang di rumah ya.
2: Belum lagi ingat yang di rumah. Kemudian apalagi kadang lagi kayak gitu, yang di rumah mah sesek, kadang kan sudah mah aduh aku lagi enggak kuat ini. Jadi kan kadang kita membagi apa namanya
0: pikiran
2: gitu. Jadi memang apa yang dikasih tahu Mbak Rensi itu banyak yang sebenarnya menjadi ilmu gitu, menjadi ilmu apa sih yang harus kita lakukan, bagaimana sih kita ngadepinnya gitu. Karena mau tidak mau kita memang harus ngadepin kondisi seperti ini, belum lagi kalau kadang kita ngecek gitu ya, cek apa indeks cuaca gitu kan ya, indeks oh hari ini wah sudah turun nih 500, seneng nih 200 wah kelihatan nih mataharinya, seneng kan ya. Nggak taunya di sore langsung gelap,
1: nah, tebal. Itu yang aku rasain Kak Rensi. Jadi cerita juga, pagi-pagi buka pintu, wah ini hari ini aman nih aktivitas gitu kan. Dua jam aja berselang nggak, langsung berasa di negeri awan lagi. Udah nggak putih lagi, kuning.
2: Benar. Itu kadang
1: beberapa hari selalu berasa seperti itu. Pagi-pagi buka udah bagus, tapi siangnya
2: udah kabut buruk lagi gitu kan. Apalagi kalau kita udah planning nih, sudah janjian, oke nanti kita olahraga ya, ternyata nggak jadi kan. Nah kita harus berpikir lagi nih, ngasih tahu bagaimana sih bahayanya yang kita hadapi, karena ini berpengaruh pada kesehatan dan lain sebagainya.
1: Nah itu Kak Renci, aku juga jadi pertanyaan sebelum closing. Kadang kan kita udah nge-plan, saya termasuk orang yang
2: plan
1: A, B, C, D gitu ya, tapi berubah di tengah gara-gara aktivitas, ketrigger sesuatu kah atau apa sesuatu begitu ya kan. Gak cuman terkait tentang kabut, ada juga yang lain-lain begitulah. Tapi karena sekarang fokusnya ke arah kita saat ini kondisi alam gitu, tiba-tiba kita cancel begitu. Apa nih, jadi rasa tidak puas dalam diri begitu.
0: Iya, tentunya dengan situasi yang sekarang ini kita memang mesti menerapkan fleksibilitas ya, dalam arti jangan pernah memaksakan sesuatu yang tidak bisa untuk ditaruh di situ, intinya gitu. Jadi itu tuh nggak bisa, tapi kita berusaha untuk paksakan, tapi kita udah tahu gitu, kita tuh sudah tahu itu nggak bisa. Ingat tadi yang ada yang kontrol dan ada yang kontrol. Kalau kita tetap berusaha untuk sesuatu yang kontrol, makanya tadi kita capek sendiri, lelah sendiri, kesel sendiri, marah sendiri, overthinking sendiri gitu. Sehingga kita mesti berpikir bahwa oh iya, okelah, ini bukan karena saya yang tidak mau atau bukan karena teman saya yang nggak mau gitu, tapi memang situasinya sekarang ini yang terbaik adalah yang harusnya dia di kiri jadi di kanan. Nah, kita menerima itu dengan penuh kesadaran sehingga kita rasanya juga lebih nyaman gitu, daripada kita apaan sih kayak gini gitu ya. Akhirnya ya itu tadi, kesel sendiri, capek sendiri, marah sendiri, overthinking sendiri. Iya. Gitu.
1: Belum lagi kita ngebahas tentang sosial media apa segala
0: iya.
1: macam.
0: Intinya tidak perlu memaksakan sesuatu yang kita tahu bahwa itu tuh nggak bisa atau itu nggak bisa di situ. Gitu.
1: Oke. Menarik ya. Kurang waktu.
2: Sesi berikutnya.
1: Ya, kalau sesi berikutnya semoga ya cuma berlalu aja lah kabutnya. Ya, kita enggak ngebahas kabut ya, lagi
0: kita
1: gitu. Kita
0: cepet ya.
1: Iya. Kalau ada sesi berikutnya kabutnya enggak hilang-hilang berarti ya. Jadi kita bahas kabut mulu ya, semoga selesai. Ya,
2: sesi lainnya gitu kan. Ya, kan baik. Tidak hanya menghadapi kabut aja ya kan Mbak Reti ya. Pasti kan banyak
1: masalah. Betul. Oke, Kak, ini kepada dua narasumber. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana begitu ya, terkait tentang tema kita resiliensi ini, dan semoga didorong dengan mindfulness kita jadi lebih bijak begitu mengambil satu keputusan, baik itu kita berdiskusi dengan teman ataupun aktivitas kita yang kita ambil gitu ya, untuk mendukung semua pihak begitu dalam kondisi yang seperti ini begitu. Dan mungkin juga ada yang ingin disampaikan terkait berbagai hal yang bisa mengurangi rasa kecemasan kita di kondisi seperti ini. Satu-satu dari Kak Yaya dulu deh.
2: Jadi untuk masyarakat di luar sana, tetap istilahnya begini, kita ngadepin masalah ini, kita menghadapi bencana ini, tetap maksudnya kita berpola pikir yang baik gitu loh. Boleh panik, tapi jangan sampai keluar bahasa yang tidak baik seperti yang dialami kemarin teman-teman gitu kan ya. Karena memang kondisi teman-teman kadang kan air tidak ada, kemudian juga harus kembali ambil air dulu gitu ya. Tolonglah jangan sampai dihujat gitu. Panik boleh gitu. Nah, kemudian ketika melihat api itu masih kecil sebelum sampai ke pemukiman, ayo kita lebih aware gitu. Jangan dibiarkan gitu kan ya. Karena ini adalah kepedulian kita bersama gitu. Jangan sampai api itu membesar kemudian merembet ke lain sebagainya. Tapi dari kita aware dulu. Kalau memang itu masih jauh, masih ini, bolehlah kita bantu. Ayo sama-sama bergotong royong. Karena mau bagaimanapun petugas, relawan sama-sama lelah gitu. Masyarakat pun paham lelah dengan kondisi seperti ini. Tapi ketika kita akan sama-sama aware, sama-sama bergotong royong, saya rasa ini akan cepat berlalu
1: gitu. Oke. Okay. Ya. Kak Rensi, apa yang
0: ini? Ya, harus diaminkan.
2: Iya,
0: semoga cepat berlalu. Iya. Kita menyadari bahwa situasi ini tuh bukan situasi yang gampang, situasi yang mudah untuk dijalani, dilewati, di mana kita tetap harus beraktivitas normal di situasi yang sedang tidak normal gitu ya. Itu bukan hal yang mudah, tapi seperti tadi yang dibilang, kalau kita tidak bisa membantu, setidaknya kita bisa melakukan peran kita dengan baik gitu. Dan mulailah berfokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya, sehingga kita bisa mengelola emosi kita dengan lebih baik, seperti tadi, tidak dengan kepanikan, tapi ketika kita mampu mengelola emosi kita dengan baik, maka kita juga akan mampu bertindak dengan lebih baik. Oke.
1: Baik, terima kasih Kak Rensi, luar biasa sekali. Terima kasih juga Kak Yaya ya, atas waktu dan obrolan kita yang super singkat ini rasanya ya
2: kurang
1: kurang waktu. Masih banyak pertanyaan di otak saya kan.
2: Lanjut sesi pribadi aja sepertinya. Pribadi.
1: Dan karhutlah mungkin sedang menguji banyak hal dalam kehidupan kita. Tuh. Ya. Tetapi di tengah situasi sulit ini ada sesuatu yang bisa kita terus bangun, tadi kata Karen sih bilang ya. Salah satunya mungkin ketahanan diri kita, ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat begitu di luar sana. Karena kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan begitu. Yep, yep. Gak mesti kita harus berjibaku di lapangan dengan tidak terlalu menyinggung atau menjaga ketikan kita di media sosial. Itu juga sudah hal yang luar biasa sekali begitu ya, yang bisa kita lakukan agar tetap mendukung, mensupport banyak hal yang berjibaku di luar sana. Dan tentunya kesehatan adalah yang utama juga begitu ya. Dan biasanya orang bilang ya, bahagia itu kunci sehat yang utama begitu ya. Jadi sebelum yang lain, pastikan kondisi Anda tenang dulu, relax dulu, santai dulu, happy dulu, agar yang lain juga bisa dilakukan begitu ya Karensi.
2: Yes, betul.
1: Wah, luar biasa. Dan terima kasih untuk pendengar Jurnal Edukasi. Sehat-sehat selalu, yang pasti bahagia selalu.
2: Amin.
1: Semoga bisa melakukan resiliensi di luar sana, didorong dengan mindfulness agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Sampai jumpa lagi di Jurnal Edukasi berikutnya. Selamat malam. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa lagi bersama saya Aminuddin, pendengar dalam program kita Melodi Memori di malam hari ini. Dan untuk Anda yang bergabung, silahkan di 0536322179 atau di WhatsApp-nya 08 1520 3123. Siapa dulu penelpon perdana kita di malam hari ini? Ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam.
0: Selamat Melody malam. Memory. Apa kabar, Mbak Sisi?
1: Kembali lagi.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih? Mau dengerin lagu apa malam
1: lagunya
0: hari ini?
1: Lagunya ada di buka chat lah setelah ini lah.
0: Oke.
1: Agak di WhatsApp. Lanjut tetangga sebelah.
0: Halo tetangga, apa kabar?
2: Selamat malam, Melody Memory. Salam sehat.
0: Siap, gimana kabarnya Bang Tony?
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, kalau sehat.
2: Uangnya kita nih, mau rantang gitu nih.
0: Ayo. Kalau ada Mbak Susi nih, apa nih makan kita balut di tandau? Narai balut di tandau.
1: Balut bentuk kandau endau, goreng patin luntuh. Dawin jawab.
0: Aku take game bawa bari, bahas bari kan. Tunggu Mbak Sasa narai info lah. Pak Meme tuh, Pak Meme narai balut andau lah.
1: Narai Pak Meme, narai balutmu.
0: Iyo. Boleh, lagunya apa?
2: Gelisah hatiku ya, Emen Caran.
0: Gelisah hatiku ya.
2: Juwita
0: hatiku.
2: Emang caranya.
0: Oke, salamnya buat
2: salam
0: siapa?
2: Ada yang mau masuk lagi. Salam sehat. Terus Mas Dede, Panpa, Panglambun. Yang terakhir Bung Dede, Bung Arwin juga, Omar Kampis, Muda, Rombaleni, Bang Karim itu bangau. Yang lain kita rangkul semua jasa.
0: Oke deh.
1: TG melewan siapa yuk? Kolam baca lah.
0: Jadi.
1: Yo, akan Aminuddin, salam sehat.
0: Yo,
1: amin. Amun buli hati-hati. Siap. Semoga sampai rumah dalam keadaan selamat.
0: Amin.
1: Semoga dapat jodoh.
0: Amin.
1: Selamat malam, matiin dari situ.
0: Selamat malam juga, terima kasih untuk Mbak Susi dan juga Bang Tony ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Melody Memory.
0: Malam juga, gimana kabarnya? Sehat?
3: Pokoknya baik, puji Tuhan, sehat.
0: Oke deh, Mbak Sasa. Kayaknya ngantuk nih dari suaranya ya.
3: Iya, sambil nunggu nih.
0: Sambil menunggu. Apa balut kita, narai balut kita handau nah.
3: Balut tuh manggoreng paria.
0: Paria.
3: Manuk.
0: Hau, kutek lah anu patin dengan
3: ditumis.
0: Amun Mbak Susi nah.
3: Mana paria atau dia bapain?
0: Ndak. Paria tuh pari kan? Pare kan?
3: Yo, pari.
0: Oke. Ya aku dia tahu menjitena, Mbak.
3: Anu hello, ngacak dengan uya.
0: Dia amun rasa ji bapak itu tahu ikuman kalau anu nah terong pipit tahu ya ku nare ndalah ji bapak itu
3: pahit terong pipit kan bakar pahit
0: iyo tak tapi anu amun parina bentuk kah ya ku jadi tekuman awi galian ya ku mete bentuk itu nama

0: Muhen dia ano ka?
1: Iyo.
0: Dia puji kumaha?
1: Dia puji.
0: Eh, mangat teh. Kita kan macam-macam kan obat kelek kanker tahu.
1: Oh, kantong kering tahu kel.
0: Tahu.
1: Oke deh Mbak Sasa, pengen dengerin lagu apa nih malam hari ini nih?
0: Lagu dari Rini Haryono.
1: Rini Haryono, Nara Jodoh lah.
0: Di hatiku ada kamu.
1: Haryono, di hatiku ada kamu. TGK berarti kula. Ewe, ewe ikau jite na ewe ulo.
0: Makanya ewe di ate munte.
1: Baiklah, salamnya buat siapa nih?
0: Salamnya buat Pak Tony tadi Susi lah. Terus Pememe, kita Pengelambun, Mas Dede Pengelambun, Putra Mandiri, Mama Yuda dan Bang Jonnya. Mbak Weni ini kemana?
1: Iya, kemana nih Mbak Weni ya? Biasanya gabung nggak di sibuk di malam-malam ya? Sebelum kayak umpamanya di Bang Uta atau yang lain, gabung nggak dia?
0: Nggak ada.
1: Iya, kemana nih? Semoga
0: terus
1: sehat
0: Bang
1: ya.
0: Terus Bang Le juga nggak ada, berapa malam nih nggak ada juga
1: iya,
0: Bang
1: kemana?
0: Le-nya nih.
1: Kemana nih Bang Le ini?
0: Nggak tahu.
1: Sehat-sehat ya Bang Le ya. Ini Bang Le Huta Galung ini. Kita pengen yaitu dengar lagu Air Mata.
0: Huta Galung tuh menghilang.
1: Air Mata Buaya.
0: Anu menghilang apa namanya tuh? Hilang tanpa berita.
1: Iya, kangen kita ya.
0: Oke. Okay. Buat semua jalan dari A sampai Z aja.
1: Oke okay deh.
0: Buat Amin dan operatornya. Salam sehat selalu.
1: Amin.
0: Bahagia selalu.
1: Amin,
0: sukses
1: amin
0: selalu.
1: Amin.
0: Banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Biar cepat dapat jodohnya.
1: Amin. Oke. Okay.
0: Selamat malam, lagunya ditunggu. Terima kasih dadah kawai-kawai.
1: Oke, selamat malam. Terima kasih juga dadah kawai-kawai untuk Mbak Sasa ya. Kita sapa lagi penonton kita selanjutnya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ken.
1: Selamat malam, Kea. Nara kabar Anda, Una, Ma?
2: Kabar bahala, Pi.
1: Syukur ya, Mon, bahala, Pak. Iyo
2: iya. Cipas. Iyo terbalut tau kau.
1: Iyo nare balut mama andau.
2: Wakai, ayo tu ke nano i.
1: Nare te.
2: Tumis anu kacang buncis dengan anu kol, useng. Anu dengan narai kongku goreng punak sesapat i.
1: Mangga tu pundang.
2: Ya dan tila lari balut. Tapi kada nano tu. Ma. Kalau kau nano. Saya andau kanker kuah.
1: Iyo.
2: Kantong kering.
1: Itu Indra. Are obat tekuah Bano, paria nah akan pencegah karen kanker.
2: Karen kanker.
1: Eh tahu ya mun kantong kering.
2: Mangat nang kuano pria teh, useng teh. Apalagi mun nenga isu tano tentelo. Aduh kete.
1: Aduh mak.
2: Useng ah.
1: Padas. Amun Pariana, mangat ya, mun tau kuma lah, mun ya ku dia,
2: Allah.
1: Menyerah ya lo. Cuman amun ya, buncis, ya, amun buncis ayun mama, ya ku suka mak. Awi buncis na manis,
2: iyo
1: manis dia berlebih, dia kilau janji-janji bahut gitu.
2: Iya.
1: Iya. Ayo ya malah.
2: Aku hendak nyanyi anu itu.
1: Iya.
2: Lagu baranu. Betaria Sonata.
1: Betaria Sonata. Nara judulnya.
2: Satukanlah hati kami.
1: Betaria Sonata. Satukanlah hati kami ya.
2: Iya.
1: Oke. Salam buat siapa mak?
2: Salam terutama karena Keng Kaminudin lah. Salam sehat, salam berigas kela.
1: Amin.
2: Lanjut. Akan Andi Kursiana lah. Akan Putra CR. Hari Sasa, Wang Jalan Kawasan Kelebata, Ije Bang Tony Kia, Jalan Setaji, Susi lah, Akan Mama Sri, Wang Murung Raya, Mas Pede, Lei Huta Galung lah,
1: Bio,
2: Matekan, Andika, Ewe itu,
1: Ewe
2: Mama Yuda,
1: Dengan
2: Bang John.
1: Heeh.
2: Hanaka.
1: Mm-mm.
2: Terus akan Bang Naparo yang putri Mas Dede. Pengkalan Bun Kya. Sebagai putra Pengkalan Bun. Mas Depri, Bang Hadi, Bang Umay, Jan Sloyor. Putra Mandiri Kya. Bu Wiga. Ngono Sobo. Bang Fiona. Bang Fiola. Bang Freddy dengan yang putri lah.
1: Iya.
2: Saya rasa di Tejuni ku absen Kang Alen tu.
1: Iya, Mak.
2: Alen menggaitah menyambung. Sama gengku. Amin Udin, amun buli hati-hati.
1: Siap, Mak.
2: Jaga jarak aman. Kurangi kecepatan. Berdoa supaya selamat ke tempat tujuan dan bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Selamat malam, Ken.
1: Selamat malam, Ken. Terima kasih akan Mama aku Pak Meme jadi bergabung pada telepon kita. Andaulah sehat bariga selalu, Ma. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Halo.
1: Iya. Selamat malam. Gimana
3: selamat
1: kabarnya?
3: Malam.
1: Gimana kabarnya?
3: Kabarnya api wae, enggak boleh lagi juga nih.
1: Syukurlah kalau begitu ya. Baiklah, Bang Lanius.
3: Ini penduk.
1: Apa?
3: Ya, ya. Gimana?
1: Bang Lanius.
3: Gimana cara nak? Benda.
1: Kabut kita semakin pekat sih, Bang. Semakin pekat. Semoga cepat berlalu aja ya. Udah di titik lelah banget sebenarnya dengan kabut ini ya.
3: Ya, memang itulah namanya kita. Mana ya rasanya kesel juga sih sebenarnya itu.
1: Iya.
3: Oke deh. Seperti anu apa? Benarnya namanya ya gimana
1: mau dengerin lagu apa nih lagu? Bang Lanius
3: tapi kalau misalnya lagu Ninja boleh,
1: lagu siapa,
3: lagu siapa? Lagu religi boleh nggak kira-kira?
1: Lagu religi sebaiknya kita masuk melodi memori aja yang golden aja.
3: Nah, kita tanya dulu kan kondisinya. Ya enggak apa-apa, kan cuma nanya aja gitu.
1: Iya.
3: Jadi kalau memang ada acara khusus mantap juga tuh.
1: Iya.
3: Kalau ada acara khusus pemberian karena ada khusus lagu-lagu religi, request lagu religi khusus tuh mantap juga. Berbagai lagu-lagu religi agama seluruh Indonesia kan seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mantap ini.
1: Iya.
3: Kalau gitu lagunya ini aja lah. Lagu dari ini aja lah, Raja aja lah.
1: Raja, judulnya?
3: Judulnya Aku Ada.
1: Apa?
3: Aku Ada Karena Kau Ada.
1: Aku Ada Karena Kau Ada.
3: Aku Ada Karena Kau Ada.
1: Baik, salamnya buat siapa?
3: Iya, karena ada pendengar, ada juga penyiarnya.
1: Betul gitu sekali.
3: Ya. Gitu.
1: Oke, salamnya buat siapa?
3: Langkulah aja lah, satu kompak aja lah ya. Nah, itu saja lah.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Lanius. Terima kasih, selamat malam juga Bang Lanius, sehat-sehat selalu ya di Sambas Kalimantan Barat. Suaranya agak putus-putus tadi ya, kenapa ini? Atau jaringan kita atau seperti apa ya? Semoga sehat selalu aja Bang Lanius di Sambas Kalimantan Barat ya. Makanya tadi banyaknya, hah ada apa? Karena suaranya agak putus-putus tadi Bang Lanius ya. Lagunya udah masuk dan pendengar kita tahan dulu untuk yang ingin gabung nanti kita di segmen berikutnya ya. Kita awali dengan lagu dari Black Melanesia dengan judul Takdir Yang Salah. Ini requestan dari Mbak Susi di Kasongan sana yang lagi dengerin kita juga ya di Pro 1 Palangkaraya. Inilah dia Melodi Memory.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 dari Palangkaraya pendengar. Tadi udah 5 lagu kita puterin ya. Takdir yang salah, terus juga ada Juwita Hatiku, ada Di Hatiku Ada Kamu, terus ada juga Satukanlah Hati Kami, dan ada juga lagu Ada Aku Ada Karena Kau Ada, udah masuk di playlist kita dan udah kita puterin. Dan buat pendengar yang ingin gabung kembali, kirim salam, request lagunya, boleh banget di 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811520313. Ini ada dari Bang Deden di Sampit nih. Assalamualaikum Bang Udin. Aku Deden di Sampit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mau titip salam buat semua pendengar Pro 1 dari Palangkaraya dimanapun berada. Semoga sukses semuanya. Lagunya dari Lestari, Mahligai Dari Air Mataku katanya ya. Buat Bang Udin dan operator, semoga sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin di Sampit ya. Bang Udin juga semoga sehat selalu, sekeluarga di Sampit sana. Dan untuk Anda yang ingin gabung lagi di 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811520313 nya buruannya di typing-typing, di calling-calling ya. Di malam hari ini menikmati waktu malam Anda bersama Melody Memory tentunya pendengar.

Selanjutnya kita bacain WhatsApp dari Bang Jainal. Halo Bang Ai, apa kabarnya? Selamat malam. Malam Bang Jainal juga ya. Semoga sehat selalu juga Bang Jainal ya. Bang, katanya malam ini aku susah tidur, makanya mau dengerin lagu dari Andre Arif, judulnya Jangan Salahkan Siapa. Salamnya untuk semua pendengar aja yang masih melek matanya katanya ya. Dan salam sehat selalu aja di kondisi kabut yang semakin tebal ini. Untuk pendengar, jangan lupa minum air putih. Dan untuk Bang Ai, jaga selalu suaranya biar tetap bisa menghibur kita. Terima kasih ya untuk Bang Jainal udah gabung di layanan WhatsApp kita. Ya betul banget ya, harus banyak minum air putih juga di kondisi seperti ini. Jaga kesehatan buat pendengar juga di luar sana. Jangan lupa minum air putih yang banyak juga ya.

Menit ke-24 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi masih kita tunggu nih yang pengen gabung 0536322179 atau di WhatsApp-nya 0811520313 ya.

0: Dan satu WhatsApp dari oke. Berdering ya ini. Coba kita sapa dulu telepon kita, ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Malam juga.
1: Ya, masuk dari tadi-tadi.
0: Bang Dede nih, apa kabar? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, udah ngantuk nih kayaknya suaranya ini ya.
1: Bukan,
0: apa tuh?
1: Udah ngantuk. Dari tadi mau pengen masuk ke bisa.
0: Rame rebutan ya. Ini udah longgar nih. Kayaknya udah pada sambil kelelep juga nih yang lain, jadi bisa masuk
1: iya,
0: deh.
1: Yang lain udah kelelep.
0: Oke deh Bang Dede.
1: Lagunya kupu-kupu aja.
0: Kupu-kupu dari siapa tuh?
1: Dari siapa aja? Kupu-kupu malam.
0: Kupu-kupu malam.
1: Titik. Soalnya udah larut malam ini, biasa tidur.
0: Mau dari Titik Puspa apa dari no, dari apa namanya, Peter Pan?
1: Titik Puspa aja lah.
0: Titik Puspa, oke deh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya terutama buat Mbak Sasa, Pak Neni, atau Bang Agel ya. Ya buat Putra Panggalan Bu. Buat semua tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Soalnya udah hampir habis ini.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih. Ya, selamat malam juga.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Dede di Bangka Lambun ya. Satu lagi WhatsApp ini darinya Bang Mbak Putri. Halo, selamat malam Bang Ai. Kangen katanya sama Bang Ai. Hih, bisa aja. Bang Ai mau request lagu Obi Mesax, judulnya Apa Yang Kau Cari katanya. Salamnya untuk semua pendengar aja, buat abang yang siaran selamat malam aja ya. Terima kasih sudah selalu menghibur kita di malam hari ini dan di malam-malam sebelumnya juga ya. Sehat selalu untuk Bang Ai, untuk pendengar semua, jaga kesehatan, tetap kuatkan resiliensi untuk kita semua di momen-momen kabut asap saat ini. Terima kasih Bang Ai, selamat malam. Terima kasih juga untuk Putri ya. Betul, tadi kita bahas resiliensi, berarti kayaknya Mbak Putri lagi dengerin kita tadi ya. Resiliensi, bertahan, dan tentunya juga kita kuat di saat ini ya, tetap melewati masa-masa sulit dengan tetap berjalan bersama dengan lebih baik lagi. Kuat-kuatin diri kita semua pendengar, semoga selalu sehat semuanya, amin ya. Dan langsung aja kita puterin 3 lagu yang udah masuk di playlist kita pendengar. Ada Mahligaimu dari Air Mataku, ada Kupu-kupu Malam Titik Puspa, dan juga ada Obi Mesax dengan Apa Yang Kau Cari, akan menggema di ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat menikmati lagu-lagu yang Anda request di malam hari ini bersama Melody Memory.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Mau presentasi nih, tapi aku belum siap. Minta tolong AI AI, bikinkan pidato.
2: Tentu, berikut pidato terbaik untukmu.
1: Coba aku baca. Selamat berjumpa semuanya. Saya sangat senang berada di sini dan juga sangat lapar. Loh, ada yang bawa cemilan? Loh, AI, kok ini malah ngomongin makanan?
2: Ups, salah template. Maaf, saya sering dipakai untuk cari resep makanan.
1: Ya udah, bantuin aku buat chat perempuan idaman aku aja.
2: Baik, ini pesannya. Aku suka kamu, seperti aku suka diskon 90% di toko online.
1: AI, kok malah gitu? Itu bikin malu lah.
2: Santai, minimal jadi bahan obrolan. Kan saya AI, bantu mikir, bukan bantu untuk jadian.
1: Pakai AI,

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup.

Apa yang kau cari dari Yobi Mesax? Requestan dari Mbak Putri tadi sudah nganterin kita menit 47 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita close di Melody Memory di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang gabung, kirim salam, request lagu, dan ketawa-ketawa bareng kita di malam hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin tadi gabung terus gak sempat keangkat karena juga ya saling berebut teleponnya, sehat-sehat selalu aja, mohon maaf ya. Dan nanti kita akan terima lagi di segmen ataupun di Melody Memory berikutnya ya. Dan saya minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat bawain program Melody Memory tadi. Dan kita coba selamat beristirahat untuk mendengar yang sudah pengen tidur terlelap ya. Semoga mimpi indah dan tidurnya berkualitas, besok kembali beraktivitas dengan penuh semangat juga. Dan untuk pendengar yang mungkin masih stay, masih bekerja seperti Nudin juga di malam hari ini, kami masih menemani Anda pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 23 akan ada Jazz Music ya, akan hadir di ruang dengar Anda. Untuk close lagunya kita di malam hari ini di Melody Memory ada Jangan Pisahkan ya, dari Ami Search featuring Inga Christy, akan menggema di ruang dengar Anda. Selamat malam sekali lagi dan selamat beristirahat.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api, proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
2: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
1: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
2: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
1: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
3: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Jumat 18 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz. Edisi hari ini pendengar, Jumat 18 September 2026, kami hadir dengan serangkaian program acara hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Palangkaraya Pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan pagi ini akan kami awali Palangkaraya Pagi. Mutiara Pagi akan hadir dengan sajian lagu religi islami dan tentu ceramah agama Islam akan mengawali jumpa kita. Dan pendengar, saya Listy akan membersamai Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan terlebih dahulu, kami akan awali dengan kilau Pancasila.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Dan pendengar, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat kembali sama-sama belajar dalam program Mutiara Pagi. Dan tentu pendengar, salawat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu juga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bernafas, kemudian juga dapat kembali merasakan nikmat yang Allah berikan. Pendengar, pernahkah kita berpikir siapa sebenarnya yang paling tidak kita sukai oleh setan, begitu ya? Yang paling tidak disukai oleh setan. Dan pendengar, apakah orang yang banyak hartanya, atau mungkin orang yang kuat, atau justru orang yang sederhana tapi istiqomah dalam kebaikan? Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas sesuatu yang menarik sekaligus menjadi bahan renungan kita juga, yaitu topik kita hari ini adalah golongan yang ditakuti setan. Apa saja ciri-cirinya dan mengapa setan takut kepada orang-orang tersebut atau golongan-golongan tersebut, dan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari golongan yang senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membahas topik kita hari ini sudah bersama Ustazah Muzibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin, Ustazah, di tengah kondisi kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, kita berharap ini segera berlalu ya, Ustazah.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Kita terus diberikan kesehatan hingga nanti kita bisa melewati musim kemarau yang bahkan asapnya sangat menusuk sekali, begitu Ustazah ya.
2: Iya, betul. Kasihan nih yang lansia,
1: betul,
2: bayi,
1: anak-anak. Kasihan. Usia yang rentan memang terhadap penyakit yang biasanya menyerang di saat kabut asap, begitu Ustazah ya. Baik Ustazah, topik kita hari ini adalah terkait setan nih, Ustazah.
2: Oh, gimana sih setan? Gimana ya?
1: Bentukannya tuh gimana ya, Ustazah ya? Nah, lalu Ustazah, apa saja nih, atau golongan-golongan yang seperti apa yang ditakuti setan nih, Ustazah? Baik, silakan.
2: Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razukni fahma. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'. Pendengar RRI dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi bagaimanapun, rahmat Allah itu selalu ada pada kita. Maupun dalam kondisi sekarang yang sedang berasap ya, kabut asap pagi-pagi udah gelap gulita ya. Tapi selalu ada rahmat Allah, selalu ada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga juga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang ditakutin setan siapa ya? Setan, iblis maupun jin ya, itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Mereka akan selalu menggoda anak cucu Adam hingga hari kiamat kelak. Ini sudah tercantum di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 39 ya. Iblis berkata, "Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua." Ya. Jadi iblis ini ya tidak mau sendiri dia. Dia pengen ada temannya di neraka, ya. Jadi apakah kita termasuk yang berteman dengan syaitan atau bagaimana? Ya, mari kita kupas sama-sama. Ya. Namun ada beberapa kelompok orang yang tidak akan digoda iblis, ya. Syaitan takut terhadap mereka karena suatu alasan, ya. Lantas siapa saja golongan manusia yang paling ditakuti syaitan, ya? Nah, golongan orang yang ditakutin syaitan, ya, yang pertama adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah. Mohon maaf nih ibu-ibu juga nih, kadang-kadang mulutnya usil, ya, nakutin anak-anak, ayo hati-hati itu ada syaitannya, ada hantunya, kayak gitu, ya. Jadi kadang-kadang mohon maaf nih, sebenarnya pendidikan yang salah, ya, terhadap anak. Kita sedikit-sedikit menakutin anak seperti itu gitu, dengan kalimat yang seperti itu. Sebenarnya bagaimana kita selalu mengajarkan kepada anak penyertaan Allah dalam segala aktivitas kita, ya. Manusia yang takut pada Allah, ya, itu malah ditakutin syaitan, ya. Karena Nabi berkata di dalam hadis riwayat Baihaqi, barang siapa takut kepada Allah, Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Nah, jadi kalau kita memang takut kepada Allah, maka yang lain, ya, itu kita harusnya lebih berani dong gitu, ya. Apalagi syaitan iblis itu kan cuma salah satu makhluk, ya, sama dengan kita gitu. Kenapa kita harus takut dengan mereka gitu, ya? Jadi kita harusnya takut kepada Allah, ya. Sayyid Qutb juga memaparkan dalam tafsir Fizilalil Quran, ya. Menurut beliau, manusia tidak perlu takut kepada syaitan dan teman-temannya, ya. Dan yang patut ditakuti hanyalah Allah, ya. Jadi sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-Imran ayat 175, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya, ya. Oleh karena itu janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, bilang Allah, jika kamu orang-orang mukmin, ya. Jadi di sini dikatakan takutlah sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Nah, ini pertanyaan kita, teman-teman setia syaitan ini siapa sih gitu, ya. Nah, tentu saja teman-temannya adalah yang senantiasa mengikuti perilaku-perilaku syaitan, ya. Makanya Allah katakan takut hanya kepada Allah, ya, jika kita orang-orang yang mukmin. Nah, yang kedua adalah apa golongan yang ditakutin syaitan? Orang yang ikhlas, ya. Jadi dikatakan, ya, Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 40, ya. Iblis berkata, ya, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah, nah, bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, ya. Jadi iblis syaitan ini sudah berikrar, ya, kepada Allah bahwa mereka akan menggoda manusia, ya, yang ada di bumi ini, ya, untuk sama-sama sesat gitu, ya, untuk sama-sama menjadi pengikut syaitan, ya. Kecuali dalam Al-Qur'an dikatakan hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka, ya. Jadi di sini dikatakan orang yang ikhlas. Maksudnya adalah orang yang senantiasa apapun yang dilakukannya, ya, bahwa yakin itu adalah dari Allah. Jadi musibah yang diterimanya ikhlas bahwa ini adalah ujian Allah. Kalau begitu, bagaimana kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya, agar Allah pun dekat dengan kita. Nah, walaupun ataupun dalam kita bahagia gitu ya. Jadi kita yakin apa yang terjadi ada hikmah di balik itu yang memicu harusnya diri kita untuk senantiasa lebih ikhlas menerima karena itu semua berasal dari Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang alim ya. Orang yang alim adalah orang yang luas ilmu agamanya ya. Ibnu Abbas meriwayatkan di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi ya, seorang yang alim jauh ditakuti oleh syaitan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah tetapi tidak berilmu. Nah, jadi hendaklah segala sesuatu kita lakukan itu ada ilmunya ya. Kita sholat misal, ada ilmunya, ada ilmu fikih yang mengulas mengenai bagaimana tata cara sholat yang benar gitu ya. Jangan kita melakukan sebuah ibadah ya, itu tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya, sehingga nanti dikhawatirkan ya, sebenarnya ada dasarnya, ada ilmunya, tapi kita tidak menggali ya, sehingga apa yang kita lakukan ternyata salah gitu ya, tapi karena kita tidak tahu ilmunya menganggap itu benar-benar terus ya. Nah, jadi alangkah baiknya kita senantiasa belajar ya. Saya ingat waktu kita dari TK ya, itu senantiasa diajarkan rukun Islam ada 5 gitu ya, semua hafal. Ternyata sampai kuliah, sampai berapapun, sampai kita pun meninggal gitu ya, itu terus senantiasa diulang, senantiasa diulang. Kenapa? Karena ada ilmu di sana yang harus kita pelajari agar apa yang kita lakukan semakin berdasar gitu ya. Ada dasar yang menguatkannya bahwa seperti ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya gitu ya. Nah, dikatakan ya di dalam buku Mutiara Hikmah Islami oleh Samsul Rizal Hamid ya, bahwa orang alim tidak mudah menuruti ya, tidak mudah tertipu oleh godaan syaitan. Karena itu syaitan itu kesulitan saat menyesatkan mereka ya, karena mereka tahu ilmunya ya. Nah, beda dengan orang yang tidak tahu ilmunya, mungkin ya akhirnya oh bilang orang begini begini, nanti bilang yang satu begini begini gitu ya. Nah, jadi harus ada ilmunya. Sementara ahli ibadah ya, terutama ibadah sunnah yang hanya bermanfaat bagi orang yang mengerjakannya saja, yang tidak berilmu itu mudah digoda oleh syaitan ya. Dia beribadah tapi dia tidak tahu ilmunya gitu ya. Maka syaitan akan lebih mudah untuk menggodanya. Karena umumnya mereka hanya mementingkan ibadah daripada kewajiban mencari ilmu ya. Maka kita ingat hadis pepatah yang mengatakan ya, tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat ya. Jadi tidak ada putus-putusnya untuk kita menggali ilmu ya. Dalam riwayat-riwayat lain ya, Rasulullah juga menyebutkan keutamaan lain dari orang yang alim ya. Termasuk orang berilmu lebih besar pahalanya ketimbang orang berpuasa dan berperang di jalan Allah. Nah, ini diriwayatkan seperti itu ya. Nah, jadi kalau dia berilmu itu kan segala sesuatu dia lebih ini ya, lebih mapan gitu ya. Oh, berpuasa gitu ya. Kalau ada ilmunya kan, oh begini loh puasa. Oh, begini loh sahid perang yang dikatakan ya oleh Allah fisabilillah itu gitu ya. Jadi maka dikatakan itu lebih utama orang yang alim ya. Kemudian yang selanjutnya dikatakan orang yang berzikir ya. Itu golongan orang yang selalu mengingat berzikir kepada Allah ya, adalah musuh yang sangat ditakuti oleh syaitan. Iblis maupun syaitan tidak akan berani mendekati bahkan mengganggu mereka. Kenapa? Karena hatinya, lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Mohon maaf, berzikir ini tidak mesti harus di atas sajadah. Berzikir itu tidak mesti setelah sholat saja. Sepanjang langkah kita pun, dimanapun kita, itu kita bisa berzikir ya, sambil masak, sambil berkendaraan, itu kita bisa berzikir. Kecuali mungkin di ini ya, apa namanya, kecuali janganlah di toilet gitu ya. Nah itu kan tempat yang kotor gitu ya. Nah jadi setiap langkah kita ya, makanya saya katakan kadang-kadang setiap tarikan napas kita ini adalah zikir kepada Allah ya. Maka dengan kita berzikir hati kita akan tenang ya. Jadi syaitan tidak akan mudah masuk gitu. Nah, makanya kenapa mungkin terjadi ada orang dikatakan kesurupan segala macam gitu ya. Itu mungkin hatinya kosong, pikirannya kosong ya, sehingga syaitan akan lebih mudah masuk ke dalam dirinya gitu ya. Akhirnya dirinya dimasuki oleh syaitan ya, iblis atau jin gitu ya, yang kadang-kadang membuat orang sekitarnya jadi bingung nih, loh kenapa nih orang nih seperti ini gitu ya. Nah, jadi mari kita isi lisan kita, kalbu kita, lidah kita ya, untuk senantiasa zikir kita kepada Allah agar syaitan tidak mendekati kita gitu ya. Dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi dan Abu Ya'la ya, dikatakan sesungguhnya syaitan meletakkan moncongnya di hati anak Adam. Apabila ia mengingat Allah, zikrullah, maka syaitan akan mundur. Dan apabila ia lupa ya pada Allah, maka syaitan akan membisiki, menggoda hatinya. Nah ya, jadi hendaklah jangan lupa kita setiap langkah kita sambil zikir kita kepada Allah ya. Kemudian lagi ada juga mengatakan orang yang ahli fikih ya. Nah, di dalam kitab ya Su'aid Al-Khatir ya, itu menyebutkan Imam Ibnu Zawzi ya, dalam riwayat hadis Ibnu Abbas ya, seorang faqih lebih ditakuti syaitan daripada orang ahli ibadah tapi bodoh. Nah, faqih di sini diartikan sebagai orang yang faham ilmu agama ya, dan ada pula yang mengartikan faqih sebagai seorang yang ahli fikih gitu ya. Nah, jadi intinya adalah seorang yang alim juga gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang ditakutin syaitan? Yaitu orang yang senantiasa juga membaca Al-Qur'an ya. Jadi dengan diam baca Al-Qur'an ya, selak-selak syaitan itu ya akan lebih tertutup gitu ya. Artinya dia tidak bisa masuk ke dalam jiwa kita ya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa ya Rasulullah itu senantiasa juga mengajarkan ya doa ya, untuk kita hanya merasa takut kepada Allah ya. Sesungguhnya di antara keberuntungan seseorang adalah tertanam kuatnya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya di antara kerugian manusia adalah kecintaannya kepada dunia dan menjadikannya sebagai cita-cita tertinggi, sehingga amal akhirat pun untuk meraih dunia ya. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya kalau kita takut kepada Allah ya, yang kita lakukan di dunia ini adalah persiapan kita untuk akhirat. Ad-dunya majratul akhirah. Dunia itu adalah jembatan untuk menuju akhirat ya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, di dalam sebuah doa ya yang disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmizi ya, cukup panjang doanya, yang artinya ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu dan yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surgamu, dan anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Dan janganlah engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Dan janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Dan jangan engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami. Ya. Lalu, di manakah tempat kita kelak jika rasa takut itu nyaris tak ada? Atau bahkan sama sekali tidak ada dalam diri kita? Nah, dengan siapakah kita kelak akan dikumpulkan ya, jika sekarang kita merasa berbangga dengan amal yang sedikit dan bahkan merasa terlalu banyak beramal sehingga meminta sebagian pahalanya di dunia dan menyisakan sebagiannya untuk akhirat. Bukankah ini bertanda persangkaan yang buruk kepadanya dan tidak adanya keyakinan yang kuat kepadanya? Berapa jauhnya kita dengan para sahabat Nabi? Ibadah dan amal soleh mereka luar biasa, tapi mereka sangat khawatir amalnya tidak diterima. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja senantiasa beribadah, takut kepada Allah, walaupun beliau sudah dijanjikan surga oleh Allah. Nah, bagaimana dengan kita manusia yang dhaif ya, banyak dosa, banyak maksiat ya. Nah, harusnya kita semakin ya, semakin kita beribadah kepada Allah, semakin rasa takut kita kepada Allah. Jangan kita takut kepada dunia, jangan kita takut kepada jabatan yang akan hilang dan lain sebagainya ya. Mari kita legowo apapun yang terjadi di dalam pekerjaan kita dan dalam segala hal ya, kita yakini bahwa semua adalah dari Allah ya. Mari kita jadikan syaitan adalah musuh kita, jangan kita menjadikan teman ya, agar kita menjadi orang yang ditakuti oleh syaitan. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita senantiasa berusaha ya untuk memperbaiki diri dan berpastabiqul khairat. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kalau kita memperbaiki diri dalam kehidupan kita begitu Ustazah ya, bagaimana peran lingkungan nih Ustazah? Kita kan selalu bertemu keseharian dengan lingkungan ya, baik itu pertemanan ataupun keluarga. Apakah lingkungan yang baik ini juga termasuk membantu seseorang menjadi lebih kuat, terutama dalam menghadapi godaan setan begitu Ustazah ya? Tapi terkadang ada juga nih lingkungannya udah baik, tapi kitanya sendiri nih yang kayaknya kebal gitu. Gimana Ustazah?
2: Iya, lingkungan sangat mendukung ya. Kemudian juga ya, bagaimana tentunya lingkungan terkecil kan adalah rumah tangga ya. Nah, seharusnya dari rumah tangga itulah dibentuk, dibikin tameng ya, dipagari gitu ya, ibaratnya orang-orang yang ada di dalam rumah itu agar senantiasa merasa takut kepada Allah tadi ya kan. Jadi jangan menjadikan sesuatu yang ada di dunia ini adalah sebagai satu-satunya cita-cita kita yang harus gitu ya. Sehingga apa yang terjadi ya, dikhawatirkan nanti dia akan kecewa ya kan. Kemudian mungkin ya kan ada yang imannya kurang kuat, nanti mungkin bunuh diri dan lain sebagainya, na'udzubillah kan. Nah, jadi hendaklah dari lingkungan memang kita harus menciptakan ya, mengkondisikan bagaimana lingkungan itu adalah merupakan lingkungan yang agamis, yang senantiasa mengajarkan kepada anak keberadaan Allah, takut kepada Allah. Jadi jangan itu tadi ya, dek tuh loh ada setan, ayo sini, ih takut. Kadang-kadang kita seperti itu ya, padahal kan kita yakin gitu ya, harusnya ya, nak dimanapun kita berada ada setan, gak usah takut gitu ya. Nah, karena anak kadang kala gelap ya, ih takut mah gak apa-apa gitu kan ya, ada Allah yang senantiasa melindungi kita ya, inna Allah ma'ana gitu kan ya. Nah, jadi saya rasa sangat mendukung gitu ya. Kemudian juga didukung oleh ilmu ya kan, dengan ilmu, dengan tauladan ya, dengan contoh ya, sehingga anggota semua dalam rumah tangga kita melakukan hal yang sama, yang baik gitu ya. Nah, walaupun nih begitu kita keluar rumah ya, wah godaannya tambah banyak nih gitu kan ya. Nah, maka dari itu kan pondasi ini harus sejak dini ditanamkan gitu ya, agar hendaklah kita jadi mutiara di antara lumpur gitu kan ya. Artinya kita dimanapun kita ya beginilah kita gitu ya. Jadi jangan di rumah alim gitu ya.
1: Di luar alimput gitu kan ya. kata orang tuh alimput, alim pengeramput.
2: Pengeramput tuh gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita tetap itu tadi ya, dimanapun kita berada ya. Dasar agama ini memang harus senantiasa diperkuat gitu ya. Jadi mohon maaf juga nih, orang tua jangan bangga dengan anaknya pinter bahasa Inggris, matematika dan lain sebagainya misalnya ya, sementara ilmu agamanya susah gitu ya. Makanya saya sering kadang mengatakan, orang tua segera membayar nih, bayar kursus dan lain sebagainya. Betul. Gitu ya, mahal, nggak apa-apa, yang penting kamu bisa deh gitu ya. Tapi sementara ngaji cuma bayar berapa gitu. Betul. Ya, jadi saya ingat Ustadz yang mengatakan gitu kan, Ustadznya ngatain, nak catat, gitu kan ya, baca nanti ya di depan orang tua gitu ya. Jadi anak pulang baca di depan orang tua, mama ada PR bilang ustadznya, baca nih di depan ibu atau mama gitu kan ya, gitu ya. Apa nak, bayaro, wah gitu kan ya. Ternyata orang tuanya juga pinter gitu kan ya. Wah, tulis nak ya, sabaro, wah gitu kan ya. Padahal kan ustadz ini kan mengingatkan. Betul. Gitu kan ya, wong cuma aduh seberapa sih bayar ngaji gitu ya. Sementara bayar yang kursus apa itu kan cepet. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Harusnya guru-guru agama tuh harus dimuliakan, harus lebih diperhatikan gitu, daripada ilmu yang dunia gitu kan ya.
1: Seimbang gitu Ustazah ya. Ketika kita sanggup untuk membayar pembelajaran secara formal, untuk les-les dan lain sebagainya, mungkin untuk pendidikan ilmu agama juga ya, di tempat TPA mengaji, ini juga harusnya bisa lebih mengapresiasi, karena ini seumur hidup, bahkan sampai di akhirat pun berguna begitu ya.
2: Iya, amal jariah banget. Amal jariah banyak sekali ya. Betul. Sama guru tuh sebenarnya iri loh kita ya, toh cuma mengajarkan alif ba ta gitu ya,
1: pahalanya sampai akhirat ya,
2: sampai akhirat gitu ya.
1: Baik.

0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
0: Baik, dengan siapa ini? Di mana?
1: Dengan Ibu Utri di Merauke, Papua Selatan.
0: Ibu Utri di Merauke, ada Ustazah Muzibah. Kita terkait golongan yang ditakuti setan, Ibu Utri, silakan.
1: Iya, saya menyapa dulu ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tri?
1: Alhamdulillah, saya kurang begitu sehat. Ada kayak flu-flu begitu. Karena
2: Amin,
1: mungkin
2: siapa kira, mudah-mudahan cuaca cepat sembuh.
1: Panas dan debu gitu.
0: Baik.
1: Tapi saya senang mengikuti tausiah dari Ustazah.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, Ustazah, tadi Ustazah sudah menjelaskan masalah apa gangguan dari setan dan iblis ya. Tapi ada pertanyaan dari saya, Ustazah. Ya, kita sudah bertutur kata dengan lembut, pedoman hati, sabar dan bermanfaat. Bagaimana umat menandai Rasulullah di zaman sekarang ini ke Ustazah atau di zaman Gensi ya. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri, jauh dari Merauke Ustazah.
2: Iya, pendengar aktif ini.
0: Betul.
2: Jadi bagaimana kita itu di zaman sekarang ya, memang tantangan ya. Tantangan, ada media yang senantiasa juga menjadi, sebenarnya sih segala sesuatu itu bisa menjadi pendukung ya untuk kita melakukan dakwah, untuk kita berbuat kebaikan gitu ya. Tapi memang harus ada apa namanya ya, kebijakan, batasan gitu ya. Jadi segala sesuatu tuh harus kita jadikan hal yang positif gitu. Jangan menjadikan hal yang negatif gitu ya. Nah, bertutur kata kadang-kadang, oh banyak aja Ustadz gitu, mohon maaf, misalnya seperti ini ya. Ah, gak usah aja deh pengajian. Gak usah aja deh hadir. Di YouTube-YouTube juga ada gitu kan ya, mohon maaf ya. Boleh, bagus aja gitu ya. Tetapi pahala, pahala untuk mendapatkan majelis taklimnya nggak dapat gitu ya. Pahala mendengarkan tausiah sih dapat gitu ya, tapi karena di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa apabila kita berada di dalam majelis taklim maka dikatakan malaikat akan menaungin tempat tersebut gitu ya, akan menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Nah, apakah kita akan menjadi bagian dari itu ataukah, nah karena ini tadi godaan tadi ya kan, dengan media dan lain sebagainya tadi, ah nggak usah deh gitu ya, ngapain repot-repot pengajian apa-apa gitu ya, hadir ah udah ikut aja dengarkan dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita ya. Harusnya bagaimana kita bisa memanfaatkan media tetapi juga silaturahmi, nah kan ya, dengan kita datang ke majelis taklim kan kita bisa bersilaturahmi nih ya kan. Maka dikatakan kan dengan kita bersilaturahmi itu makan memperpanjang umur, menambah rezeki gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita cuma dilewat media ya kan, silaturahmi kita kepada orang lain kan enggak ada gitu ya. Kita enggak bertemu dengan teman kita, dengan sahabat kita gitu ya. Nah, bahkan mungkin ya, mohon maaf, dengan kita berada di majelis taklim, mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita, tapi karena kita hadir di majelis taklim, oh akhirnya silaturahmi yang terputus akan tersambung dengan baik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi mari apa namanya, kondisi yang ada sekarang, perkembangan sekarang, ilmu teknologi itu kita warnai dengan hal yang positif, dengan hal yang baik gitu ya, sehingga orang pun akan mengambil manfaat dari kebaikan yang kita berikan gitu ya.
0: Oke, baik. Ustazah, terakhir nih, pesan apa yang disampaikan untuk seluruh pendengar kita yang mendengarkan Mutiara Pagi hari ini dengan topik kita yang menarik hari ini, Ustazah?
2: Iya, jadi intinya adalah bahwa setan itu tetap akan ada sampai hari kiamat, dan dia tetap berupaya untuk menggoda anak cucu Adam. Nah, tinggal pertanyaan pada kita, apakah kita akan mengikuti ya menjadi anak buahnya setan iblis ini, ataukah kita akan mengikuti Allah? ya. Ini harus menjadi evaluasi bagi

0: bagi diri kita ya. Mm-hmm. Maka jauhilah ya. Tebalkanlah iman kita, hadirkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Jangan lupa zikir kita kepada Allah. Ingat Allah selalu dimanapun kita berada, agar peluang-peluang syaitan iblis ini senantiasa kita tutup ya. Jadikanlah diri kita dimanapun kita berada menebar kebaikan ya. Jangan kita malah membuat keonaran, kemaksiatan dan lain sebagainya ya. Mungkin demikian ya. Baik. Agar kita menjadi senantiasa orang yang disayang Allah ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik saja, terima kasih banyak untuk hari ini. Dan insya Allah kita akan terus memperbaiki diri agar kita menjadi golongan orang-orang yang ditakuti setan dan juga golongan orang-orang yang selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan memang pendengar, godaan bukan hanya mungkin, tapi saya rasa pasti akan selalu ada. Tapi kita punya pilihan ya, untuk tidak mengikutinya atau mengikutinya. Nah, mari kita isi hari-hari kita dengan zikir, ibadah, kebaikan, dan lingkungan yang baik, yang mana bisa membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman saja, orang yang sering zikir saja, bahkan sholat lima waktu, sholat sunnah dilaksanakan, juga tidak menutup kemungkinan tergoda oleh godaan setan begitu ya. Apalagi kita yang mungkin sholatnya cuma Senin Kamis begitu, atau juga sunahnya tidak pernah sama sekali, saat puasa juga tidak melaksanakannya begitu saja ya. Lalu kita juga harus memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pendengar, kita lain kali bertemu kembali di program Mutiara Pagi dengan pembahasan yang berbeda, dengan topik yang lebih menarik pastinya. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Kalau bisa setiap RT ataupun perlingkungan itu diperkuat dengan sumur bor misalnya.
3: Betul, karena kita kerjanya kan sangat jauh di sana, jadi was-was.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Pembuatan sumur bor yang merata ke berbagai wilayah dibutuhkan untuk mendukung percepatan penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Kalau bisa setiap RT ataupun perlingkungan itu diperkuat dengan sumur bor misalnya.
4: Ketersediaan sumber air di wilayah hutan dan lahan yang berpotensi kebakaran menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pasalnya masih terdapat beberapa wilayah dengan jangkauan sumber air cukup jauh, sehingga menyulitkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal tersebut menjadi kendala yang dihadapi petugas pemadam kebakaran TNI Angkatan Darat dalam melakukan upaya pemadaman lahan terbakar di daerah Jalan Cilikriwut. Komandan Regu Damkar TNI Angkatan Darat, Gibran, mengatakan pihaknya harus mengambil air bersih di wilayah lain agar upaya pemadaman dapat segera dilakukan.
5: Kalau sumber air kebetulan agak jauh jangkauannya, karena kalau kita ambil yang di bawah jembatan kemungkinan airnya kotor dia. Jadi kan kalau mobil damkar ini saringannya tidak boleh kotor. Apabila saringannya kotor maka airnya susah untuk disedot. Jadi kami ambil air di kilometer 21.
4: Lebih lanjut, salah satu masyarakat sekaligus pemilik lahan terbakar, Batarung, mengatakan pemerintah perlu membuat sumur bor di setiap wilayah RT untuk memudahkan warga dan petugas pemadam kebakaran dalam penanganan karhutla. Dengan ketersediaan air yang dekat dan memadai, pemadaman karhutla dapat dilakukan dengan lebih cepat.
2: Kalau bisa, setiap RT ataupun perlingkungan itu diperkuat dengan sumur bor misalnya. Lalu diberikan mesin pompa untuk dijaga bersama. Karena alat-alat kecil itu kalau sudah terbakar nggak sanggup lagi kita.
4: Dalam hal ini, pemerintah provinsi telah mewacanakan pembuatan sumur bor di berbagai wilayah termasuk di Kota Palangkaraya. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Agustiar Sabrar mengatakan pembuatan sumur bor dinilai jadi langkah tepat untuk menyediakan akses air karena pembuatannya tidak membutuhkan waktu lama.
6: Nah, kebetulan membuat sumur bornya nggak begitu susah juga, paling sejam dua jam sudah bisa, ya kan? Kebetulan untuk kalau di pelangkar ini cuma dari 15 meter sampai 20 meter itu udah temu air lah, ya kan begitu.
4: Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla, termasuk memastikan ketersediaan sumber air di lokasi rawan. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi pembakaran saat membuka lahan, serta memastikan api tidak menyebar dan segera melapor jika terjadi kebakaran. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, warga di Jalan Sei Nyamuk, Kota Palangkaraya merasa resah karena wilayahnya sudah dikelilingi oleh kebakaran hutan dan lahan. Bahkan salah seorang warga setempat sejak satu bulan ini tidak bekerja karena takut rumahnya terbakar akibat rembetan karhutla yang sudah semakin mendekati permukiman. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Betul, karena kita kerjanya kan sangat jauh di sana, jadi was-was.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sekitar kawasan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, tepatnya di Jalan Sei Nyamuk, kilometer 8, berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Salah seorang warga setempat, Tarji, mengaku tidak dapat pergi bekerja selama hampir satu bulan karena kondisi lingkungan tempat tinggalnya dikepung karhutla dan kabut asap. Tarji mengatakan kondisi tersebut membuat dirinya lebih banyak berada di rumah untuk menjaga keselamatan keluarga serta mengantisipasi apabila api semakin mendekati rumahnya. Menurut Tarji, kabut asap dan kobaran api di sekitar kawasan tempat tinggal juga membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kondisi lingkungan kembali aman dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa.
3: Betul, karena kita kerjanya kan sangat jauh di liti sana, jadi was-was. Kadang-kadang satu hari kerja nggak sampai pulang lagi. Karena api ini semakin sehari itu semakin meluas. Jadi betul kata Pak Bebita mengatakan dari arah sana muter belok ke sini. Kalau di sana itu Pak perumahan Citayu dengan BTN. Kalau arahnya ke sana itu Jalan Mahir Mahar. Kalau arah ke sana ini ada hutan hijau sedikit. Sana kan rumah kita kan.
7: Sementara karhutla yang terjadi di kawasan Jalan Senyamuk Mahir Mahar kilometer 8 Kelurahan Bukit Tunggal hingga kini masih belum padam. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno menyebut api awalnya muncul dari kawasan jalan lingkar luar. Karena lahan yang terbakar merupakan lahan gambut, api sulit dipadamkan dan terus menjalar ke sejumlah titik. Menurut Suyatno, kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan menyimpan bara di bawah permukaan membuat proses pemadaman membutuhkan waktu. Api bahkan mulai mendekati permukiman masyarakat termasuk lingkungan sekitar rumah warga bernama Tarmiji.
8: Jalan Senyamu, tepatnya di RT 16 RW 14. Dan saya berada di lokasi di mana kebakaran sedang berlangsung. Kebakaran ini cukup lama, udah 1 bulan yang lalu, namun api itu mutar dari barat ke daerah sana itu, ya. Muter lagi di sini. Dan ini malam Sabtu kemarin diadakan pemadaman, sudah dua regu pemadaman. Disekat, sudah didinginkan. Namun pada tadi malam sekarang masih menyala seperti ini.
7: Dirinya mengaku petugas bersama relawan terus melakukan upaya pemadaman dan pemantauan di lokasi untuk mencegah api semakin meluas ke permukiman masyarakat. Sertu Suyatno mengimbau warga yang tinggal di sekitar lokasi karhutla untuk tetap waspada dan tenang, serta segera melaporkan apabila melihat adanya titik api baru yang berpotensi menyebar lebih luas lagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kecamatan Pulau Hanaut bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan pihak swasta memperkuat patroli pencegahan karhutla di wilayah Desa Hanaut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi musim kemarau. Patroli menjadi salah satu agenda rutin dengan menyasar sejumlah desa secara bergantian untuk memastikan kondisi wilayah tetap terpantau. Patroli dilakukan dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai perlu mendapatkan pemantauan, termasuk wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Pergantian lokasi patroli dilakukan agar pemantauan dapat menjangkau desa-desa lain di Kecamatan Pulau Hanaut. Tim juga mengamati kondisi lapangan serta titik-titik yang terindikasi adanya api maupun asap. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan agar apabila ditemukan potensi kebakaran, penanganan dapat dilakukan secara cepat. Camat Pulau Hanaut, Haji Fahruziansah, turut mengikuti kegiatan patroli bersama personil Satgas Karhutla, Forko Pimkam, dan pihak swasta. Ia mengatakan patroli merupakan bagian dari upaya bersama untuk melakukan pencegahan sekaligus memastikan kondisi wilayah tetap dalam pemantauan. Menurutnya keterlibatan berbagai unsur diperlukan karena wilayah Kecamatan Pulau Hanaut memiliki sejumlah desa yang perlu diwaspadai secara berkala. Haji Fahruziansah juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah terjadinya karhutla di lingkungan masing-masing. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas apabila melihat adanya asap atau titik api yang berpotensi meluas. Informasi dari masyarakat dinilai sangat membantu petugas dalam melakukan penanganan secara cepat di lapangan. Kalau masyarakat menemukan asap atau titik api, segera laporkan kepada petugas agar bisa ditindaklanjuti dan tidak sampai meluas.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, kita masih dalam Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya. Kali ini kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Gubernur Kalimantan Tengah, Agus Tiar Sabran, memastikan mahasiswa yang terdampak kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan tetap mendapat perhatian pemerintah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membagikan 3.500 pangan bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Bantuan pangan ini dibagi dalam dua tahap, pertama 1.900 dan tahap kedua 1.700. Momentum ini memastikan kebutuhan dasar serta keberlangsungan pendidikan mahasiswa di Kalimantan Tengah tetap terjaga di tengah kondisi karhutlah. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
9: Selama itu yang berhak menerima dipastikan dapat ya. Dipastikan dapat ya.
10: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memastikan mahasiswa di Kalimantan Tengah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kondisi kekeringan tetap mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini disampaikannya saat menyerahkan bantuan pangan kepada mahasiswa di halaman Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi momentum bagi Gubernur Agustiar Sabran untuk bertemu dan berdialog dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Ia menegaskan pemerintah tidak hanya hadir dalam penanganan karhutla, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak termasuk mahasiswa tidak menghadapi kesulitan seorang diri. Bantuan sembako bagi mahasiswa terdampak karhutla akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan kepada 1.800 mahasiswa, sedangkan tahap kedua akan menyasar ke 1.700 mahasiswa di wilayah Kalimantan Tengah. Total bantuan sebanyak 3.500. Agustiar berpesan kepada mahasiswa agar tidak mudah putus asa karena berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi maupun dari daerah tertentu. Ia meminta mahasiswa tetap semangat belajar dan memanfaatkan kesempatan pendidikan untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus pembangunan di Kalimantan Tengah.
9: Itu bukan mengasih orang yang punya mobil mewah, yang punya eselon 2, eselon 3, tempatnya ini orang yang berdampak yang terus lain, tapi yang orang yang berhak menerima di luar kartu merdekan, merdekan mendapatkan juga sudah banyak kemarin. Ini yang berdampak contohnya ada adik mahasiswa ini dari kedalaman 3.500 terus berikutnya menerima terus input terus termasuk juga ada adik mahasiswa yang luar apa luar Kalimantan Tengah yang kuliah di Kalimantan Tengah yang berdampak pasti dipastikan kita hadir untuk itu ya.
10: Salah seorang mahasiswa PGRI Palangkaraya asal Barito Selatan penerima bantuan, Gita mengatakan bahwa bantuan pangan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalteng kepada mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di kota Palangkaraya sangat bermanfaat dan membantu kebutuhan hidup sehari-hari.
11: Sangat bermanfaat tuh, karena kami yang dari pelosok ini mata pencaharian orang tuanya nggak nentu, apalagi kami di pedesaan, kadang karena tingkat pendidikan orang tua kami juga rendah, jadi untuk mata pencaharian untuk kerja di perusahaan itu sulit.
10: Dalam kegiatan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengerahkan personil dan relawan, termasuk lebih dari 1.000 mahasiswa dan pemuda, serta menyalurkan vitamin, alat pelindung diri, makanan bergizi, dan kebutuhan lainnya. Pemerintah Kalteng juga telah mendistribusikan hampir 2 juta liter air bersih kepada masyarakat, membangun ratusan sumur bor multifungsi, dan menyediakan sejumlah depo air minum isi ulang. Bantuan pangan yang diberikan terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, multivitamin, serta masker KN95. Sabella Indahsari melaporkan.
1: Mendengar informasi yang terakhir, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Purukcahu terus memperluas edukasi perpajakan kepada generasi muda. Kegiatan yang diikuti oleh 37 mahasiswi serta Civitas Akademika Akbit Murung Raya menjadi bagian dari upaya mengenalkan inklusi kesadaran pajak kepada generasi muda. Edukasi mencakup pemahaman mengenai pajak, anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, serta pemanfaatan penerimaan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran tim KP2KP Purukcahu disambut antusias oleh Civitas Akademika Akbit Murung Raya. Kegiatan ini juga berlangsung di tengah momentum Akbit Murung Raya yang sedang menyambut mahasiswi baru dan bersiap meluluskan angkatan pertamanya pada tahun depan. Kepala KP2KP Purukcahu, Haris Fuad Alasyihari mengatakan bahwa edukasi perpajakan kepada generasi muda merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun kesadaran dan kemandirian bangsa. Menurut Haris, ini merupakan salah satu bekal untuk siap melangkah tidak hanya sebagai profesional di bidangnya, tetapi juga sebagai pahlawan pembangun di era modern melalui pajak. Pihak yang menginginkan untuk menanamkan pemahaman bahwa pajak bukan sekedar kewajiban, melainkan wujud gotong royong kita bersama untuk membangun sarana kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik yang dinikmati masyarakat luas. Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Jangan lewatkan pukul 13, kami akan kembali dalam Warta Berita Daerah siang dan pukul 18, Warta Berita Daerah petang. Informasi lainnya bisa Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, cuaca pagi ini diselimuti kabut tebal. Pendengar, untuk Anda yang akan bepergian, gunakan masker ya. Dan untuk Anda juga yang hanya di rumah, pastikan kondisi keluarga Anda juga terlindungi, terutama anggota keluarga yang memang rentan terhadap paparan kabut asap, anak-anak, balita, bayi, atau bahkan juga para orang tua ya, pendengar. Terus update informasi Anda, dan jangan juga kita sebagai warga masyarakat membuat kegaduhan dengan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Dan tentu pendengar, jika sebagian di antara kita mungkin ada yang seakan lelah gitu ya, mendengar di atau membaca di media sosial, setiap scroll media sosial yang dibaca adalah berita bencana. Ya, tapi pendengar, bagi masyarakat yang terdampak bencana atau masyarakat yang tinggal di wilayah yang saat ini harus berhadapan dengan asap, begitu ya, ada pepatah mengatakan jika ya orang lain capek mendengar atau capek membaca berita bencana setiap saat, sedangkan beberapa warga lainnya pun sedang lelah menghadapi bencana, begitu ya. Jika tangan kita tidak mampu meringankan penderitaan saudara-saudara kita, setidaknya kita harus menjaga perkataan kita, menjaga mulut kita, menjaga ketikan kita agar tidak menyakiti perasaan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi bencana. Tetap semangat pendengar, jangan putus berdoa, walaupun ketika kita minta hujan, belum diberikan hujan dalam waktu dekat, tapi jangan putus untuk terus berdoa dan berharap.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran. Hilang.

0: berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kali ini Disduk Capil memberikan pelayanan jemput bola akta kelahiran ya untuk anak umur 0 hingga 17 tahun di Kecamatan Jekan Raya pendengar. Jadi ini diperuntukkan bagi anak lahir yang tidak memiliki orang tua, bapak atau ibu, anak lahir karena pernikahan, karena perkawinan luar nikah, kemudian anak lahir karena perkawinan secara agama, anak lahir karena perkawinan secara negara. Jadi persyaratannya pendengar, formulir pelaporan pencatatan kelahiran, kemudian surat keterangan kelahiran atau sebagai pengganti SPTJM data kelahiran, kemudian buku nikah atau akta perkawinan atau sebagai pengganti SPTJM suami istri, serta kartu keluarga. Nah, pendengar, jadi ada keempat kelurahan.

yang berada di wilayah Kecamatan Jekan Raya, kantor Kelurahan Palangkaraya pada hari Senin 28 September itu akan dilaksanakan pukul 9 pagi sampai selesai, yang mana ini berjumlah 66 anak. Kemudian untuk 22 September di kantor Kelurahan Menteng dengan jumlah anak sama, yaitu 66. Kemudian kantor Kelurahan Bukit Tunggal ini pada hari Rabu 23 September pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan jumlah anak terdaftar 77. Kemudian di kantor Kelurahan Petuka Timpun pada Kamis 24 September pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan sasaran anak 8 orang. Dan tentu hal ini juga gratis, tidak ada biaya pendengar. Jadi tentu dengan adanya pelayanan publik oleh pemerintah di Dukcapil Kota Palangkaraya yang jemput bola terkait akta kelahiran di setiap kelurahan, ini juga sudah tercantum ya di jadwal yang telah diinformasikan oleh Info Dukcapil Palangkaraya. Dan ini satu kabar gembira pendengar, di mana pendataan penduduk untuk warga atau jumlah penduduk Kalimantan Tengah, agar juga ini menjadi salah satu pendataan ketika dalam hal anak-anak yang harus mendapatkan data dan haknya untuk mendapatkan kartu tanda penduduk begitu ya pendengar, untuk memudahkan segala administrasi ke depannya. Nah pendengar, hari ini 18 September ada satu peringatan juga terkait kesetaraan upah internasional. Jadi pendengar, peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran tentang ketidaksetaraan upah antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pekerjaan kala itu. Jadi kesenjangan upah memang terlihat jelas di beberapa negara, salah satunya di Amerika Serikat. Pada 2019, data menunjukkan bahwa perempuan hanya mendapatkan sekitar 0,82 dolar dari 1 dolar yang bisa diperoleh pria pada 2019. Tahun 2019 ya pendengar. Namun selain itu, diskriminasi juga sering terjadi terhadap perempuan dari ras-ras tertentu, sehingga masalahnya pun tidak hanya soal gender ya. Tercatat perempuan Hispanik memperoleh rata-rata 57% dari upah pria yang berkulit putih. Nah, dampaknya pun akhirnya terasa dari generasi ke generasi, karena bagi perempuan yang berkulit berwarna cenderung mengumpulkan kekayaan lebih sedikit dibandingkan kelompok lain. Hingga akhirnya fenomena ini terjadi hampir di semua profesi dan industri, termasuk bidang yang didominasi oleh pria. Kemudian pendengar, di mana perempuan ini dibayar 19 miliar dolar lebih sedikit per tahun. Nah, untuk mengatasinya, sehingga pemberi kerja harus menerapkan pembelaan afirmatif saat menentukan gaji. Sebab perbedaan gaji hanya boleh didasarkan pada masa kerja dan deskripsi pekerjaan, bukan jenis kelamin atau gendernya, begitu ya pendengar. Jadi dengan begitu perempuan menerima kompensasi yang setara tanpa harus menurunkan gaji laki-laki. Namun sayangnya pendengar, masih saja ada begitu ya, mungkin yang mengabaikan terkait hal ini di beberapa negara lain misalnya. Karena itu Koalisi Gaji Setara Internasional menginisiasi peringatan Hari Upah Internasional atau International Equal Pay Day pada 2019 untuk mendorong masyarakat agar lebih sadar dan mendidik atau mungkin juga memberikan edukasi orang lain tentang ketidaksetaraan upah. Jadi dengan demikian pendengar, diskriminasi gaji yang tidak setara ini diharapkan bisa diakhiri, dan peringatan ini kemudian ditetapkan secara resmi oleh PBB pada 18 September 2020. Dan pendengar, informasi lain juga bisa Anda dapatkan dalam Warta Berita Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat. I'm sorry to meet you.

0: Ya, peringat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami, kami akan kembali dengan rangkaian program lainnya setelah Warta Berita Pro 3.
1: Ya, Sugadi Afandi.
2: Dari Dewan Energi spesifiknya.
3: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil.